0: bisa kita selesaikan karena kita paham bahwa beliau memiliki program Istana Cinta, 19 program prioritas dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga berbagai macam program yang saat ini terus dicoba.
1: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
2: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program pembelian Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
1: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
6: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
5: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar dan bensin itu di harga tetap tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
6: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
5: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
6: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan

0: bertahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh CPO maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
1: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
2: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan ya, atau kami membuat stimulus ya, stimulus ya, beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DTP.
1: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
4: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
5: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
6: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting

0: karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barel, meningkat dari 81,68 US dollar per barel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
2: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100 ribu US dollar kepada Agus Safi. Saudara saksi,
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100 ribu dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
4: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
2: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100 ribu US dollar tersebut untuk apa?
4: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
2: Untuk apa? Sebelakangan hari disampaikan untuk apa?
4: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
3: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Fuad Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikitpun yang menggunakan uang negara.
5: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
6: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
5: Tidak ada ya?
3: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plus 3 atau Asian Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3 yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dan demikian. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Ade Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada, saatnya kita mengupdate informasi perakhiran cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk hari ini, hari Selasa 6 Oktober ya 2026. Pagi ini disampaikan langsung oleh perakhiran BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha bersama Melita.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini
0: Melita.
2: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Kita mulai dengan perakiraan untuk pagi hari di mana kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Namun untuk Kecamatan Marore diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuaca berawan tebal hingga hujan ringan. Dan pada malam hari hingga dini hari nanti diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Namun untuk Kecamatan Marore kembali diperkirakan masih terdapat peluang hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang berpotensi disertai dengan petir. Selanjutnya untuk informasi suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 92%. Secara umum angin hari ini bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin antara 5 hingga 25 km per jam. Dan untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe hari ini diperkirakan berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca perairan secara umum diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, dengan arah angin bertiup mulai dari barat daya hingga barat dengan kecepatan angin antara 15 hingga 30 km per jam. Selanjutnya, kembali kami mengingatkan karena saat ini wilayah Kepulauan Sangihe masih di periode musim kemarau yang disertai dengan fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat, menyebabkan kondisi cuaca cenderung lebih kering dengan curah hujan kurang serta angin yang cukup kencang. Hal ini mengakibatkan berkurangnya pasokan atau sumber air bersih serta dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu kami menghimbau masyarakat untuk selalu waspada serta saling mengingatkan tentang potensi kebakaran hutan dan lahan, sehingga masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembakaran hutan, pembebasan lahan, dan pembakaran sampah secara terbuka. Bahkan diminta untuk tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Apabila menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang agar segera ditindaklanjut sebelum meluas. Demikianlah informasi perakiran cuaca kita untuk hari ini. Tetap update info cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe atau Instagram @infocuaca_sangihe dan website cuaca.bmkg.go.id serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Sekian dan terima kasih.

Ini berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PBB.

Pendengar RRI Pro, satu tahunnya dimanapun Anda berada, satu informasi dari rri.co.id. Timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah menang drama adu penalti menghadapi Thailand. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada Senin 5 Oktober 2026 malam. Pada babak pertama, skor menunjukkan kebuntuan antara Indonesia menghadapi Thailand dengan hasil 0-0. Setelah jeda turun minum, masing-masing tim masih kesulitan untuk menembus garis pertahanan. Peluang yang tercipta masih gagal berbuah gol. One good answer and they're sold. Get found with a 100 million rupiah ad coupon. Spark Ads turns your best answer into an ad. Get booked solid with TikTok ads today. Keunggulan Indonesia baru tercipta setelah tendangan bebas Dan James berbuah gol di menit ke-84. Namun sayangnya, kemenangan tersebut kandas setelah Ikhlas Sandron mencetak gol di menit ke-87. Laga antara Indonesia versus Thailand berlanjut ke babak tambahan waktu. 15 menit pertama kedua tim masih kesulitan untuk mencetak gol. Stadion GBK kembali bergemur di babak kedua perpanjangan waktu. Keunggulan Thailand diraih berkat gol Peradol Chamram Same menit 111 yang berhasil disamakan oleh gol Elkan Bagot di menit 116. Skor akhir waktu normal dan perpanjangan waktu antara Timnas Indonesia menghadapi Thailand berakhir dengan skor 2-2. Hasil tersebut membawa kedua tim ke babak drama adu penalti. Skor akhir 4-2 menunjukkan Timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti. Para algojo penalti Indonesia berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand. Sang kapten timnas Kevin Dix menunjukkan kelasnya sebagai penendang penalti pertama. Ia sukses menjebol gawang Thailand berkat ketenangan dan akurasi tembakan. Begitupun dengan penendang kedua Dan James, penendang ketiga Elkan Bagot, dan penendang yang keempat Zain Batinama. Kemenangan Timnas Indonesia dipastikan setelah penendang keempat Thailand, Natapong Saria, gagal menjebol gawang Emil Audero. Skor berakhir 4-2 menunjukkan Timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti. Indonesia akhirnya berhasil mengakhiri kompetisi perdana FIFA Asian Cup 2026 dengan hasil yang manis. Sebelumnya Indonesia berhasil mengalahkan Singapura dan Bangladesh serta memperoleh hasil seri menghadapi Malaysia. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada, 1 menit dari pukul 9 dan sesaat lagi kita akan bersama dalam sesi dialog interaktif. Pagi hari ini akan bicara soal topik berani melapor putus rantai kekerasan seksual anak. Nantinya ada narasumber-narasumber yang berkompeten juga yang akan bicara bersama kita. Anda juga nanti akan kami berikan kesempatan untuk bergabung ya dalam dialog interaktif pagi hari ini. Baik, selamat pagi untuk Anda yang sementara melakukan aktivitas di tempat tugas Anda masing-masing. Selamat beraktivitas, yang pasti sukses untuk yang Anda dikerjakan di sepanjang hari ini. Semoga tetap semangat ya untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

gratis langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggar produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami RRI Pro 1 Tahuna. Kita di menit ke-18 dari pukul 9 dan ada di sesi dialog interaktif. Pagi hari ini sangat menarik pendengar, seperti yang sudah kami informasikan di awal tadi, dialog interaktif kita akan membahas tentang berani melapor putus rantai kekerasan seksual anak. Nah, dalam kehidupan kita setiap hari, bahkan secara khusus kita melihat bahwa pada beberapa waktu terakhir ini tren kasus kekerasan seksual terhadap anak ini cukup meningkat ya, atau seperti apa realisasinya di Kabupaten Kepulauan Sangihe nanti kita akan tanyakan sebentar dengan narasumber. Tetapi pada dasarnya ini menjadi perhatian bersama. Kenapa? Karena tidak hanya melukai anak dari sisi fisik tetapi juga masa depannya. Kenapa harus diam? Kenapa kita tidak bisa melapor? Apa yang menjadi halangan bagi kita selaku orang tua, selaku warga masyarakat? Kemudian pada kenyataannya yang menjadi pelaku adalah orang-orang terdekat, paling banyak itu. Nah, kita akan bahas secara lebih mendalam bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir di studio saat ini. Saya langsung menyapa narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama ada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Pak Abdul Rifai Madang. Selamat pagi.
1: Selamat
0: Pak
1: pagi,
0: Abdul. Apa kabar pagi hari ini?
1: Baik.
0: Sehat. Selamat ulang tahun walaupun sudah lewat ini, Pak.
1: Terima kasih.
0: Baik, kemudian bersama dengan Pak Abdul Rifai Madang juga ada Pak Ibda M. Hendra Dahlan, Kanit 3 Satreskrim Polres Sangihe. Selamat pagi, Pak Komdan. Kabarnya pagi hari ini sehat ya. Baik, kita nantinya sambil jalan ini memperbaiki, mungkin ada sedikit gangguan pada mikrofon Pak Hendra. Bersama dengan kita dan narasumber lain juga ada yang sudah tidak asing lagi, Pak Marslem Pulumbara dari Puspa Sangihe. Selamat pagi Pak Marslem.
2: Selamat pagi.
0: Kabarnya
2: pendengar pemirsa RRI dimanapun Anda berada.
0: Kabarnya pagi ini sehat.
2: Kabar slogan
0: juga.
2: Kami Puspa, partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan anak. Stop kekerasan terhadap anak.
0: Luar biasa. Baik. Ini narasumber-narasumber yang luar biasa pendengar. Pastinya Anda harus memanfaatkan ini. Nanti kami akan undang juga untuk bergabung di line telepon 0812-5503-809. Atau bisa juga di komentar di Facebook kami, karena kita juga siaran di Facebook Pro 1 Tahuna. Baik, saya mungkin ke Pak Abdul Rifai Madang dulu. Pak, mungkin gambaran secara garis besar untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Sangihe seperti apa? Apakah trennya naik atau justru menurun? Silakan.
1: Baik, memang untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu pada bulan terakhir ini saja ada pada posisi 6 kasus untuk bulan ini, dan itu menunjukkan bahwa ada kenaikan, sehingga kami dengan kewenangan kami berdasarkan aturan ketentuan tentunya kami memberikan layanan terhadap korban-korban yang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
0: Ya. Jadi agak meningkat begitu.
1: Agak
0: ya,
1: meningkat. Iya.
0: Ini laporan langsung masyarakat kah, Pak, atau apa ya, ditangani langsung oleh Dinas P3A?
1: Iya. Jadi kami selain laporan itu melapor langsung di dinas, di kantor dinas, kami juga ketika mendapatkan informasi awal, kami langsung mengadakan penjangkauan untuk korban sehingga lebih memberikan assessment lebih awal bagi tenaga ahli psikolog. Karena memang untuk penanganan tersebut itu kalau di kita itu ada dua, yaitu yang pertama adalah psikolog, baru kemudian ada advokat atau pengacara. Sehingga proses tersebut nantinya ketika ada informasi awal kami langsung mengadakan penjangkauan dan berkoordinasi termasuk dengan langsung dengan pihak kepolisian tentunya. Hmm. Karena kalau di Polres ini kan ada juga unit PPA. Hmm. Sehingga itu merupakan mitra kami dalam hal mendapatkan informasi serta hal-hal yang perlu untuk ditindaklanjuti tentunya.
0: Hmm. Tadi saya sempat menangkap disampaikan Pak Abdul bahwa ada psikolog kemudian pengacara. Oke lah kalau pengacara kita sudah dengar, tapi psikolog apakah di kita itu memang ada atau kurang begitu SDM-nya?
1: Iya, memang untuk psikolog ini mempunyai sertifikasi atau kapasitas yang tentunya memenuhi dua unsur itu, yaitu perempuan dalam arti sini korban dan anak. Jadi kalau sumber daya manusia terhadap penanganan ini memang untuk sementara penanganan kasus untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak ini belum ada, sehingga kami mengadakan PKS dengan psikolog yang dari Manado.
0: Jadi ketika ada kasus itu tetap harus didatangkan atau seperti apa, Pak?
1: Iya.
0: Berarti perlu anggaran lagi begitu ya, Pak?
1: Iya, kalau anggaran memang
0: tertata
1: di dalam DAK Perumusan Kebijakan PUG. Jadi memang setiap tahun itu ada, cuma memang terbatas. Sehingga Juknis juga di situ dia membatasi, karena memang kalau dihitung jasa untuk kedua tenaga ahli itu, dia kalau reguler kan memang biasanya kecil. Iya, sehingga kami dengan berkomunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi untuk mendatangkan tenaga ahli yang benar-benar mempunyai kemampuan dan bisa menerima dengan jasa, besaran jasa yang telah ditentukan berdasarkan aturan ketentuan.
0: Baik, baik pendengar, sebelum saya ke dua narasumber yang lain, kita jeda dulu mendengarkan yang berikut ini.
3: Mas, mana janji kamu yang dulu bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak? Mana kata-katamu, Mas, yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas? Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
4: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
5: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi. Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar RRI Pro 1 Tahunan, kita kembali lagi di dialog interaktif pagi hari ini dan masih bersama dengan tiga narasumber. Ada Pak Abdul Rifai Madang, Kepala PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian ada Ibda Hendra Dahlan, Kanit 3 Satreskrim Polres Sangihe, dan ada Pak Marslem Pulumbara dari Puspa ya. Baik, saya ke Pak Marslem. Pak Marslem, Puspa ini mungkin banyak juga yang belum terlalu familiar ya. Mungkin boleh digambarkan sedikit. Puspa ini apa sih sebenarnya, Pak?
1: Ya, Puspa adalah singkatan dari partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Link kita ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
0: Sudah dan saya, berdiri sejak kapan nih, Pak Mar?
1: Itu sudah kurang lebih 6 tahun ya.
0: Oh, sudah lama.
1: Saya terdaftar di Kementerian Perempuan dan Anak itu sebagai ketua cabang yang ada di Sangihe. Dan itu koordinasi kita ada di kabupaten, kemudian di provinsi.
0: Selama ini seperti apa yang dilakukan Puspa secara khusus untuk mengedukasi masyarakat tentang ini?
1: Memang peran Puspa itu kita punya 3 program ya, 3N istilahnya. Yaitu hentikan kekerasan terhadap perempuan anak, stop ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan, dan stop untuk trafficking atau penjualan perempuan.
0: Pak Marslem, kita kembali ke topik kita nih. Menurut Pak Marslem, selama ini Puspa mengamati kan, pastinya juga ada turun langsung dengan masyarakat. Apa sih sebenarnya yang membuat sehingga masyarakat kita atau laporan-laporan kasus-kasus seperti ini tidak sampai ke dinas, tidak sampai ke Polres?
1: Saya terakhir baru memonitoring, nah mungkin apakah sudah masuk di unit 3 atau di dinas pemberdayaan perempuan anak. Ada satu kasus yang baru kemarin itu, dan saya sudah mengasesmen baik korban maupun diduga pelaku. Nah itu laporannya sudah di Polsek, tepatnya di Polsek Mangan itu. Memang ada keraguan Pak yang kita temukan. Karena pertama takut.
0: Dari korban
1: maupun keluarga korban. Karena ada terpengaruhan lingkungan, ancaman, ada orang-orang berpengaruh yang pertama itu. Yang kedua, ketidaktahuan tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk bagaimana mengakses pengaduan itu baik ke kepolisian maupun ke dinas. Nah, kami sudah monitoring dan bercakap-cakap. Baru yang ketiga ada semacam, maaf Pak teman-teman, ini ya semacam ada keraguan. Nah, keraguan apakah ini mau jalan atau tidak? Nah, seperti apa penanganannya? Dan memang kami monitoring, bahkan kami ikut melapor bahwa memang ada kejadian-kejadian seperti itu yang ditangani di kepolisian. Saya harus sampaikan ini Pak secara terbuka. Sampai sekarang belum tuntas.
0: Artinya pernah ada sebenarnya laporan yang sampai ke Polres Pak Marslem ya?
1: Ada.
0: Tetapi belum terselesaikan.
1: Ada beberapa yang telah dilaporkan. Meskipun banyak juga laporan saya bahkan ditangani serius oleh pihak kepolisian. Dan memang masuk penjara di pelaku.
0: Yang
1: bahkan ada dalam tanda kutip anggota Pak ya. Anggota ada masuk. Nah waktu itu memang ada keraguan dari keluarga. Tapi ketika mereka datang berkomunikasi, konsultasi dengan saya dorong, saya LSM bukan pengacara, sekali lagi bukan pengacara, bukan advokat. Tapi kami bagaimana mengawal, memastikan, memonitoring, memberikan atensi terhadap penanganan itu. Nah, ada yang belum tuntas sampai saat ini Pak, harus saya sampaikan. Ada kekerasan fisik. Nah itu sudah masuk sebetulnya di Polres, tapi sampai saat ini masih belum tuntas. Saya mohon di atensi ini. Ada juga salah seorang ibu, dia mengaku bahwa anaknya disabilitas kemudian mendapatkan dugaan pemerkosaan. Tetapi tidak ada bukti, tidak ada saksi. Itu persoalannya, keraguan di situ yang sering terjadi. Padahal kalau tidak salah, mohon maaf, kalau terkait dengan kekerasan seks ini kan salah satu alat bukti permulaan ya. Adalah keterangan korban itu sudah cukup ditindaklanjuti atau mendapat atensi dari teman-teman penyidik ya, kalau saya tidak salah mohon maaf. Nah itu yang pertama. Yang kedua saya masuk langsung adalah menyangkut masih awamnya masyarakat. Ketika ada laporan itu maunya masyarakat pelaku dalam tanda kutip itu harus ditahan.
0: Ketika melapor harus ditahan gitu, langsung ditahan.
1: Ada keluarga korban yang melapor, ketika dilaporkan itu sudah harus ditahan pelakunya, padahal undang-undangnya lemah di situ Pak ya. Pasal 80 ayat 2 ayat 1 dan ayat 2 itu jelas. Kalau kita mendekatkan penanganan undang-undang perlindungan anak, ancamannya kan itu 3 tahun 6 bulan ya, sampai 5 tahun itu tidak dapat ditahan. Nah itu butahnya atau minim pengetahuan masyarakat seperti itu, maunya harus ditahan sehingga tingkat ketidakpercayaan itu sama teman-teman penyidik. Ya, tetapi sebetulnya ada, kalau kita mendekatkan dengan hukum acara, kan menahan seseorang ini pada umumnya, menahan seseorang kan itu ada 3 hal yang paling penting. Tidak mengulangi perbuatannya, ya, menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Sebetulnya itu pintu masuk bisa, tapi bertabrakan dengan undang-undang perlindungan anak. Ancamannya 3 tahun 6 bulan, ya memang tidak bisa ditahan karena di bawah 5 tahun. Ya mohon dikoreksi nanti Pak dari polisi ya. Nah ini pemahaman masyarakat penting. Dan ini belum nyampe ke sana.
0: Artinya perlu ada edukasi atau sosialisasi harus yang lebih lagi.
1: Harus ada edukasi
0: ya?
1: Menyeluruh. Itu untuk teman-teman dari kepolisian. Saya mau bilang untuk dinas, kita kemarin ya ada mungkin nyaris sama dengan topik ini, yang hadir itu UPT tapi tidak dari kepolisian, hanya by phone. Nah, sudah ada satu unit lagi ya, apa namanya, UPT
0: UPTD perlindungan, iya, perlindungan perempuan dan anak.
1: Saya memonitoring eksistensi ini 5 kali saya dari kantor di sana. Ini mau apa? Saya memastikan apakah ini berfungsi dengan baik atau seperti harapan. Tapi ya mungkin itu perlu dibenahi. 5 kali saya dari sana.
0: 5 kali itu untuk apa Pak Marsal?
1: Saya memastikan apakah laporan unit ini betul-betul eksis atau ada. Nah, 5 kali saya tidak menemukan orangnya. Katanya lagi luar, di luar tugas di luar. Nah, bagaimana masyarakat mau melapor kalau tidak ada orangnya di situ? Ternyata di situ minim personel. Personalnya hanya 2 orang. Belum lagi fasilitas yang tidak memadai. Buat apa kita membuat struktur kalau memang tidak didukung dengan sumber daya, fasilitas yang memadai. Belum lagi kalau pengetahuan. Nah, ini yang menjadi keraguan bagi masyarakat. Saya selaku pemerhati sedih sebetulnya melihat ini. Tapi saya akan tetap berusaha. Ada satu kasus yang sekarang Pak Kanit itu sudah ditangani oleh dilaporkan di salah satu polsek ya. Tapi persoalannya ketika pelapor itu disodorkan surat tanda terima laporan, ditarik lagi dan dirobek. Nah mungkin sebentar kami akan ke sana, kalau rekaman juga ke sana jam 10. Saya memastikan nih, bukan hanya dari aspek korban, tapi diduga pelaku itu juga harus dilindungi nih. Apakah benar dia pelakunya? Ada kepastian hukum baik pelapor maupun terlapor. Nah itu informasi awal. Saya mohon penjelasan nih, ini UPT ini seperti apa Pak Kadis? Kalau seperti itu terus, tidak heran kalau masyarakat memang enggan atau ragu melapor. Melapor di mana kalau tidak? Saya saja yang ada di ibu kota kabupaten dekat dengan kantor, 5 kali saya tidak menemukan. Memang saya tidak menandatangani daftar apa namanya, buku tamu. Ya sama seperti ombudsman ya. Mobilan sidak bukan juga, tapi itu tugas kami.
0: Baik.
1: Nah ini Pak, perlu mendapat
0: sebelum atensi. Dijawab oleh Pak Kadis seperti apa sih ini, saya ke Pak Kanit dulu. Ini luar biasa Pak Kanit, dari yang disampaikan oleh Pak Marcel bahwa kadang-kadang sih masyarakat takut karena apa, ribet, kemudian takut ada efek-efek lain ketika melapor. Sebenarnya prosesnya seperti apa sih Pak Kanit? Silakan.
2: Terima kasih kepada seluruh pemirsa RRI dimanapun berada. Perlu kami sampaikan, dalam proses awal dari proses penerimaan laporan itu tentunya ada SOP atau mekanisme yang kami jalankan. Dan itu sudah baku ketika seseorang yang diduga mengalami satu kejahatan, dalam hal ini kekerasan terhadap anak, tentunya orang tua, wali ataupun orang yang dipercayakan ataupun dari pihak instansi pemerintah, dari Dinas PPA, dari advokat, dari LSM yang mendampingi, tentunya laporan itu dilaporkan di mana kejadian itu terjadi. Dalam hal ini Polres Kepulauan Sangihe tentunya membawahi beberapa polsek. Ketika ada laporan yang sifatnya urgensi yang harus kami terima, misalnya ketika masyarakat dari jauh sudah datang, tentunya sebelum menerima laporan kita mencari data awal. terkait fakta-fakta yang disampaikan untuk memenuhi syarat formil atau materi terkait laporan tersebut. Banyak kasus memang ketika dilaporkan itu anak itu sendiri yang takut atau enggan menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya. Sehingga juga kami dalam memuat laporan itu mengalami kendala. Kadangkala mungkin anak ini takut, ya mungkin yang dilaporkan pacarnya. Ataupun ada hal-hal lain yang
0: atau
2: sampai
0: keluarga dekatnya.
2: Ya, atau keluarga dekat pelakunya. Karena sesungguhnya dalam perbuatan di kasus-kasus terhadap kekerasan terhadap anak itu, pelakunya semuanya orang terdekat. Baik pacarnya, bisa orang tua angkatnya, opanya, bahkan orang tuanya bisa-bisa terjadi. Karena di beberapa kasus itu terjadi. Sehingga hal-hal itulah yang menjadi hambatan ketika ada masyarakat yang melaporkan. Tentu yang apa disampaikan oleh Pak Pulumbara tadi, memang ada beberapa kasus seperti itu. Mereka takut. Namun perlu kami sampaikan bahwa di dalam proses ketika kejadian itu, yang kita tahu bersama, kasus-kasus seperti itu tidak ada pastinya dilakukan di tempat-tempat tertutup. Tidak ada yang di tempat-tempat terbuka. Sehingga membutuhkan satu upaya maksimal dari pihak kepolisian untuk mengungkap apa yang dilaporkan. Di mana-mana yang Pak sampaikan tadi, memang betul kalau dalam kasus, dalam regulasi undang-undang terkait tindak pidana kekerasan seksual, undang-undang yang baru itu, maka dalam satu saksi atau korban saja cukup. Tetapi ada yang perlu dipenuhi, harus didukung dengan alat bukti yang lain. Artinya tidak harus saksi dua ya, seperti kasus biasa.
0: Satu saja sudah boleh.
2: Satu sudah boleh, tetapi harus didukung dengan alat bukti yang lain. Tentunya bicara alat bukti, yang perlu kami sampaikan bahwa pasca berlakunya KUHAP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2025, bahwa sesuai pasal 235 KUHAP, bahwa alat bukti itu sudah menjadi 8, yang sebelumnya cuma 5.
0: Cuma 5, ya, sekarang 8.
2: Sudah 8. Yang perlu kami sampaikan bahwa yang pertama itu yaitu keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, kemudian surat, kemudian keterangan terdakwa, barang bukti, kemudian alat bukti elektronik, kemudian pengamatan hakim, yang dulu kita kenal dengan petunjuk, ini sudah pengamatan hakim, dan yang terakhir itu segala sesuatu yang dapat dibuktikan untuk kepentingan proses persidangan di pengadilan selama didapatkan dari proses tidak melawan hukum atau tidak melawan hak. Yang itu yang yang sesuai undang-undang yang sekarang. Jadi untuk kasus-kasus itu ada 8 yang harus kita, minimal 2 alat bukti yang harus kita penuhi dalam hal memproses suatu tindak pidana. Dan perlu kami sampaikan untuk dalam hukum pidana mungkin Pak kita sepakat bahwa bukti itu harus seterang lebih dari cahaya. Artinya ketika kita memproses orang itu harus cukup. Kita tetap berpatokan bahwa asas praduga tidak bersalah.
0: Tidak bisa juga hanya sekedar asumsi ya.
2: Ya, gitu ya, tidak bisa sekedar asumsi. Karena yang perlu sampaikan bahwa beberapa kasus itu yang kami mengalami kendala atau hambatan itu, kejadian itu sudah lama. Kemudian karena ketakutan melaporkan dengan beberapa sebab atau faktor-faktor yang lain, itu menjadi kendala. Yang pertama terkait saksi atau waktu kejadian, itu yang kadangkala untuk adik ini atau korban ini lupa. Sementara kan dalam memproses suatu perkara itu kita harus buktikan kapan kejadiannya, di mana tempat kejadiannya, bagaimana cara melakukannya. Itu harus terpenuhi karena di dalam proses itu ada syarat formil material yang harus dipenuhi. Sehingga memang di beberapa kasus yang Bapak Pulumbar sampaikan, memang kami mengalami hambatan terkait DP untuk pembuktian itu. Tapi kalau ada beberapa laporan yang kami langsung tindak lanjuti karena bukti itu cukup. Bahwa kita menentukan seseorang jadi pelaku atau tersangka cukup. Dan perlu kami tambahkan bahwa tadi yang disampaikan Pak Pulumbara, mindset orang yang dulu dengan undang-undang atau KUHP yang lama dengan KUHP yang baru, paradigmanya sudah berbeda kan Bu? Beda. Dulunya kita yang kita kenal itu pembalas-balas dendam. Paradigmanya balas dendam. Ya. Tetapi ini kan yang di undang-undang yang baru ini lebih condong pemaafan. Tetapi di dalam beberapa kasus, tidak kayak kasus anak, dia mungkin di leg spesialis kan. Nggak, seperti kasus-kasus yang biasa. Karena dalam aturan itu kalau kasus anak itu tidak boleh dilakukan
0: tidak
2: RJ.
0: Tidak, tidak bisa justice
2: kolaborasi. Ya, restoratif justice tidak bisa dilakukan restoratif untuk perkara-perkara anak, kekerasan anak. Dan tadi yang disampaikan juga mindset juga pemikiran bahwa setiap pelaku itu harus ditahan.
0: Nah, itu kalau seperti apa?
2: Ya, sesuai aturan penahanan bahwa seseorang itu ditahan itu harus memenuhi 4 faktor, yaitu ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu syarat formil, kemudian syarat material, syarat subjektif dan objektif. Yang itu harus dilakukan. Yang Pak Pulumbara sampaikan tadi itu merupakan syarat subjektif salah satunya, bahwa khawatiran melarikan diri, mengulangi tindak pidana. Ada sih beberapa kasus juga untuk keselamatan bisa kita lakukan penahanan atau permintaan dari pelaku itu sendiri. Jadi untuk penahanan itu tidak mutlak, tidak semua. Tetapi kami mempertimbangkan, memperhitungkan semua faktor-faktor ketika kami tidak melakukan penahanan. Kalau penahanan kan dilakukan untuk kepentingan proses penyidikan. Iya. Dan orang yang ditahan itu tidak semua, karena di KUHAP pasal 100 itu jelas bahwa yang dilakukan penahanan itu ancaman 5 tahun atau lebih. Kemudian di pasal 100 ayat 2-nya bahwa ada 33 pasal pengecualian yang bisa dilakukan penahanan walaupun ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Itu. Jadi tidak semua perkara itu bisa dilakukan penahanan.
0: Nah, mungkin ini yang belum terlalu dipahami oleh masyarakat kita, apalagi kalau yang menjadi keluarga korban. Pasti kan mau bilang, "Kenapa dia tidak ditahan sementara torong sulapor?" Nah, jangan-jangan dia mau lari atau itu seperti apa
2: penanganannya, Pak? Tentunya yang perlu kami sampaikan, di beberapa kasus kekerasan itu ada kekerasan terkait kekerasan seksual, ada kekerasan fisik dan juga kekerasan fisik. Kalau dalam Undang-Undang KDRT itu ada 4 kekerasan yang kita ketahui. Yang pertama kekerasan fisik, kemudian kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan terakhir itu penelantaran rumah tangga. Dan semua itu kita harus beracu sama dari KUHAP. Jadi KUHAP. Tetapi dalam kasus, dalam hal ini kasus, kasus anak, dia ada hukum acara tersendiri, yaitu Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Tentunya pelaku dan perbuatan kekerasan ini tidak semua dewasa. Ada di beberapa kasus itu pelakunya juga
0: anak-anak juga.
2: Ya. Makanya di hukum itu dikenal dengan ABH itu. ABH itu kan ada anak berhadapan dengan hukum, ada anak berkonflik dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum itu posisi itu ya saksi dan korban. Tetapi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu posisi terlap atau tersangka. Jadi kalau dalam proses itu, kenapa pelakunya kita tidak tahan misalnya ditanyakan oleh masyarakat? Karena memang di Undang-Undang 11 tidak bisa dilakukan penahanan. Yang pertama mungkin ancaman hukumannya tidak lebih 5 tahun atau lebih. Di pasal-pasal tertentu juga, kalau kita tahan juga, tempat penahanan juga khusus. Bukan sama dengan lapas untuk orang dewasa.
0: Harus ada memang tempat
2: ada khusus anak sendiri. Ya.
0: Itu yang kita tidak belum punya.
2: Ya, itu yang sampai saat ini di Kabupaten Sangihe itu belum kita punya. Sehingga LPAS itu untuk anak itu tidak bisa lakukan serta-merta digabung dengan orang dewasa. Itu tidak bisa. Karena ketika kita lakukan itu melanggar dengan aturan atau hukum yang sudah ada.
0: Oke, ini semakin menarik ini. Saya terus terang Pak Marslem juga Pak Abdul, ada hal-hal yang baru saya tahu dari Pak Kanit ini. Berarti memang PR bersama harus ada sosialisasi yang lebih menyeluruh. Nah, pendengar kami ajak Anda juga untuk bergabung. Silakan berinteraksi di 0812-5503-809 atau bisa menuliskan komentar Anda di Facebook kami, di Facebook Pro 1 Tahuna, karena kita juga streaming di Facebook Pro 1 Tahuna. Baik, saya kembali ke Pak Abdul. Pak Abdul, ini sekaligus juga menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Marslem. Apakah memang kondisinya seperti itu? Sudah bolak-balik berapa kali? 5 kali. Kemudian tidak ada di tempat yang bersangkutan. Bagaimana masyarakat mau lapor kalau tidak di tempat seperti ini? Boleh ada sedikit gambaran. Sebenarnya personilnya berapa sih Pak di kantor dinas P3?
3: Ya, baik. Untuk personil atau pegawai tetap itu ada 14 yang reguler. Sementara ada 3 yang P3K. Terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Marslem ini, memang Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Sangihe itu ada unit pelaksana teknis daerah Jadi itu dibentuk berdasarkan Perpres 55 tahun 2024. Sementara untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe itu nanti efektif pada akhir tahun 2025. Jadi memang baru dibentuk, baru kemudian pejabatnya juga baru diisi. Sementara untuk dukungan peralatan, tentunya peralatan untuk pekerjaan dalam hal melayani itu masih kurang. Saya saja pindah atau menempati pada bulan Juli itu untuk laptop saja untuk Kadis itu belum ada. Sehingga kami tetap harus melaksanakan tugas tentunya dengan menggunakan apa yang tersedia. Kemudian Permen PPA nomor 4 tahun 2018 itu mengisyaratkan tentang pedoman. Memang harus dibentuk unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. Baru kemudian keadaan sekarang itu kami berkantor di kantor PKK. Karena memang insya Allah kantor kami itu akan direnovasi ringan meskipun tertata dalam anggaran perubahan bulan ini, tahun ini. Jadi memang untuk pelayanan terhadap laporan itu kami tetap mengedepankan apa yang dikatakan Pak Kasat tadi, sehingga Pangenit, sehingga kadangkala selain juga mereka datang sendiri, ketika ada informasi terhadap suatu kejadian atau kasus itu kami tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Karena kadangkala juga kami berpikir yang paling utama adalah bagaimana melindungi mereka dari paling tidak privasi mereka, jati diri mereka kan itu harus dilindungi. Jadi ketika kita salah dalam menindaklanjuti atau mengelola kasus itu, nantinya yang didapat malahan seakan-akan kita mengarah pada pencemaran nama baik dari korban. Sehingga kami pada saat pengelolaan kasus untuk laporan terhadap kekerasan anak itu kami menggunakan inisial. Karena itu melindungi juga mereka. Karena nantinya jangan hukuman reguler belum datang, orang sudah mendapat hukuman moral. Seperti itu.
0: Ya, seperti itu memang harusnya seperti itu, Pak. Tapi kalau kita melihat Pak Marsman juga Pak Kanit, medsos luar biasa sekarang ini. Oke lah dari dinas melindungi, tetapi kita lihat bagaimana keluarga, bagaimana juga masyarakat langsung memposting itu, mengup itu di media sosial. Nah, seperti apa ini penanganannya? Kalau memang sudah terup di medsos begitu, Pak, apakah ada larangan atau ada hukuman untuk yang mengup begini? Sementara kan dinas maupun Polres melindungi dengan inisial, dengan tidak menyampaikan atau menginformasikan korban, tetapi ada yang mempost itu dengan harapan penanganan cepat gitu. Kadang-kadang kan orang berpikir kalau sudah di up di medsos, oh cepat mau ditangani. Nah, seperti apa Pak?
3: Iya, memang kami selama ini cukup menjaga privasi dari korban terutama. Jangan sampai laporan tersebut belum jalan tetapi DP heboh so lebih dulu.
0: Itu yang terjadi sekarang.
3: Terhadap itu kami masih dalam batasan tetap menghimbau jangan sampai seperti itu. Kalau toh orang lagi mau baku lapor ini yang memposting ini dia, jadi panjang lagi. Sehingga yang kami berpikir ya kita fokus pada substansi yaitu laporan korban sehingga benar-benar dapat diterima atau ditindaklanjuti bersamaan dengan tindak lanjut untuk penanganan hukum tentunya. Karena memang tidak semua peristiwa itu dapat memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti seperti apa yang dikatakan Pak Kani tadi, karena jangan sampai nantinya justru yang jadi korban itu pada saat kita menangani, jangan sampai kan jadi korban, kita langsung menjustis bahwa ini apa terlapor ini dia supasti itu yang menjadi pelaku. Sehingga kami juga tetap berhati-hati di dalam penanganan supaya jangan terlalu menyelesaikan masalah dengan masalah.
0: Baik, ya. Baik, kita tahan dulu sebentar. Ini ada yang bergabung lewat WA. Saya mungkin baca dari 0812-4321-17-sekian. Selamat pagi narasumber yang hebat pagi hari ini. Cuma mau tanya ke Pak Kanit, apakah kalau mau balapor harus mau visum dulu atau seperti apa? Pak Kanit mungkin boleh langsung menanggapi.
2: Iya, terima kasih. Pertanyaan cukup bagus. Jadi dalam hal untuk memeriksa kondisi dalam hal ini korban, tentunya itu laporan dulu yang harus dibuat. Jadi berdasarkan laporan yang dibuat, misalnya contoh kasus kekerasan anak, misalnya percabulan atau persetubuhan. Tentunya salah satu syarat untuk ketika proses penyidikan kemarin itu alat bukti satu, alat bukti surat. Dalam hal ini pemeriksaan. Di beberapa kasus, ada yang melaporkan bahwa ia mengalami persetubuhan. Namun fakta, setelah hasil pemeriksaan dokter, selaput darahnya masih utuh. Jadi pertanyaannya, kalau persetubuhan itu kan berarti ada alat kelamin itu berarti ada masuk ke yang kelamin perempuan. Kalau dia masih utuh, pertanyaannya apakah betul itu persetubuhan? Jadi untuk membuktikan apakah perbuatan itu, salah satu kita harus periksa. Karena kalau kasus-kasus, karena ada yang bertanya, Pak, kalau kasus cabul bagaimana? Kalau cuma pegang ini.
0: Oh, kayak pelecehan begitu ya?
2: Ya, pelecehan. Tentunya kan di situ kita juga bisa lihat apakah dalam perbuatan cabul itu ada kekerasannya atau tidak. Misalnya pegang itu mungkin sampai dia kemerahan, memaksa itu bisa. Jadi itu harus diperiksa oleh dokter apakah kekerasan itu ada atau tidak. Itu tentunya sangat mendukung dalam proses penyidikan ke depannya. Jadi untuk DP prosedur itu harus ada laporan polisi dibuat, kemudian dari piket SPKT dan piket reskrim langsung membawa korban ke rumah sakit. Namun perlu kami sampaikan, di beberapa kasus ini yang sampai terakhir kami mengalami hambatan. Hambatan yang kami alami terkait pelapornya itu misalnya dari kampung yang jauh, misalnya di Mangaitu Selatan. Ketika dia datang di Polres, melaporkan sudah di atas jam 12. Kami mengalami hambatan untuk melakukan visum hari itu. Karena dokter yang melakukan pemeriksaan itu sudah tutup. Itu yang memang kami mengalami. Sehingga visum itu dilakukan pada keesokan harinya.
0: Di untuk, jam untuk dia, visum jam 12. Itu ada aturannya gak Pak Indra? Misalnya harus sampai jam berapa jam?
2: Ya, karena kalau dokter itu harus dokter ahli yang melakukan pemeriksaan. Sehingga memang di jam-jam tertentu itu dokter juga melakukan operasi. Itu makanya di jam-jam saat jam 8 sampai jam 12 itu kami berupaya untuk melakukan atau pemeriksaan terhadap korban itu. Memang kami juga paham masyarakat sudah jauh dari
0: buang duit otong.
2: Makanya beberapa kasus kami sampaikan kalau ada keluarga di sekitar Tahuna untuk sementara tinggal dulu. Nanti keesokan harinya untuk dilakukan visum. Itu yang hambatan yang kami alami. Tetapi prosedur yang kami sampaikan seperti tadi.
0: Tapi memang itu penting ya, harus ada
2: visum. Ya, itu penting sekali. Dalam proses pembuktian yang saya sampaikan tadi, bahwa alat bukti itu kan ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka, minimal dua alat bukti. Ketika ada saksi, misalnya sudah diperiksa. Alat bukti apa yang kita cari? Ketika alat bukti surat menyatakan bahwa memang terdapat robekan, terdapat tanda-tanda kekerasan, itu jadi alat bukti yang satu. Sehingga ketika dua alat bukti terpenuhi, terhadap pelaku bisa ditetapkan sebagai tersangka.
0: Pak Kanit, batasan untuk visum itu misalnya dari kejadian sampai berapa waktu boleh diterima begitu untuk hasil visumnya?
2: Ya, ini perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa ketika kita mengalami suatu perbuatan kekerasan, sesegera mungkin yang tadi sampaikan, sesegera mungkin untuk melaporkan. Kenapa itu harus dilakukan sesegera mungkin? Karena menyangkut visum tadi. Ketika ada tanda kekerasan, misalnya tanda kekerasan untuk penganiayaan terhadap anak misalnya, kalau kita tunda sampai 1 minggu, 2 minggu, tanda kekerasan itu akan hilang. Sehingga alat bukti yang akan kami cari itu susah.
0: Okay.
2: Itu yang makanya kami dalam beberapa kasus harus sesegera mungkin. Baik. Persoalan nantinya misalnya ada kesepakatan antara pihak pelaku dan pihak korban dan keluarga, itu dalam kasus-kasus tertentu bisa kita lakukan restorative justice. Dan restorative justice itu di semua tingkatan itu bisa dilaksanakan. Di tingkat penyelidikan, di tingkat penyidikan, di tingkat kejaksaan maupun di pengadilan. Di beberapa kasus itu boleh dilakukan.
0: Baik, okay. Baik Pak Kanit, Pak Marslem, Pak Abdul, kita jeda dulu. Kita akan mendengarkan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya, pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di dialog interaktif pagi hari ini. Dan ini kita dapat tambahan waktu 30 menit, jadi hingga pukul 10 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Karena cukup menarik nih perbincangannya, masih banyak hal yang tentunya perlu kita clearkan sehingga jadi tahu seperti apa sih sebenarnya penanganan kasus kekerasan terhadap anak secara khusus di Sangihe. Sebelum ke narasumber yang lain, ini ada pertanyaan yang masuk saya baca. Selamat pagi RRI Tahuna, salam sehat dan sukses. Selamat juga kepada Narsum, salam tangguh. Dari 0812 5431 sekian-sekian. Pertanyaan saya kepada pihak kepolisian. Oh, ini luar biasa, kepahin terus dari tadi ini. Lebih diperjelas lagi konkretnya seperti apa untuk penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Karena sempat viral ada oknum terduga yang mencoba-coba kabur dari Sangihe karena sebelumnya tidak ditahan. Yang kedua, ada berapa banyak kasus tahun 2025 dan 2026 serta yang sudah disidangkan maupun belum. Apakah pihak kepolisian mampu menjamin bahwa laporan dugaan kasus kekerasan seksual terhadap anak akan selesai tanpa intervensi? Soalnya baru-baru ada dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hadir di Sangihe karena ada salah satu kasus yang cukup menarik perhatian, yaitu kalau tidak salah di wilayah Pulau Para. Baik, Pak Kanit mungkin boleh langsung menjawab.
1: Ya, terima kasih. Terkait proses yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam hal membuktikan suatu perbuatan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, yang perlu kami sampaikan bahwa untuk menentukan seseorang itu cukup untuk diproses ke penyidikan sampai ke penuntutan, tentu yang tadi kami jelaskan harus terpunya dua alat bukti. Yeah. Dalam penentuan untuk terpenuhi alat bukti, tentu kami melakukan proses lidik terlebih dahulu. Untuk dalam proses lidik itu untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan ini merupakan peristiwa pidana atau bukan. Dalam proses lidik itu. Setelah dalam proses lidik kami menemukan bahwa laporan tersebut merupakan suatu peristiwa pidana dan maling kekerasan, maka perkara itu kami gelarkan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dalam proses penyidikan itu sesuai aturan bahwa dalam penyidikan itu mencari dan mengumpulkan alat bukti. Kalau di KUHAP yang lama mengumpulkan bukti-bukti, tetapi KUHAP yang baru mengumpulkan alat bukti. Di mana yang 8 tadi itu ada beberapa yang harus kita penuhi. Kalau pengamatan hakim tentunya itu ranahnya hakim. Kemudian keterangan terdakwa tentunya nanti di pengadilan. Kalau keterangan saksi, ahli, surat, kemudian barang bukti, kemudian alat bukti elektronik. Kenapa alat bukti elektronik sudah dimasukkan sebagai alat bukti? Karena di beberapa perkara kasus seperti IT itu, Undang-Undang 124, bahwa print screen merupakan alat bukti elektronik. Sehingga dalam KUHAP yang baru, maka alat bukti elektronik dimasukkan sebagai alat bukti. Perlu kami sampaikan bahwa untuk dilakukan penahanan tadi, Pak Fulmbara juga sudah jelaskan bahwa untuk melakukan penahanan itu memang kita ada standarnya. Yang tadi yang secara formil, material, subjektif maupun objektif. Kalau yang disampaikan tadi oleh pemirsa tadi bahwa terkait salah satu kasus yang terjadi di Para, kasus itu sementara kami lakukan penyelidikan dan mungkin dalam waktu dekat itu kan akan digelarkan. Memang kami mengalami hambatan karena pada saat dilaporkan beberapa saksi yang kami undang itu tidak datang. Sehingga walaupun cuaca saat itu yang kurang bersahabat, Pak Kasat bersama anggota itu turun langsung ke Para.
0: Langsung pergi ke Para?
1: Langsung ke Para. Jadi satu malam tidur di Para. Hal itu dilakukan untuk salah satu untuk melakukan respon terhadap laporan.
0: Pendekatan pelayanan. Ya.
1: Ya, karena kalau kita menunggu, kita undang, mereka alasan cuaca, alasan karena kapal juga kan tidak tiap hari Bu di sana. Sehingga langkah dari Pak Kasat bersama anggota PPA dan PPO itu langsung turun langsung ke Para. Dan sudah dilakukan beberapa pemeriksaan dan itu informasi yang terakhir itu sudah digelarkan dan akan diproses penyidikan. Nah, dalam proses penyidikan kan kita harus mencari dua alat bukti ini. Keterangan saksi, kemudian ada bukti-bukti yang lain. Karena visum juga harus kita cek hasilnya seperti apa.
0: Soal ketakutan tadi ada intervensi kalau ada lembaga perlindungan saksi.
1: Masalah lembaga tentunya di aturan kita regulasi memang ketika ada seseorang yang mengalami misalnya trauma atau ketakutan meminta untuk dilakukan perlindungan itu dibenarkan. Iya. Dan kita itu memfasilitasi karena beberapa kali itu juga dari LPSK itu datang di Polres untuk melakukan koordinasi. Tentunya LPSK juga tidak serta-merta menerima laporan itu untuk melakukan perlindungan. Karena mereka juga ada syarat yang harus dipenuhi. Ada parameter yang mereka harus penuhi. Apakah orang yang misalnya melaporkan ini memang harus perlu dijuhi perlindungan? Betul. Ya, karena ada parameter. Karena kami selalu komunikasi dengan dari LPSK itu, memang setelah laporan mereka kaji juga apakah laporan atau yang masyarakat mengalami kekerasan ini perlu dilakukan perlindungan atau tidak. Nah, itu. Jadi tidak serta-merta mengapa mereka harus turun kemari untuk memastikan. Untuk memastikan bahwa terhadap pelapor ini harus dilindungi atau tidak.
0: Oke. Itu. Baik. Ini sebelum saya ke Pak Marslem, kita ada penelpon yang bergabung, ada Pak Yonex Karel di

0: dinas perlindungan anak perempuan dan anak, dan waktu itu Ibu Kadit kalau tidak saya Ibu Sahenda Lawir, itu saya patut apresiasi ya, karena mereka begitu secara transparan dan secara langsung memfollow up kasus-kasus yang mungkin saya pertanyakan sebelum saya angkat ke media sosial. Nah, terkait dengan hal ini mungkin saya apresiasi dulu ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan kemudian juga ada unit-unit Polres yang anggota-anggotanya saya hubungi dan memang dapat memberikan jawaban yang dapat mencerahkan kepada korban keluarga yang bisa saya sampaikan. Itu saya apresiasi, tetapi ada satu hal yang mungkin ingin sekedar saran usul aja ya Pak Kanit, Pak Indra ya. Kemarin ini sesuai dengan pengalaman saya sih, karena kan Bapak tadi menyampaikan bahwa terkait dengan sebuah kasus itu dibutuhkan bagaimana keberanian dari seorang korban untuk menyampaikan terkait apa yang dialaminya. Nah, ini pengalaman saya, Pak. Mungkin itu waktu itu juga ada Bapak di ruangan waktu lagi melakukan pemeriksaan. Kebetulan saya dipanggil sebagai saksi, dan di ruangan untuk saya memenuhi panggilan itu lagi full, lagi ada pemeriksaan. Namun kan saya masuk ke ruangan Bapak waktu itu tidak ada salah. Dan tidak waktu itu ada BAP terkait dengan kasus semacam inilah, kasus pelecehan. Nah, mungkin sekedar saran usul aja Pak ya, karena ini terkait dengan hal yang mungkin tabu ataupun hal yang mungkin memalukan bagi korban, mungkin pemeriksaannya bisa dilakukan oleh Polwan, baru kemudian bisa di ruangan yang mungkin korban merasa sangat nyaman dengan bagaimana dia mau memberikan keterangan. Karena terus terang saya waktu itu juga agak risih. Karena kan saya juga langsung mendengar sendiri.
1: Karena ya, ikut udah mendengar, langsung dapat kepo Pak Yonex.
0: Iya, walaupun ya biar cuma jaga lihat HP, warga ini kali ini ada masuk. Kemungkinan juga korban agak segan menyampaikan karena ada saya waktu itu di posisi ruangan itu. Jadi bagaimana korban ini waktu ini pelaku ada backing bagaimana? Tentu saja tidak bisa disampaikan. Jadi kemungkinan sekedar saran usul saja.
1: Lebih privasi gitu ya.
0: Lebih privasi. Kemudian mungkin lebih nyaman lah dia untuk menyampaikan, karena mungkin harus ya mungkin pemeriksaannya sejenis.
1: Okay.
0: Supaya kata nyaman dia. Sekedar saran usul aja Pak Indra. Terima kasih.
1: Baik.
0: Salam sehat untuk kita semua. Semoga kasus-kasus pelecehan ataupun kekerasan pada anak kita harus berantas dan semuanya terpidana dengan baik.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Yonex yang ada di toko. Sebelum Pak Hendra menjawab, saya ke Pak Marslem. Pak Marslem, boleh menambahkan seperti yang disampaikan Pak One, apakah memang harus seperti ini dari Puspas laku? Harus ya, ada ruangan khusus begitu untuk privacy dari para pelaku?
2: Ya, memang ada kewenangan-kewenangan penyidik. Dan penyidik tahu persis seperti apa SOP-nya. Kalau ada hal-hal pengembangan itu kan, tentu dia harus menjaga hal itu. Itu yang pertama, dan kami memberikan apresiasi. Saya mau menyikapi dulu secara keseluruhan tadi.
1: Ya.
2: Tertinggal ya. Pertama visum ya.
1: Ya,
2: ya. Ya, izin Pak Kanit yang bertanya tadi kan, kita mungkin kita harus lebih memberikan pemahaman yang lebih bagi masyarakat bahwa keluarnya visum itu kan itu ada pada hukum acara ya kalau tidak salah. Jadi ada hukum acara pidana. Lapor sudah betul. Sesudah lapor dipiket, terus dia masuk ke unit, di situ akan ada BAP saksi pelapor. Saksi pelapor itu tidak harus wajib keluarga korban atau orang tua. Barang siapa yang mendengar atau melihat langsung bisa melakukan laporan. Ya, kalau untuk masalah kekerasan terhadap anak. Yang sesudah itu BAP itu barulah dia akan keluar dari polisi, akan memberikan rekomendasi untuk meminta visum. Jadi visumnya itu hukum acaranya. Wajib. Nah, kemudian untuk alat bukti ya, memang di situ Pak yang paling susah kami temukan. Misalnya ada kejadian itu sudah beberapa hari, misalnya pelecehan seks, dia hanya menyentuh alat vital atau alat kelamin anak di bawah umur, tetapi kan beberapa saat itu tidak meninggalkan bekas. Tapi jangan lupa, ya, visum itu tidak hanya persoalan kekerasan secara fisik.
3: Psikis
2: juga sangat menentukan. Jadi teman-teman dokter akan bertanya, ada rasa sakit, ada apa ini? Ya,
1: artinya begitu kalau tidak.

0: misalnya,
1: walaupun psikis Pak Maslam,
0: memang tidak tetap nampak ada pembuktian karena juga, memang ya? Menyentuhkan tidak harus dipegang-pegang secara kasar dan meninggalkan bekas. Ada dia hanya merabat tapi tidak meninggalkan bekas, maaf, di alat vital bagi anak di bawah umur. Nah, apakah ada bekas? Apalagi dia sudah lewat karena situasi dan kursi beberapa hari, itu tidak menimbulkan bekas. Tapi secara fisikis yang bersangkutan merasakan bahwa betul dia pernah mengalami kekerasan itu dan menimbulkan traumatik bagi dia. Nah, kembali kepada anak, Pak. Setuju saya, pada masa tertentu anak merasa takut untuk memberikan keterangan. Nah, atau dia tidak mampu menguraikan. Nah, karena ini kan apalagi kejadian yang sekarang masih saya tangani ini ada di 6 tahun, Pak, korbannya. Nah, pelakunya itu sudah orang sudah opa ya.
1: Orang terdekat atau jauh?
0: Masih juga ada hubungan keluarga. Tapi nanti ini saya dorong kepada teman-teman penyidik dan dinas untuk lebih mendalami. Saya sudah melakukan assessment dengan keduanya, baik diduga pelaku maupun korban. Nah, saya mau bilang, saya pernah menangani, mendampingi kasus bahwa memang korbannya itu memang masih di bawah SMA, kategori anak kan. Apa yang didalil oleh pelaku?
1: Oh,
0: senyanda original. Toh, sama dengan pertanyaan tadi, alat vital atau alat kelamin perempuan itu kan atau korban itu masih utuh. Sekarang ini orang menurut pengakuan dia senyanda original lagi, tapi kasus ini kami kawal. Dan pelaku masuk, Pak, itu kejelian dari teman-teman penyidik. Jadi jangan takut. Nah, terkait dengan anak yang belum mampu berkomunikasi atau melalui gangguan secara fisikis, itu ada dinas
1: P3A.
0: Karena ada psikolog yang mendampingi. Nah, kalaupun mereka tidak mengerti atau tidak terlalu paham untuk beracara sebagaimana hukum acara pidana, kan ada advokat yang akan mendampingi. Di sini sekarang persoalannya, kalau anggarannya hanya terbatas sementara kasus ada 5.
1: Betul.
0: Lain mau dikemanakan? Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Pak Bupati ini dengar staf khusus, staf ahlinya, teman-teman anggarannya, tambah dong anggaran untuk itu. Tapi saya bilang seperti itu, saya mau katakan kepada masyarakat, jangan takut untuk membawa ini kepada para pihak, apakah ke dinas atau ke kepolisian. Saya yakin pasti akan ditangani secara serius. Nah, ada persoalan human error, hal biasa toh. Mungkin karena teman-teman kita penyidik lagi tidak ada di tempat, sakit, itu mungkin memahami. Nah, tapi kami selalu membuka diri dan saat ini kami kawal dengan Pak Kanit, kami sering bertemu di kantor. Ada apa, Pak Pulmara? Pasti tahu ketika kami ke kantor itu pasti ada sesuatu yang harus dikomunikasi. Saya berkomunikasi bukan berargumen, untuk mencari jawaban atas kebutuhan kepastian hukum bagi
1: pendampingan bagi
0: masyarakat. Sekali lagi, untuk alat bukti itu tidak harus ketika setuju lebih dari satu alat bukti, dan itu masyarakat harus paham. Nah, kami percaya hukum ini akan tegak, bukan no viral no action. Nah, tapi kebanyakan ada seperti itu. Nah, hukum acara mungkin, Pak, perlu harus didorong bagi masyarakat, hingga masyarakat punya pemahaman, bukan ahli hukum tapi dorong tahu, oh begini kok kalau mau balapur, oh ini langkah-langkahnya. Nah, satu lagi yang kami ingin sampaikan, bahwa surat tanda terima laporan itu penting. Tapi sayangnya kami mesti menemukan ada pelapor atau keluarga yang melapor yang tadi
1: yang robek,
0: tidak sempat diberikan atau tidak sempat atau ditarik lagi. Ini penting. Kenapa? Itu kan salah satu bukti bahwa ini sedang berproses acaranya. Apakah masyarakat atau pelapor perlu tahu? Perlu. Ya, saya tahu ada SOP-nya itu, Pak, ya. Bahkan diminta nomor WA sehingga perkembangannya
1: tetap disampaikan.
0: Tidak lagi harus datang-datang ke Polres. Tapi dia sudah tahu ini dan wajib itu disampaikan. Sehingga tidak menimbulkan multi tafsir. Ini kok lama atau kecurigaan.
1: Tidak tangani, mengendap. Nah,
0: itu yang kami perlu sampaikan, bukan ke Pak Kani tapi kepada masyarakat umum, masyarakat luas harus tahu nih persoalan seperti ini. Ya, satu lagi yang terjadi pemahaman masyarakat tentang hasil visum. Ya. Terakhir saya menemukan ini sudah ada berita simpang siur, Pak. Ini saya sampaikan di forum ini masyarakat supaya tahu ya. Bahwa ada pernyataan, oh itu kok sudah divisum kok tidak terbukti. Saya tanya kepada yang bersangkutan, ibu tahu dari mana, bapak tahu dari mana bahwa ini hasil visum ini tidak terbukti. Oh ini kok cerita, saya memberikan edukasi. visum itu hanya dapat diketahui oleh penyidik, apakah kepolisian, kejaksaan. Para pihak atau korban dapat mengetahuinya, tapi bukan langsung, tapi melalui kuasa hukum, ya, atau pengacaranya. Kalau ada orang bilang bahwa dia so tahu DP hasil visum, itu hoax. Itu kan penyesatan. Kalau bocor pun itu dari mana bocornya ini?
1: Kalau keluarga yang membocorkan, Pak Marslam.
0: Dan keluarga tidak tahu.
1: Oh.
0: Siapapun tidak tahu, kecuali itu hanya dari keluarga, tapi dia diketahui oleh kuasa hukumnya.
1: Kuasa hukumnya.
0: Dan kuasa hukum tidak akan sembarang dia membiarkan ini kepada siapapun, apalagi kepada keluarga. Karena ini persoalan yang sangat rahasia. Dan di situ kebenarannya akan terungkap ketika masuk daripada pembuktian. Jadi masyarakat jangan percaya kalau bilang oh so tahu kok DP hasil visum, oh ini nyandak betul, oh betul. Itu nah, ini tugas orang bersama loh, dinas, kepolisian, kami LSM, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh, sampaikan ini. Demikian mungkin untuk sementara.
1: Baik, sebelum Pak Hendra menanggapi, ini ada tambahan pertanyaan supaya sekalian ditanggapi. Dari Facebook ada Pak Hamid Ali Ba'abud. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Penyiar dan Bapak-Bapak Narsum. Kita ketahui bersama kekerasan ada dua jenis, kekerasan fisik dan kekerasan verbal. Pertanyaan saya adalah, alat bukti apa yang bisa membuktikan kekerasan verbal? Dan apa saksi hukumnya? Terima kasih. Kemudian ada satu lagi ini, berapa banyak kasus kekerasan seksual anak tahun 2025 dan 2026 yang ditangani oleh Polres Sangihe? Pak Kanit.
2: Ya, terima kasih. Untuk kekerasan yang disampaikan tadi itu kekerasan fisik dan verbal. Tentunya kalau fisik itu bersangkutan yang kita bisa lihat secara langsung. Ya. Karena kayak contoh penganiayaan itu kita lihat luka, itu kan fisik, kita bisa lihat secara langsung. Tetapi kalau kekerasan secara verbal, tentunya ada kata-kata atau kekerasan yang disampaikan secara
1: ucap,
2: langsung atau terucap itu, dia bukan fisik tetapi dia masalah ke mental. Tentunya di dalam KUHP yang baru, Undang-Undang 1/2003, ada beberapa pasal itu yang terakomodir terkait kekerasan yang sebelumnya itu kayak penghinaan lewat media sosial. Dulunya kan di Undang-Undang 11/2008 dan perubahan di 1/2024 di pasal 27A itu ada beberapa pasal itu yang sudah dimasukkan ke KUHP yang baru. Sehingga kita lihat di pasal 433 itu penghinaan, dan diuntukkan ke 441 apabila penghinaan melalui media sosial itu hukumannya tambah sepertiga. Jadi lebih berat.
1: Lebih berat.
2: Iya. Kalau dulunya di Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik itu yang diatur tersendiri, tetapi di KUHP yang baru itu sudah diatur. Jadi penyampaian secara langsung lewat media sosial apa saja, Facebook, Instagram, atau
0: pengancaman WhatsApp, dengan kata-kata.
2: Ya, kata-kata, ancaman. Itu kan memang jadi print screen atau screenshot dari kata-kata itu.
1: Bisa
2: itu
1: menjadi
2: jadi alat bukti elektronik. Itu yang tadi kami sampaikan di alat bukti.
1: Sudah itu merupakan
2: itu ya. Itu merupakan alat bukti elektronik. Jadi alat bukti elektronik itu didapatkan dari kayak tadi, screenshot yang disampaikan itu. Karena alat bukti itu nantinya ditunjukkan kepada baik pelapor, saksi-saksi, ataupun terlapor. Apakah benar postingan ini sesuai yang disampaikan tadi. Tentunya untuk melihat itu juga kami beberapa perkara itu kami karena sifatnya melalui transaksi, kami harus melakukan pemeriksaan terhadap ahli, ahli IT.
0: Ya.
2: Untuk memperkuat bahwa prosesnya itu sesuai atau memenuhi unsur. Dan perlu kami tambahkan bahwa untuk kasus informasi transaksi elektronik itu berbeda dengan kasus-kasus yang biasa. Karena kalau informasi transaksi elektronik itu TKP-nya bisa dua. Pada saat ditransmisikan atau dikirimkan, atau pada saat dia terima. Misalnya, contoh, dari Manado itu dia kirim satu postingan yang sifatnya mungkin mencemarkan menurut korban misalnya. Dan dia buka atau dia terima, dia berada di Tahuna. Dia boleh melaporkan di Polres Sangihe. Karena TKP-nya itu pada saat dia terima.
1: Ya.
2: Dan boleh juga dia lapor di Manado karena pada saat dikirimkan. Nah, oke. Okay. Jadi untuk kasus IT itu ada agak beda dengan kasus biasa. Kenapa kalau di kasus itu terkait lokus dan tempus itu berpengaruh? Karena terkait misalnya tempat kejadian itu kan mempengaruhi pengadilan mana yang harus memproses itu. Itu kan baru terkait DP tempus. harus kita lihat yang mengirimkan ini orang dewasa atau di bawah umur. Karena perlakuannya beda nantinya kan, ketika pelakunya di bawah umur, karena sistem tadi, sistem peradilan pidana anak, hukum acaranya berbeda lagi. Jadi itu mungkin. Kemudian untuk satu yang tadi ditanyakan, untuk kasus yang 2025 itu, kasus yang masuk di Polres itu 95 kasus. Dan untuk tahun 2026 sampai hari ini itu 62 laporan. Kalau secara apa kan masih ada beberapa 3 bulan ini, ya agak menurun sebenarnya DP jumlah laporan masuk. Tetapi memang ada beberapa perkara itu yang cukup ada perhatian dari masyarakat. Karena yang tadi sampaikan tadi, dan yang Pak Lumbar sampaikan memang betul. Kalau dalam proses kami itu sebenarnya tidak memandang bahwa dia itu pelakunya siapa. Karena buktinya juga mungkin semua tahu, ada anggota yang diduga melakukan, kami sudah proses dan sudah mendapat putusan dan sudah inkrah. Jadi siapapun pelakunya kan sama di mata hukum.
1: Pak, yang dari Pak Yonex tadi, maksudnya usul bahwa
2: privasi. Terima kasih. Memang di beberapa ada beberapa perkara. Memang kenapa unit PPA PPO itu dibuat satu ruangan itu sebenarnya kan yang di penyidiknya itu poluan-poluan, Bu. Kenapa harus poluan? Karena pendekatannya itu lebih condong kalau poluan, misalnya kalau perempuan itu pendekatannya lebih dekat dan. Dan aturannya memang seperti itu. Tetapi kalau misalnya pelakunya itu dapat dilakukan oleh penyidik yang Polki, bisa dilakukan pemeriksaan. Karena intinya tadi yang masukan memang cukup bagus. Memang kondisi yang Pak, mungkin Pak dari PLT, Pak Pelumbara tahu kondisi ya, Polres kita. Iya, mungkin Ibu juga sudah lihat. Sudah kondisi ruangan sana. Kita memang agak kecil, sempit. Ketika ada beberapa perkara yang kami sementara periksa, memang membutuhkan banyak ruangan. Karena itu memang itu yang kendala kami alami. Bukan, tapi perlu kami sampaikan bahwa kami tidak tertutup, kami menerima saran masukan dari siapa saja, selama kritik itu membangun untuk kita dan bukan bersifat fina, kami akan terima. Ya, karena kami juga selain SP2HP yang tadi sampaikan, kami juga memberikan nomor handphone ketika ada sesuatu yang bisa dikonfirmasi, bisa datang, tidak perlu harus datang. Tetapi kalau yang tadi yang Pak Bulma sampaikan, memang tanda terima itu penting. Kenapa tanda terima itu penting? Itu sebagai bukti bahwa seseorang telah melaporkan peristiwa yang diduga terjadi.
0: Dan wajib diserahkan.
2: Dan wajib diserahkan. Karena sebagai bukti pegangan bahwa kita Pak sudah melapor. Buktinya itu harus dipegang. Tetapi memang di beberapa kasus, kadangkala yang pelapornya itu juga sudah lupa. Kadangkala sudah taruh di mana. Ketika misalnya datang menanyakan perkaranya, kami kan tanya. Kalau kami bukan penyidiknya, kami tanya. Ibu, laporannya kapan? Siapa pelapornya? Siapa terlapornya? Kapan Ibu lapor? Itu yang kadangkala Pak aduh sudah hilang. Tapi tanda terima itu mungkin penting ketika kita misalkan ke kantor bawa surat itu supaya ketika penyidiknya mungkin ada keluar kota atau ada sakit, kami bisa konfirmasi mungkin lewat handphone.
1: Bisa simpan, bisa juga foto.
2: Ya, bisa juga foto. Apalagi sekarang digital, sudah, kan? Bisa difoto saja. Okay. Intinya bahwa lapornya kan kita tahu, lapornya tanggal berapa, terlapornya siapa. Itu.
1: Oke, ini demikian. Yang terakhir, satu ada pertanyaan mungkin, terakhir. Ya.
0: Mungkin Pak Kanit dulu saya menjelaskan sekaligus di jawab. Jadi ada dua pertanyaannya. Nah, ketika dalam proses beracara, maka siapa yang akan mencari alat bukti? Apakah pelapor korban ataukah penyidik? Ini pertama. Yang kedua, untuk SPDP itu kapan dia keluarnya dan apa fungsi SPDP?
1: Oke. Okay. Ini sebagai pencerahan. Yang terakhir, ini yang paling terakhir ya, karena waktu kita sudah mepet ini. Yang terakhir, Pak Kanit, kalau suka sama suka bagaimana, Dang? Mau tak lapor lagi ya, langsung dijawab.
2: Oke, tadi yang Pak Pelumbar sampaikan pelumbaran. Ya. Untuk tadi yang pertama alat bukti. Ya. Tentunya kalau bicara alat bukti tadi kan yang Pak Pelumbar sampaikan apa gimana tadi?
0: Ya, siapa yang untuk melengkapi
1: yang mau cari alat
0: penyidik ataukah
2: perlu kami sampaikan bahwa kalau dalam pidana itu tentunya bukti awal itu dari biasa pelapor.
0: Ya,
2: bukti awal ya. Tapi untuk membuktikan itu kewenangan penyidik untuk membuktikan itu. Ya. Beda kalau perdata. Perdata itu siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Ya. Tapi kalau pidana, bukti awal dari pelapor. Karena kita juga tidak tahu kan. Kita konstruksi awal harus dari pelapor menceritakan. Untuk selebihnya itu kewenangan penyidik untuk membuktikan. Ya. Nah, okay. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, SPDP itu kan pemberitahuan dimulai penyidikan. Sesuai KUHAP bahwa setelah terbitnya surat perintah penyidikan, waktu 7 hari. sudah harus memberitahukan kepada pihak JPO. Itu jadi 7 hari sebelum 7 hari. Karena kalau kita lebih, itu akan dikembalikan SPDP-nya. Okay. Karena aturan KUHAP seperti itu. Kemudian yang tadi ditanyakan oleh pemirsa, kalau suka sama suka kan dalam dalam hukum itu kan ada dua. Perbuatan itu ada suka sama suka atau dengan cara bujuk rayu, ada dengan kekerasan. Oh. Kalau suka sama suka berarti itu kan pastinya enggak mungkin tiba-tiba terjadi begitu saja. Okay. Pasti laki-laki itu sifatnya biasanya bilang, kita sayang pangana, kita suka pangana. Kalau hamil kemarin kita akan tanggung jawab. Itu bahasa-bahasa itu sering muncul di dalam kasus-kasus. Pasti ada bujukan. Enggak serta-merta tiba-tiba langsung melakukan hubungan. Tidak. Yeah. Pasti ada bahasa-bahasa yang meyakinkan bahwa perempuan itu tergoda untuk dengan kata-kata itu. Nah, itu yang tadi. Jadi bisa. Karena dalam hukum itu kayak Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 81 ayat 1 itu kan dengan kekerasan. Kalau pasal 81 ayat 2 itu dengan bujuk rayu atau tipu muslihat. Yang kita sampaikan tadi, kita suka pengana, kita sayang pengana, kalau hamil kita mau tanggung jawab, semua ngana hidup kita mau fasilitasi. Sampai perempuan ini kan termakan bujuk rayu.
1: Apalagi kalau cinta toh?
2: Apalagi cinta. Makanya selalu pelaku kasus-kasus itu pasti orang terdekat. Bisa saja dikasih uang.
1: Betul.
2: Jadi seperti itu. Kalau di kekerasan tentunya ada pasal tertentu yang akan diterapkan.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Baik, ini sebenarnya waktunya tidak cukup untuk bahas karena luar biasa sangat menarik berkembang perbincangan kita di pagi hari ini, tapi kita dibatasi waktu. Saya harus mengakhiri kebersamaan di dialog interaktif pagi sampai siang hari ini. Pak Marsam, terima kasih. Pak Kadis, terima kasih. Pak Kanit juga terima kasih. Terima ini luar kasih, biasa. Banyak hal yang kita menjadi tahu, dari tidak tahu menjadi tahu. Dan kami berharap tentu saja ini menjadi edukasi bagi kita semua, bagi masyarakat, terutama dalam kita bersama-sama mengawal ini, kasus kekerasan terhadap anak. Kekerasan seksual pada anak bukan aib yang harus ditutupi, itu adalah kejahatan yang harus dilaporkan. Diam berarti membiarkan pelaku mengulanginya pada anak lain. Terima kasih sekali lagi narasumber-narasumber luar biasa. Terima kasih juga pendengar yang sudah bergabung. Demikian untuk dialog interaktif pagi sampai siang hari ini. Saya Arsiti Nelawia, gatekeeper ada Mila, dan di teknik ada teman-teman adik-adik PKL. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup

Baik, terima kasih kebersamaannya dengan program Masa 1R Tahuna. Dan pendengar, untuk Tahuna siang ini hingga pukul 15 nanti, saya Sumit Mubukadir menemani apa yang menjadi aktivitas Anda. Informasi bersumber dari rri.co.id. Bahwa pemerintah Indonesia tengah menyiapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk mengatasi kelebihan kapasitas lapas. Langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus memperkuat pembinaan warga binaan agar lebih produktif. Dan pendengar, dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dalam keterangan pers di Jakarta menjelaskan pembentukan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika yang berusia produktif. Langkah ini diharapkan memperkuat pembinaan sekaligus membuka peluang warga binaan menjalani kegiatan produktif selama masa pemasyarakatan. Dan Supratman juga mengatakan rapat lintas kementerian menyepakati pembentukan tim kecil untuk merumuskan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan. Tim tersebut akan bekerja selama satu minggu berdasarkan data warga binaan yang tersedia untuk menyusun konsep pelaksanaan program. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga akan menyiapkan data serta akses bagi pelaksanaan program tersebut, dan untuk penyusunan kurikulum rehabilitasi dan pelatihan akan melibatkan Kemendiksainstek bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain itu, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan dilibatkan pemerintah untuk mendukung program pemberdayaan warga binaan. Kedua kementerian ini akan berperang dalam mendorong kegiatan produktif sebagai bagian dari proses reedukasi selama pembinaan warga binaan.

0: apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis

emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Baik, pendengar Rizky Febian dengan Terpesona, sebelum kita dengarkan bersama satu informasi untuk Anda. PLN Jakarta Raya menjaga keandalan listrik selama final FIFA Asian Cup 2026 pada Senin kemarin, 5 Oktober 2026. Pasokan listrik di stadion utama Gelora Bung Karno tetap terjaga hingga Indonesia mengalahkan Thailand melalui adu penalti 4-2. Sistem kelistrikan stadion utama Gelora Bung Karno terjaga tanpa gangguan sejak pertandingan dimulai hingga berakhir. Pasokan tersebut menopang berbagai fasilitas penting selama berlangsungnya pertandingan final. Kelistrikan mendukung penerangan lapangan, ruang VIP, perangkat pertandingan hingga sistem penyiaran. Pasokan juga digunakan untuk berbagai fasilitas pendukung lainnya di dalam stadion. General Manager PLN Jakarta Raya Muhammad Andi Munirdin mengatakan kesiapan tersebut mendukung penyelenggaraan ajang olahraga internasional. PLN memastikan kebutuhan listrik tetap terpenuhi selama pertandingan Indonesia melawan Thailand berlangsung. PLN menerapkan sistem pengamanan kelistrikan 6 lapis dengan standar zero downtime. Sistem ini didukung 3 subsistem, 5 gardu induk, dan 6 penyulang. PLN juga menyiapkan dari unit Turntable Power Supply dengan total kapasitas mencapai 1260 kV. Perangkat tersebut digunakan untuk menjaga kontinuitas pasokan listrik pada sejumlah titik vital. Dan pendengar, pengamanan berlapis disiapkan untuk mengantisipasi berbagai kondisi selama pertandingan, dan sistem tersebut juga memungkinkan seluruh perhatian tetap tertuju pada perjuangan Timnas Indonesia. Apresiasi seluruh petugas PLN dan pihak terkait yang menjaga kesiapan kelistrikan. Kemenangan Indonesia menjadi kebanggaan bagi masyarakat sekaligus momentum bagi PLN menjaga keandalan listrik.

0: Hey Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.

Sudah 30 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan telah menyelesaikan pembahasan di tingkat Komisi 9 DPR RI. Rancangan Undang-Undang tersebut selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk diputuskan menjadi Undang-Undang. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Puti Sari, mengatakan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan telah melalui pembahasan panjang dengan berbagai dinamika serta melibatkan masukan dari sejumlah pihak. Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun pemberi kerja, sekaligus mendukung pembangunan perekonomian nasional. Dia optimis RUU tersebut dapat menjadi pijakan regulasi yang mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. Ia menyebut pembahasan telah melibatkan unsur pekerja, pemberi kerja, asosiasi hingga kelompok masyarakat. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasri Lili mengapresiasi kerjasama antara pemerintah dan Komisi 9 DPR RI dalam menyelesaikan pembahasan RUU tersebut. Menurut Yasri Lili, proses pembahasan dilakukan melalui meaningful participation dengan penerima berbagai masukan dari para pemangku kepentingan. Pemerintah menilai hasil pembahasan tersebut merupakan yang terbaik. Dan YSRD juga menambahkan, setelah disahkan menjadi undang-undang, masih terdapat pekerjaan rumah berupaya penyusunan peraturan turunan dan pengawalan implementasi regulasi tersebut. Ia berharap Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan nantinya dapat memberikan perlindungan optimal bagi pekerja dan pencari kerja. Ia juga memperkuat pengawasan, menciptakan iklim industri yang lebih kondusif, serta memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna.

kita tinggalkan Butterfly dengan pelampiasan cintamu. Dan informasi untuk Anda pendengar masih bersumber dari rri.co.id. Polri memperkenalkan tagline baru, Polisi Bersama Masyarakat. Tagline ini dimulai sejak Senin 5 Oktober 2026 untuk memperkuat arah pengabdian pelayanan kepolisian yang berorientasi kepada masyarakat. Tagline ini menegaskan semangat Polri untuk hadir dan berada di tengah masyarakat. Kebutuhan serta kepentingan masyarakat ditempatkan sebagai bagian utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Kadis Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Istiar mengatakan tagline ini menegaskan arah kepemimpinan Kapolri. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian. Semangat tersebut juga sejalan dengan arah transformasi Polri yang disampaikan Kapolri saat uji kelayakan di DPR. Dan saat itu, ia menekankan profesionalisme, akuntabilitas, kualitas pelayanan, serta kedekatan Polri dengan masyarakat. Penerapan tagline tersebut diharapkan semakin memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kehadiran tersebut diwujudkan melalui pelayanan, penegakan hukum berkeadilan, dan serta respon terhadap persoalan keamanan dan ketertiban. Lengkapnya informasi ini Anda bisa baca dan akses kembali di rri.co.id.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nation League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Aral Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhou Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan service untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vacero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
5: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Diaspora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Diaspora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wan Anissa, Anissa, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya, hari ini dapat perunggu ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena ini kan sudah event internasional, itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
5: Ke depannya lebih baik lagi. Dan target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu, tuan rumah habis dilipasnya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu, dibanding kita baru 2 bulan gak ya? 50 hari. Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Hairan Januarini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
1: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Sudah saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Astun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali. Dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lompatnya.
2: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
3: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
4: I'm so proud to be in the meeting today, and I just want to give a special mention to our coach, Mike. There's no chance we would have won this without him today. So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, they put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And, you know, bad games every 3 days here, it's not been easy. And so much work behind the scenes has gone into making us feel as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's a win for the whole team.
2: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI,

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

Hai, mendengar RI Pro 1 tahun. Nah, demikian informasi warta berita olahraga sudah kita ikuti. Di menit 29 lepas 2012 kita menyukai kebersamaan kita kembali dalam tahun siang ini. Beragam informasi akan hadir menemani Anda. Dan dari rri.go.id dikabarkan Kementerian Agama mendorong keterlibatan lebih besar generasi muda dalam pengelolaan dan pemberdayaan masjid. Pemuda tidak hanya diarahkan menjadi jamaah, tapi juga mengambil peran dalam kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial hingga pemberdayaan masyarakat. PLT Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Mukhlis M. Hanafi mengatakan, masjid perlu dikembangkan sebagai ruang yang aman dan nyaman bagi pemuda untuk bertumbuh, sekaligus menghadapi persoalan kehidupan. Kebutuhan pemuda ketika datang ke masjid tidak sebatas menjalankan ibadah, mereka juga membutuhkan lingkungan pertemanan yang positif, ruang untuk berbagi persoalan, serta pendampingan dalam menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, pengurus masjid dinilai perlu membuka ruang bagi pemuda untuk berinisiatif dan terlibat langsung dalam pengelolaan masjid. Penguatan peran pemuda di masjid perlu berjalan seiring dengan penguatan iman dan akhlak. Yang mencontohkan kisah Ashabul Kahfi dan Nabi Yusuf sebagai teladan mengenai keteguhan prinsip, kelembutan dalam pergaulan, serta pengabdian. Nilai-nilai ini perlu diterjemahkan dalam aktivitas nyata di lingkungan masjid, dan juga membuka masjid tidak hanya berarti menjaga kebersihan dan kenyamanan bangunan. Masjid juga perlu dihidupkan dengan kegiatan ibadah, tradisi keilmuan, serta aktivitas yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan dari Kasubdit Kemasjidan Kemenag, Nurul Badrutaman menyampaikan sejumlah program yang disiapkan untuk mendukung pengelolaan dan pemberdayaan masjid. Program tersebut antara lain gerakan bersih-bersih masjid menjelang Ramadan dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian Masjid Ramah Pemudik dan pada Idul Fitri serta periode Natal dan Tahun Baru, hingga kolaborasi dengan berbagai lembaga melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Dan juga berbagai program ini dapat menjadi pintu masuk bagi pemuda dan aktivis masjid untuk terlibat langsung dalam kegiatan kemasjidan. Dan

0: portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari rr.go.id, aktor sekaligus aktivis lingkungan Leonardo DiCaprio menyoroti kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Ia menyoroti dampaknya terhadap masyarakat serta satwa yang kehilangan habitat akibat kebakaran. Lewat unggahan di Instagram pribadinya, DiCaprio menyebut lebih dari 800 ribu hektar hutan telah terbakar. Ia juga menyebut lebih dari 5 juta orang telah terpapar asap kebakaran. DiCaprio mengunggah sebuah video yang memperlihatkan kebakaran hutan Kalimantan dan Sumatera. Menurutnya, perubahan iklim membuat hutan Kalimantan semakin kering dan panas. Kondisi ini membuat kawasan hutan lebih mudah terbakar, terutama saat berhadapan dengan aktivitas pembukaan lahan. Dan ia menyebut kebakaran hutan juga kerap terjadi akibat pembukaan lahan untuk pertanian. Kebakaran di kawasan gambut menjadi perhatian karena dapat melepaskan karbon dalam jumlah yang besar tersimpan di dalamnya. Dampak kebakaran juga terlihat pada satwa yang hidup di kawasan hutan. DiCaprio menyebut orang hutan Kalimantan terlihat melarikan diri ketika habitat mereka mulai terbakar dan menghilang. Dalam unggahannya, ia memperlihatkan seekor orang hutan yang berhasil diselamatkan BKSDA Kalimantan Tengah. Dengan dukungan Bos Foundation, orang utan tersebut kini menjalani perawatan oleh tim dokter hewan. Tidak hanya orang utan, DiCaprio terus menyoroti nasib owa janggut putih Kalimantan. Satu tersebut menghabiskan hampir seluruh hidupnya di pepohonan sehingga memiliki sedikit pilihan untuk menyelamatkan diri saat kebakaran meluas. DiCaprio juga mengapresiasi penanganan kebakaran yang melibatkan berbagai pihak di Indonesia. Pemerintah, petugas pemadam, masyarakat, organisasi konservasi, hingga peneliti ikut merespon kondisi tersebut. Ia juga menyebut organisasi konservasi bekerja sama dengan kelompok di lapangan untuk mendukung upaya pemadaman. Kerjasama ini dilakukan untuk melindungi hutan dan satwa liar yang terdampak kebakaran.

Pendengar RRI program Masa Tahunan, terima kasih bersamanya di siang hari ini. Dan saatnya kita menikmati persembahan lagu-lagu daerah Nusantara akan mewarnai suasana siang ini kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya. Kita awali dengan mendengarkan lagu dari daerah Papua, Micomar.

Pendengar RRI, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar perayaan Festival Bahari Laut Pulau Panggang sebagai upaya melestarikan kearifan lokal. Acara ini sekaligus untuk mendorong potensi ekonomi masyarakat pesisir. Rangkaian acara digelar dengan memadukan nilai tradisi dan pariwisata yang dimeriahkan dengan ritual sedekah laut, iring-iringan kapal hias, hingga pameran produk ekonomi kreatif warga setempat. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus merawat warisan budaya bahari tersebut. Menurutnya, tradisi lokal memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata unggulan tanpa menghilangkan akar budayanya. Melalui penyelenggaraan festival ini, Pemkab Kepulauan Seribu berharap agar kegiatan kebudayaan dan pariwisata berbasis masyarakat dapat terus memperkuat perekonomian lokal sekaligus menjaga kelestarian laut untuk generasi mendatang.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Ini berbagai layanan RRI Tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahunan, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahunan.

Pendengar RRI, jika ada satu kuliner yang mampu mempresentasikan identitas kota Palembang secara sempurna, jawabannya pastilah pempek. Kuliner berbahan dasar ikan dan sagu ini bukan sekedar makanan pengganjal perut, melainkan warisan budaya yang kaya akan nilai sejarah. Disajikan bersama kuah kental berwarna coklat kehitaman yang disebut cuko, pempek menawarkan perpaduan rasa gurih, asam manis, dan pedas yang meledak di lidah sejak gigitan pertama. Bagi wisatawan, pempek mungkin dinikmati dengan cara dipotong-potong, ditaruh di mangkuk, lalu disiram cuko. Namun, jika Anda ingin merasakan sensasi makan layaknya warga lokal Palembang, cobalah tradisi ngocek cuko atau menghirup cuko. Masyarakat asli Palembang biasanya memegang pempek di tangan kanan dan memegang mangkuk kecil berisi cuko di tangan kiri. Setelah pempek digigit, mereka akan langsung menghirup kuah cuko tersebut langsung dari mangkuknya. Sensasi pedas asam manis yang hangat berpadu sempurna dengan gurihnya ikan di dalam mulut. Kunci utama kelezatan pempek terletak pada kesegaran bahan utamanya. Secara tradisional, ikan belida adalah bahan baku utama pempek. Namun, karena keberadaannya yang kian langka dan dilindungi, para pembuat pempek kini beralih menggunakan ikan gabus atau ikan tenggiri yang menghasilkan tekstur kenyal serta aroma gurih yang pas. Namun, pendengar, pempek belum bisa dikatakan sempurna tanpa cuko. Nah, bagi masyarakat Palembang, cuko adalah jiwa dari pempek itu sendiri, dan cuko yang otentik terbuat dari perpaduan gula merah batok berkualitas tinggi, kemudian cabai rawit dan bawang putih, dan air asam jawa atau cuka makan. Pempek Palembang adalah bukti nyata bagaimana akulturasi budaya dan pemanfaatan hasil alam mampu melahirkan sebuah mahakarya kuliner yang tak lekang oleh waktu. Dari sudut jalan kota Palembang hingga ke restoran-restoran mewah di penjuru dunia, pempek tetap setia membawa cita rasa Nusantara yang jujur, berani, dan bikin nagih.

Goa Kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.
1: Masyarakat Tidung dari empat negara serumpun dipertemukan melalui Irau Tidung Borneo Bersatu. Kegiatan ini membawa misi silaturahmi, pelestarian budaya, dan pengembangan pariwisata Nunukan. Pendengar dari Koordinator Lembaga Adat Tidung Nunukan, Haji Surai, mengatakan Irau Tidung Borneo Bersatu diisi dengan berbagai kegiatan berkaitan dengan seni dan budaya. Seni musik, seni suara, serta olahraga tradisional menjadi bagian yang ingin tetap diperkenalkan. Silaturahmi mempertemukan masyarakat Tidung yang berada di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Pertemuan lintas negara ini sekaligus menjadi ruang untuk mengenalkan kembali berbagai kesenian dan tradisi Tidung. Selain budaya, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkenalkan Kabupaten Nunukan kepada wisatawan. Sasaran kunjungan mencakup wisatawan dari dalam negeri maupun mancanegara.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang sudah nonton video kita,
1: mengenal tradisi unik Indonesia, Baket Talon. Baket Talon sendiri merupakan pakaian tradisi kaum lelaki suku Dayak Lundaya, yang mana bajunya tidak berlengan dan berbelah di bagian tengah, namun tidak menggunakan butang, cuma diikat di bagian depan saja. Terbuat dari kulit kayu talun atau sejenis kayu tarap hutan. Pembuatannya pun melalui beberapa tahap yang cukup sulit, di mana kulit kayu dipukul dengan batang kayu keras atau batang nibung sampai kulit kayu menjadi lembut. Kemudian dijahit menggunakan benang berwarna. Ada kalanya dijahit dalam reka bentuk tradisional atau dilukis menggunakan cat merah atau hitam mengikuti kehendak pemiliknya.

Mendengar RRI Pro 1 kita dengarkan lagu yang terakhir akan tuntaskan kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya di siang hari ini. Pukul 14 kami akan hadir dengan informasi warta berita lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Inti dari seluruh rangkaian pemilihan ini bukan sekedar mencari siapa yang memperoleh suara terbanyak.
2: Mungkin semua tahu, ada anggota yang diduga melakukan, kami sudah proses dan sudah mendapat putusan dan sudah inkrah.
3: Inilah Warta Berita Selasa 6 Oktober 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari menegaskan pentingnya pelaksanaan pemilihan Kapital Laung Serentak tahun 2026 berlangsung secara damai dan sesuai dengan prinsip demokrasi.
4: Kapita Raung adalah pemimpin yang paling dekat dengan warga dan menjadi bagian yang sangat penting dalam pemerintahan.
5: Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, menegaskan pentingnya pelaksanaan pemilihan Kapita Laung Serentak tahun 2026 berlangsung secara damai dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Hal tersebut disampaikan Tungari dalam sambutannya di deklarasi kampanye pemilihan Kapita Laung Serentak Damai tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurut Tungari, tahapan pemilihan Kapita Laung bukan sekedar menentukan calon yang memperoleh suara terbanyak, tetapi menjadi momentum untuk memilih sosok pemimpin yang mampu menerjemahkan program dan kebijakan pemerintah menjadi pelayanan, pembangunan, serta kesejahteraan nyata bagi masyarakat.
4: Hari ini kita memasuki tahapan penting demokrasi di kampung-kampung kita. Namun perlu saya tegaskan bahwa inti dari seluruh rangkaian pemilihan ini bukan sekedar mencari siapa yang memperoleh suara terbanyak, tetapi bagaimana kita menemukan sosok pemimpin yang mampu menerjemahkan program dan kebijakan pemerintah menjadi pelayanan, pembangunan, dan bentuk kesejahteraan nyata bagi masyarakat.
5: Tungari menambahkan, Kapita Laung merupakan pemimpin yang berada paling dekat dengan masyarakat, sehingga memiliki peran penting dalam memastikan program pembangunan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dapat benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
4: Kapita Laung adalah pemimpin yang paling dekat dengan warga dan menjadi bagian yang sangat penting dalam pemerintahan untuk memastikan program-program pembangunan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, sampai dengan kabupaten, benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara utuh. Karena tujuan yang kita perjuangkan sangat mulia, maka seluruh proses untuk mencapainya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang benar.
5: Karena itu, Bupati mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam pemilihan Kapita Laung Serentak 2026 untuk menjaga proses demokrasi tetap berjalan dengan cara yang benar, damai, dan bertanggung jawab. Pemilihan Kapita Laung diharapkan tidak hanya menghasilkan pemimpin di tingkat kampung, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan pemerintah dan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Lembaga DPRD Sangihe siap dukung sukseskan Pilkades Serentak 2026.
6: Pilkades ini bisa berjalan dengan baik, aman, demokratis, dan tidak ada perselisihan-perselisihan.
7: Tahapan pemilihan Kepala Desa atau Kapita Laung Serentak di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 juga menjadi atensi Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. Suksesi pelaksanaan Pilkades yang damai, tidak ada gesekan, menjadi harapan bersama yang membutuhkan dukungan semua elemen masyarakat. Ketua DPRD Kabupaten Sangihe, Deni Roy Tampi, usai menghadiri deklarasi Pilkades mengatakan, sebagai agenda demokrasi di tingkat kampung, maka sudah seharusnya ikut melakukan pemantauan dan pengawasan. Menurutnya, pemerintah daerah Kepulauan Sangihe tentunya menginginkan Pilkades dapat berjalan sukses, tetap terjalin persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan pilihan.
6: Tugas kami untuk mengawasi supaya dalam Pilkades ini bisa berjalan dengan baik, aman, demokratis, dan tidak ada perselisihan-perselisihan setelah ada pemenang. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi itu luar biasa. Jadi mari kita, yang kalah harus terima, yang menang jangan bikin musuh yang kalah. Jadi kita harus merangkul semua, karena yang korbannya di sini masyarakat, bukan calonnya. Kalau kita berselisih sampai di gereja akan pecah, masjid akan pecah. Jadi mari kita membantu bersama supaya Pilkades ini bisa berjalan dengan baik, ramai, dan aman.
7: Sementara itu, panitia pemilihan kepala desa serentak tingkat kabupaten melalui fasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar deklarasi kampanye damai sebagai bentuk komitmen bersama. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari didampingi Wakil Bupati Tendis Bulahari membuka secara resmi kegiatan yang dipusatkan di Papanuhung Santiago tersebut. Untuk pemilihan Kapitalaung serentak diikuti oleh 304 calon Kapitalaung dari 117 kampung di 12 kecamatan, sedangkan hari pencoblosan akan digelar pada 21 Oktober 2026. Anton Lahaube melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalokasikan dana Rp400 juta rupiah dari APBD perubahan untuk perbaikan drainase Pasar Towoe.
8: Ternyata anggarannya tidak cukup dana CSR Bank Sulut dan nanti tahun ini dikerjakan dari APBD supaya posisi pasar ikan kita selesaikan.
9: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyiapkan anggaran Rp400 juta rupiah melalui APBD perubahan untuk perbaikan drainase di Pasar Towoe Tahuna. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung pembenahan fasilitas pasar khususnya pada bagian drainase. Sebelumnya, pemerintah telah menganggarkan perbaikan atap dan drainase pasar, namun setelah melihat kondisi di lapangan, anggaran tersebut dinilai belum mencukupi. Selain melalui APBD, pembenahan Pasar Towo Etahuna juga mendapat dukungan dana CSR dari Bank Sulut.
8: Di Pasar Towo, kami juga mengumumkan bahwa pada APBD perubahan, kita menganggarkan anggaran 400 juta untuk perbaikan drainase. Ini sudah dianggarkan tahun yang lalu untuk atap dan drainase, tetapi setelah melihat kondisi pasar yang ada, ternyata anggarannya tidak cukup. Dana CSR Bank Sulut dan nanti tahun ini dikerjakan dari APBD supaya posisi pasar ikan kita selesaikan.
9: Menurut Bupati, perbaikan drainase diharapkan dapat mendukung penataan Pasar Towoe sehingga aktivitas perdagangan masyarakat dapat berlangsung lebih baik. Tungari juga mengajak masyarakat tetap mendukung pemerintah di tengah berbagai persoalan yang sedang dihadapi serta berharap seluruh upaya pembangunan dapat berjalan dengan baik. Alfa Mauri melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Hingga Oktober 2006, Polres Kepulauan Sangihe mencatat sebanyak 62 laporan terkait kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak.
2: Dan untuk tahun 2026 sampai hari ini itu 62 laporan. Kalau secara apa kan masih ada beberapa 3 bulan ini, ya agak menurun sebenarnya DP jumlah laporan masuk.
5: Hingga Oktober 2026, Polres Kepulauan Sangihe mencatat sebanyak 62 laporan terkait kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Kanit 3 Satreskrim Polres Sangihe, Ibda M. Hendra Dahlan mengatakan jumlah tersebut masih lebih rendah dibandingkan total perkara sepanjang 2025 yang mencapai 65 kasus. Menurut Hendra, jika dibandingkan berdasarkan periode hingga Oktober, jumlah laporan tahun ini menunjukkan penurunan. Meski demikian, jumlah perkara yang ditangani sepanjang 2026 tetap mendapat perhatian masyarakat karena menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hendra menegaskan, Polres Sangihe tetap memproses setiap perkara sesuai ketentuan hukum tanpa membedakan latar belakang maupun status pelaku.
2: Untuk kasus yang 2025 itu, kasus yang masuk di Polres itu 95 kasus. Dan untuk tahun 2026 sampai hari ini itu 62 laporan. Kalau secara apa kan masih ada beberapa 3 bulan ini, ya agak menurun sebenarnya DP jumlah laporan masuk. Tetapi memang ada beberapa perkara itu yang cukup ada perhatian dari masyarakat. Karena yang tadi sampaikan tadi dan yang Pak Lumbar sampaikan memang betul. Kalau dalam proses kami itu sebenarnya tidak memandang bahwa dia itu pelakunya siapa. Karena buktinya juga mungkin semua tahu ada anggota yang diduga melakukan, kami sudah proses dan sudah mendapat putusan dan sudah inkrah. Jadi siapapun pelakunya kan sama di mata hukum.
5: Hendra menambahkan terdapat anggota kepolisian yang terlibat perkara dan telah diproses hingga memperoleh putusan hukum tetap atau inkrah. Polres Sangihe menghimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan kasus kekerasan maupun pelecehan seksual terutama yang melibatkan perempuan dan anak sehingga dapat segera ditangani sesuai prosedur hukum. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Pembuktian menjadi salah satu tantangan utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kehadiran KUHP baru diharapkan memperkuat proses penyidikan melalui ruang pembuktian yang lebih luas.
2: Segala sesuatu yang dapat dibuktikan untuk kepentingan proses persidangan di pengadilan selama didapatkan dari proses tidak melawan hukum.
10: KUHP baru memperluas ruang pembuktian dalam penanganan perkara pidana. Perubahan ini menjadi pijakan baru dalam mengungkapkan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kanit 3 Satreskrim Polres Sangihe Ibda Muhammad Hendra Dahlan menegaskan penanganan perkara harus bertumpu pada bukti yang kuat. Penyidik tidak dapat menetapkan seseorang berdasarkan asumsi atau dugaan semata.
2: Pasca berlakunya KUHP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2025, bahwa sesuai pasal 235 KUHP, bahwa alat bukti itu sudah menjadi 8. Yang pertama itu yaitu keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, kemudian surat, kemudian keterangan terdakwa, barang bukti, kemudian alat bukti elektronik, kemudian pengamatan hakim, dan yang terakhir itu segala sesuatu yang dapat dibuktikan untuk kepentingan proses persidangan di pengadilan selama didapatkan dari proses tidak melawan hukum.
10: Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, tantangan pembuktian semakin kompleks ketika korban terlambat melapor. Ketakutan juga dapat membuat korban enggan mengungkapkan peristiwa, terlebih jika terduga pelaku merupakan orang terdekat. Kondisi tersebut dapat menyulitkan penyidik memastikan waktu, tempat,

0: Sampai sekarang bisa kita umumkan dapat kita kendalikan.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Abu, Kabupaten Kepulauan Sangihe kini berhasil dikendalikan oleh tim gabungan. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan kondisi kebakaran saat ini sudah dapat ditangani dan tidak lagi meluas. Menurutnya masih terdapat api kecil di sejumlah lokasi terutama pada lereng dan jurang yang sulit dijangkau oleh petugas.
0: Kemudian masalah kebakaran Gunung Awu dapat kita umumkan bahwa masalah kebakaran sudah dapat kita tangani, kita kendalikan dan sudah tinggal api-api yang kecil dan itu pun ada di lereng-lereng dan jurang-jurang yang tidak bisa dijangkau. Dijangkau oleh tim TNI Polri dan relawan. Jadi sampai sekarang bisa kita umumkan dapat kita kendalikan.
1: Ia menjelaskan penanganan kebakaran melibatkan unsur TNI Polri dan relawan yang terus melakukan upaya pengendalian di kawasan terdampak. Bupati memastikan kondisi Gunung Abu saat ini dalam keadaan terkendali meski pemantauan terhadap titik api masih harus dilakukan. Pemerintah daerah menghimbau masyarakat tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya kembali kebakaran di kawasan Gunung Abu. Alfa Mauri melaporkan.
2: Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Femi Montang, menyampaikan bahwa kesempatan kerja di daerah ini saat ini masih sangat terbatas, khususnya bagi para lulusan sarjana.
3: Lapangan pekerjaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dari para pencari kerja, khususnya sarjana.
4: Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Femi Montang, menyampaikan bahwa kesempatan kerja di daerah saat ini masih sangat terbatas, khususnya bagi para lulusan sarjana. Menurut Femi, kondisi keterbatasan lapangan pekerjaan membuat pemerintah perlu menyampaikan secara realistis kebutuhan para pencari kerja, terutama dari kalangan sarjana yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ia menilai tidak ada salahnya apabila para sarjana memilih mengembangkan diri di luar daerah maupun di luar negeri, dengan mencari pengalaman meningkatkan kemampuan teknis, serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun Femi mengingatkan agar pengalaman yang diperoleh di luar daerah tidak membuat generasi muda melupakan Sangihe. Menurutnya, daerah tetap membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan kemampuan untuk mendorong pembangunan.
3: Lapangan pekerjaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dari para pencari kerja, khususnya sarjana. Menurut kami tidak ada salahnya jika para sarjana tersebut belajar untuk mengembangkan diri di tempat lain. Tapi dengan catatan bahwa selalu ingat ya bahwa daerah membutuhkan kita. Artinya bahwa silakan cari pengalaman setinggi-tingginya dimanapun, sebanyak-banyak. Silahkan mengenyam pendidikan setinggi-tingginya dimanapun. Namun jika suatu saat nanti sudah siap dengan pengalaman yang penuh, sudah siap dengan kemampuan teknis yang ada, tolong lihatlah daerah ini, lihatlah, bukalah peluang apa yang bisa dilakukan. Berdayakanlah sumber daya alam yang ada di Sangihe dengan sumber daya manusia yang dimiliki.
4: Femi berharap setelah memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai, para sarjana dapat kembali melihat berbagai peluang pembangunan di Sangihe, termasuk dengan mengembangkan potensi sumber daya alam melalui sektor perikanan, pertanian maupun sektor lainnya. Jumel Johannes melaporkan.
2: Berita terakhir. Bupati Michael Tungari melantik puluhan pejabat di lingkungan Pemda Sangihe, juga ada perubahan nomenklatur.
0: Saudara-saudara sekalian, hari ini ada beberapa badan dinas yang berubah secara nomenklatur. Seperti yang dulu Bapelitbangda, sekarang berubah jadi Baperida. Jadi namanya Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Di Badan Keuangan sekarang telah berpisah dan resmi menjadi Badan Pendapatan Daerah.
5: Bupati Michael Tungari didampingi Wakil Bupati Tenris Bulhari melakukan pelantikan pejabat mulai dari jabatan tinggi pratama, administrator, dan pengawas. Agenda penataan birokrasi ini berlangsung di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati Senin 5 Oktober 2026. Pada acara tersebut juga disesuaikan dua nomenklatur instansi yang berubah, termasuk penambahan badan baru yaitu Badan Pendapatan Daerah. Perubahan signifikan ditandai dengan bertransformasinya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbangda menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan selamat atas dilantiknya sejumlah pejabat dalam jabatan yang baru sambil menekankan jabatan merupakan

0: merupakan amanah untuk dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Tungari juga meminta pejabat yang dilantik tidak hanya menjalankan rutinitas, tapi juga berani mengambil keputusan serta bisa menangani persoalan dan dapat dipercaya.
1: Bagi saudara-saudara yang hari ini dilantik, saya menyampaikan selamat atas amanah dan kepercayaan yang diberikan. Saudara-saudara telah mengucapkan sumpah dan janji jabatan, karena itu mulai hari ini, setiap keputusan, setiap kebijakan, dan setiap tindakan saudara harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan masyarakat dan kepentingan daerah. Pertama, jaga integritas. Saya tidak membutuhkan pejabat yang hanya pandai menjalankan rutinitas. Saya membutuhkan pejabat yang jujur, berani mengambil keputusan, mampu menyelesaikan persoalan, dan dapat dipercaya. Hanya membuat laporan mengenai dirinya sendiri, yang paling banyak isi laporannya pun tidak benar. Perkuat pelayanan kepada masyarakat. Kita bekerja bukan untuk dilayani, kita ada untuk melayani. Masyarakat tidak terlalu membutuhkan pejabat yang banyak bicara tentang kewenangan. Masyarakat membutuhkan pemerintah yang hadir ketika mereka membutuhkan pelayanan, ketika mereka menghadapi persoalan, dan memberikan solusi ketika mereka mengalami kesulitan.
0: Ditambahkan Bupati Tungari, menjadi seorang pejabat atau pimpinan jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri dengan memenuhi tuntutan administrasi, tetapi yang terpenting sejauh mana kinerja yang dilakukan ada manfaatnya bagi masyarakat. Ia juga menyentil bahwa seorang pejabat harus mampu bekerja sama, membangun kolaborasi, dan meninggalkan ego sektoral sehingga setiap program kerja pemerintahan dapat dilakukan secara maksimal. Anton Lahaube melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari menegaskan pentingnya pelaksanaan pemilihan Kapital Laut serentak tahun 2026 berlangsung secara damai dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Hingga Oktober 2026, Polres Kepulauan Sangihe mencatat sebanyak 62 laporan terkait kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Tahuna. Dalam kebersamaan untuk Pro Dangdut di edisi siar hari ini, kami kembali menyapa Anda untuk semuanya pendengar RRI Pro 1. Kebersamaan sampai di pukul 16 atau jam 4 sore. Dan tahan dulu yang mau bergabung pendengar, kami akan buka kesempatan untuk yang mau gabung di saat ini kebersamaan kita dalam Pro Dangdut setelah kita dengarkan yang satu ini.

0: Baik pendengar, lagu tadi semoga membuka kesempatan semuanya untuk kembali bersemangat menjalani hari ini dengan tugas dan pekerjaan. Kita langsung saja sapa untuk penelpon yang pertama. Halo Bro Dangdut, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Feeling kok mengatakan Mak Wawu yang pertama. Baik Mak Wawu, silakan.
1: Umi ya tuh,
0: dengan Umi ini.
1: Umi.
0: Ya.
1: Romeo
0: bercinta. Oke.
1: Ini buat kamu adik Afif. Apa kamu adik Afif? Barat.
0: Oke.
1: Sama jo buat. Kalau ini selamat siang menjalan sore, selamat tugas, sukses terus.
0: Ya, halo, Mak Wawu. Oke, nampaknya ini gangguan ya. Kira-kira ini memang jaringan agak susah. Kita coba sapa kembali. Mudah-mudahan ini mau balik lagi. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore dengan
2: Wawu Miss.
0: Wawu Miss. Iya, tadi pertama ada Mak Wawu. Sayang sekali terputus ini, Mak Wawu. Oh. Baik, silakan.
2: Lagi kangen dari Gita Yobi.
0: Lagu apa?
2: Lagi kangen Gita Yobi.
0: Gita Yobi lagi kangen. Kirim.
2: Kirim dia pertama, pertoran cowok Umi, selamat bertugas, justru nanti akhir penyiaran.
0: Makasih.
2: Terus kirim yang selewat aja ada Mak Wawu, biar terputus. Terus ada Mama Ungke, ada Mama Purei, Mak Apik, Mak Nisa, Bapak Ari, Bapak Udo, Usuk, Mayrona, dan terakhir pertama aja penggemar pelan di mana saja berada, sama dapat salam dari cowok Umi. Begitu jauh Umi, terima kasih. Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore, oh Miss di Bira. Yang berikut, halo, selamat.
3: Halo, Pro Dangdut.
0: Halo juga, Ucup.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Baik, silakan. Aku
3: DP lagu.
0: Lagu apa?
3: Dia Jo.
0: Dari? Halo Ucup. Halo. Ordoh. Bagaimana Ucup? Lagunya apa? Ini memang jaringan kurang stabil ya di hari ini. Baik, coba ulang ya Ucup, karena terputus. Kita ke telepon berikut. Halo, Bro Dangdut.
4: Assalamualaikum, Mbak Umi.
0: Waalaikumsalam, Mayrona.
4: Mayrona, Mbak Umi.
0: Siap, Mayrona di Medan. Bagaimana?
4: Sehat.
0: Alhamdulillah, baik.
4: Sudah datang hujan dulu.
0: Hujan kemarin, alhamdulillah ada. Turun sudah di tahunnya.
4: Makanya baca Al-Mu'anasiban.
0: Iya, alhamdulillah ada. Berkah-berkah.
4: Iya, alhamdulillah.
0: Hai. Lagunya apa ini, Mayrona?
4: Dari Nabila Maharani, Mbak.
0: Nabila Maharani?
4: LDR.
0: Apa judulnya?
4: LDR.
0: LDR?
4: Iya.
0: Ini jauh-jauh ini ya. Alderan. Saya cari dulu lagunya. Siap dikirim buat siapa?
4: Kirimannya pertama Mbak Umi. Semoga sehat dan semoga turun hujan di Maroko di tahunna dan semua tanaman sukam tumbuh subur.
0: Amin.
4: Baru banyak Mbak Umi. Ada Maiti Mauna, Mak Wawu, sama Enal. Ada Oporis Mbak Oporei, ada Winda, dan semua Mbak para pecinta perubahan dari siang menjelang sore hari ini, Mbak. Ada Pak Rizky,
5: Waalaikumsalam. Lagunya ada. Oke. Okay.
4: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Medan ada Merona. Satu telepon lagi yang putus tadi saya sambungkan kembali. Halo.
3: Halo. Aduh, aku tadi ada orang bertelepon.
5: Oh, ada harus ya.
3: Iya, aku mati no.
5: Mampus.
3: Antara pakai apa tuh?
5: Telepon biasa.
3: Telepon biasa.
5: Ya, langsung mati.
3: Beda dengan wifi, kalau wifi nyala mau mati.
5: Oke.
3: Okay. Oh, DP lagu Cita-Cita Ta Jowo.
5: Cita-Cita Ta judulnya.
3: Iya.
5: Oh, baik. Kirim cup.
3: Oh, mau salam jo pertama buat rampai Wawu Umi yang lagi tugas. Selamat siang menjelang sore ya. Selamat bertugas, tetap semangat, sukses terus. Selalu diberkati bersama keluarga di rumah. Harapan sehat-sehat ya semua.
5: Terima kasih.
3: Lanjut tadi ada Mak Wawu, ada Wawu Umi, ada Merona tadi.
5: Merona Hamidan.
3: Oh iya, ada Merona, dapat termisi, ada Asri, terus ada Nisa Dimurungi, ada Pak Guntur, ada Ibu Winda, terus ada Boy, apa kabar Boy, ada Cristiano Srame, Wawu Jain, ada Mama Oporei, Mama Oporiswat, Mama Ade Apik, ada Turampe Kak Marcel Ditona dan Kak Cici, dan Putra Makassar, serta semua saja yang lagi mendengarkan Pro Dangdut. Mau turun dari studio, mau singgah Pak Mama Putra, jangan kemana. Oh, udah okay. Mau bagi itu juga okay. Kasihmu.
5: Kasih lain. Ucup di Upal. Baik, pendengar, kita dengar lagu dulu ya sebelum kita lanjut untuk terima penelpon. Kali ini Romeo Bercinta persembahan Boy Sandi, Lala Bunga, request dari Mak Wawu tadi di KB2 yang belum sempat kirim-kirim. Sayang sekali sudah terputus. Kemudian dilanjutkan dengan lagu dari Gita Yobi, Lagi Kangen, request Wawu Miss yang ada di Bira. Buat semuanya, selamat mendengarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 0812-5503-8009. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, Umi. Tadi kutu sedang masuk, punya orang
0: baik. Baik, ini pelaku seputar, nih.
1: Iya.
0: Baik.
1: Kita nanti gabung ke seputar.
0: Oke, siap.
1: Soalnya belum habis kirim-kirim.
0: So putus jaringnya. Silakan mau.
1: Bisa lekas masuk jo. Kalau sebelum bau ni saya kata tengah ampa sampai tengah ampa boleh masuk mau bau kirim je. Ada Made Apit, ada Papa Pandi, ada Bapak Ujo, ada Mairona tadi, terima kasih Mairona. Ada Ujo, terima kasih Ujo. Ada Mister Pak Ujo. Ada Asrif, ada Ungke Bongkulu, ada Boy, ada Ademi. Terima kasih Ademi. Ada Mama Upo Ardi, ada Mama Upo Rey. Dan semua jokan cinta Pro Dangdut. Selamat siang menjelang sore, selamat berdangdut.
0: Baik.
1: Itu Jo, Dr. Agu. Gabung Jo yang...
0: Oke. Siap mau. Terima kasih juga mau yang akhirnya tersambung lagi. Silakan pendengar dibuka lagi kesempatan yang mau gabung bersama kita dalam Pro Dangdut.

Hai, kalau belum ada yang mau bergabung, kita akan dengarkan request lagu dari siapa tadi? Mayrona Medan, Ana Nabila Marani dengan LDRan.

0: Baik pendengar RRI Pro 1 Tahun, nah kembali kita buka kebersamaan kita, kesempatan yang mau bergabung di saat ini dalam Pro Dangdut. Kita sapa penelpon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat sore.
0: Iya, Pro Dangdut dengan
1: Dodeng Marnes ini, ada di laut ini.
0: Dengan siapa?
1: Marnes, ada di laut ini, di Rakit.
0: Marnes.
1: Yo, ada di Rakit.
0: Di Rakit, baik, silakan Marnes.
1: Yo, selamat bertugas ya, harapan saat mantap kabar, sihat-sihat selalu.
0: Baik, sebentar.
1: Setelah itu kan kita ketemu Nela Karisma.
0: Nela Karisma?
1: Ada Ucup, ada Mama Wawu, ada pokoknya sama semua jono pendengar Probandit di mana saja berada.
0: Judulnya apa? Semua. Sebentar, judulnya lagunya apa?
1: Hitam Putih Foto.
0: Hitam Putih, yo. Ini di laut mana, Marnes?
1: Di laut seputaran apa? Di Kalama.
0: Oh, di Kalama. Hai. Siap.
1: Oke, yo, begitu.
0: Baik. Sore juga. Dari Kalama.

ya buat Marnes ya kalau tidak salah namanya, tadi ada di rakit di seputaran Laut Kalama. Kawan-kawan goyang bersama. Semangat untuk menjalani tugas, pekerjaan, khususnya sebagai seorang nelayan. Semoga dalam keadaan sehat, kemudian aman santosa berada di atas rakit. Baik, kembali di saat ini pendengar, kami menunggu yang mau bergabung untuk kebersamaan kita dalam Pro Dangdut di

Baik, saya bacakan chat WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Pro Dangdut, boleh request lagunya Zara Anjani, Aku Yang Sebenarnya. Kirim judulnya ya, Aku Yang Sebenarnya. Kirim salam untuk semua tanpa terkecuali, salam kompak selalu walaupun cuma lewat udara. Terus buat Tau Umi, buat bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran, semoga cepat sembuh pileknya. Makasih. Dari Ma Ade Afik. Makasih Ma Ade Afik untuk doanya, dan lagunya sebentar akan diputarkan.

Baik pendengar RRI Pro 1 Tahuna, saya akan hadirkan lagu, ada tiga lagu ini. Nila Karisma, sebelumnya Cita-Cita tadi ya, dilanjutkan Nila Karisma, Hitam Putih Fotomu, sama dari Zara Anjani, Aku Yang Sebenarnya. Baik, tiga lagu ini sekaligus menuntaskan tugas saya di kesempatan siaran hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Untuk Pro Dangdut akan terus berlanjut sampai pukul 16, ada Wau Azizah yang akan temani Anda. Untuk itu terpastikan bersama dengan Pro 1 Tahuna. Saya pamit suara, terima kasih semuanya dan selamat sore.

langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui HP.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali kita dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-8009. Dan pendengar, untuk program acara Pro Dangdut, saya akan temani keruningan Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi masih ada kurang lebih 42 menit ke depan kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut. Saya

Iya, peringatan baiknya lain telepon belum ada yang gabung dan kita akan kembali menghadirkan lagu-lagu dangdut kerunikan Anda di sore hari ini hingga menjelang tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih menunggu ya, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung di lain telepon kami di 0812 5503 8009.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah

0: Ya, pendengar, kembali lagi kita dalam program acara Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Pro Dangdut, halo, selamat sore. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mama Ungke di Tabut, Kak.
0: Silakan.
1: Kak, DP lagu dari Bella Nova Masa Lalu.
0: Oke.
1: Okay. Pertama Jokim buat Kak lagi yang bertugas. Sampai hari penyiaran. Tim juga ada Mama Nadir, Mama Faisan, Boy, Kanisa, Kak Winda, Mama Wawu, Papa Udo, Papa Pandi, Wawu Nis, Mama Davik, itu Joka, selamat sore.
0: Baik, terima kasih, selamat sore buat Mama Ungke yang ada di Tabon.
2: Yang digoyang, digoyangnya.
0: Ya, di belakangnya Mama Ungke yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-8009 yang mau bergabung hingga menjelang tepat pukul 16. Pro Dangdut, halo, selamat sore.
3: Halo, selamat pukul.
0: Malam, Pro Dangdut, dengan siapa di mana ini? Halo, dengan siapa? Oke, silakan Mama Iti, agak putus-putus ini Mama Iti soalnya. Mama Iti bisa bergeser Mama Iti supaya tidak terputus-putus ini, cari tempat yang bagus. Oke. Halo. Ya, lagunya dulu Mama Iti sebelum terputus, lagunya apa? Aduh, agak putus-putus nih.
3: Satu untuk satu,
0: oke. Okay.
3: Sama tim yang satu. Halo.
0: Iya, lanjut aja, Maiti. Soalnya ada gangguan ini, agak putus-putus. Terus aja kirim. Baik, terima kasih buat Mama Iti yang ada di Bukit Timur. Di belakangnya Mama Iti, Pro Dangdut, halo.
1: Halo, Pro Dangdut.
0: Ini agak sama ini suaranya ini.
1: Halo, Pro Dangdut.
0: Mirip sama ini dia Mama Ungke pe suara ini.
1: Mama Nadi di Tabut, Kak. Epe lagu Kasih Padang, Kak. Dirun juga ada Mama Ungke, ada Mama Faisan, Kak Wawu, Mama De Afik, Kak Boy, Kak Winda, Kak Ucup, itu juga, Kak. Selamat sore.
0: Ya, terima kasih, selamat sore buat Mama Nadi di Tabun.
2: Kawan-kawan gembira bersama, ayo kawan-kawan bergoyang bersama, hilanglah rasa ke...
0: Ya, kembali lagi saya terima line telepon di 0812-5503-8009 untuk Anda yang mau bergabung. Dan kita akan dengarkan 3 lagu, ada Bella Nova Masa Lalu, terus dirangkaikan dengan lagu Obi Mesa Satu Untuk Satu dan Dua Anggrek. Selamat sore buat Mama Uke di Tabut, Mama Iti Bukit Timur, dan juga Mama Nadi yang ada di Tabukan Utara. Selamat sore, selamat mendengarkan.
4: Bella Nova
5: ngangenin lo
4: ra percaya coba nen
6: ayu lo iki cae
4: pacarku lo
6: yo
4: pet awas besu pet

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saya terima satu penelpon yang terakhir. Halo, selamat sore ya, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
0: Ya, Dandut, silakan kita. Boy di Tabut.
1: Bu, DP lagu Goyang Dumang.
0: Oke, baik.
1: Sama-sama buat Pak Wazir lagi tugas, selamat bertugas, semua sukses, ya, selamat sopirnya. Tidak mendapatkan satu persatu, tetap mendapatkan salam dari Boy, karena waktu sepepet ini.
0: Iya, betul.
1: Gitu, Jowo. Selamat sore, Bro Dandi.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore buat Boy yang ada di Tabut. Pendengar, Boy tadi merupakan penelpon terakhir sekaligus menutup kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tetaplah pendengar Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan untuk program Pro Dangdut, Anda bisa bergabung pada besok hari ya di program Pro Dangdut di jam yang sama. Terima kasih, selamat sore dan salam Pro Dangdut. Thank you.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.
3: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita di program acara Tahuna sore ini, kami akan hadirkan rangkaian musik dan informasi kroniker Anda hingga menjelang tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti, kita akan ikuti bersama untuk Lintas Maguta bersama dengan Pro 1 RRI Gorontalo.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 28 menit terlepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan kita masih lanjut lagi, pendengar, ke ruang dengar Anda untuk kembali menghadirkan rangkaian musik dan informasi ke ruang dengar Anda hingga menjelang tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar, untuk informasi kita kali ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menangani berbagai kondisi darurat non-kebakaran di masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan lingkungan, serta peningkatan kemampuan petugas dalam melaksanakan pemadaman, penyelamatan, dan penanganan berbagai kejadian yang membutuhkan respon cepat. Dalam acara dialog sore kantongan di Kepala Bidang Pencegahan Pemberdayaan dan Dunia Usaha Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Buleleng Ketut Darmika menjelaskan bahwa pencegahan menjadi bagian penting dalam menekan risiko terjadinya kebakaran. Masyarakat perlu memahami potensi bahaya lingkungan sekitar serta langkah yang harus dilakukan ketika terjadi keadaan darurat. Informasi selengkapnya masih lansir dari rri.co.id.

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Ya, pendengar, kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir dan sebentar pada pukul 17 kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo untuk mengikuti Lintas Maguta. Miftahuddin Ansyari, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD NTB yang juga narasumber Kentongan mengatakan BPBD melakukan penilaian kapasitas logistik sebagai antisipasi penanggulangan bencana gempa bumi. Evaluasi menunjukkan penanggulangan gempa 2018 merupakan kolaborasi antar pihak baik di dalam daerah maupun luar daerah. Di sini edukasi memegang peranan penting, simulasi bagi anak usia sekolah harus dilakukan bahkan di setiap sekolah. Hairul Anwar yang saat ini juga anggota Forum Peduli NTB Sehat mengatakan penanganan trauma memerlukan koordinasi dan kolaborasi, begitu juga penyakit menular di pengungsian. Butuh kerja sama lintas sektor dan rencana kontingensi dari setiap stakeholder seperti pemetaan kemampuan. Berbekal sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara, Hairul mengungkapkan penyiapan obat-obatan dari bagian ketahanan pelayanan kesehatan Lombok Utara daerah rawan bencana, maka harus ada genset dan instalasi pasokan air bersih yang mumpuni di setiap gedung pelayanan kesehatan. Belajar dari gempa Lombok, 6 puskesmas di Lombok Utara dalam kondisi rusak. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Nur Aisyah Banggai. Pendengar dan pemirsa, Lintas Magota kami akan awali dari RRI Manado. Julio Lawendatu dan Fidelis Graetania terpilih sebagai Putra dan Putri Literasi Sulawesi Utara 2026. Keduanya diharapkan mampu menjadi penggerak literasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
2: Julio Lawendatu dan Fidelis Graetania terpilih sebagai putra-putri literasi Sulawesi Utara 2026. Sebelumnya para finalis telah mengikuti berbagai tahapan seleksi dan pembekalan. Ketua Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara, Sandius Baraprima, berpesan kepada para pemenang agar terus menyuarakan pentingnya literasi di Sulawesi Utara. Menurut Bara, terpilihnya Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara 2026 harus menjadi momentum untuk menghadirkan semangat baru dalam mengembangkan gerakan literasi di Sulawesi Utara.
3: Tentunya kita akan ada kampanye namanya literasi lagi di sekolah-sekolah dan juga kampus. Kita juga setiap generasinya, setiap kampanye mereka diwajibkan untuk membuat sebuah karya ya. Jadi, ada karya lagi.
2: Sementara itu, penulis sekaligus penyanyi Di Lestari yang hadir sebagai salah satu dewan juri mengapresiasi penyelenggaraan Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara 2026. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Festival Literasi Sulawesi Utara dan dinilai menunjukkan kesungguhan dalam mendorong pengembangan literasi. Di Lestari berharap Festival Literasi dan pemilihan Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara dapat terus berkembang menjadi program yang berkelanjutan. Dengan demikian, gerakan literasi tidak hanya berlangsung dalam kegiatan seremonial, tetapi memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
4: Harapan saya mereka bisa berkembang bagi literasi di masyarakat di sana. Saya rasa menjadi hanya tapi ini sesuatu ada standar yang harus diusut panjang dan lestari jadi semoga berjalan dengan baik selama tahun ke depan dan.
2: Kepada para pemenang, Di Lestari juga berpesan agar tanggung jawab sebagai penggerak literasi dijalankan dengan sungguh-sungguh. Selain Di Lestari, dewan juri dalam pemilihan tersebut terdiri dari Ketua PPLSU Sandius Baraprima, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Samratulangi Profesor Maya Warau, Tim Ahli Gubernur Misi 2 Peningkatan Kualitas SDM Faris Soharyo, serta Sekretaris PPLSU Faradilah Bahmit. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Roldi Apolti, mengatakan pihaknya terbuka untuk kolaborasi dengan Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan indeks literasi sekaligus membuat gerakan literasi semakin berdampak bagi masyarakat.
5: Kami sebagai PPLSU Putra-Putri Literasi Utara akan berkolaborasi mendorong PPLSU untuk agar produk dan sekitar malam ini literasi dapat berdampak di masyarakat.
2: Dengan terpilihnya Julio dan Fidelis sebagai Putra dan Putri Literasi Sulawesi Utara 2026. Gerakan literasi diharapkan semakin menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan memberikan dampak nyata bagi Sulawesi Utara. Ariani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Manado, kita beralih ke RRI Gorontalo. Alih fungsi lahan pertanian terus menjadi perhatian pemetaan isu kewilayahan dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bone Polango.
6: Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan, gudang, dan kegiatan non-pertanian terus menjadi perhatian dalam pemetaan isu kewilayahan dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bone Polango. Kondisi tersebut dinilai perlu dikendalikan melalui perencanaan tata ruang yang lebih terarah agar pembangunan tidak mengurangi kawasan strategis, khususnya lahan pertanian yang memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Pemetaan isu alih fungsi lahan menjadi bagian dari kegiatan penyepakatan delineasi dan penjaringan isu kewilayahan serta penjaringan isu pembangunan berkelanjutan yang digelar di Grand Key Hotel hari ini. Bupati Smith Miller kepada wartawan mengatakan, Seluruh organisasi perangkat daerah harus menjadikan regulasi sebagai acuan dalam menjaga setiap program pembangunan. Setiap usulan kegiatan perlu diperiksa kesesuaiannya dengan tata ruang sebelum dilaksanakan.
7: Jadi begini, dasar kita adalah aturan perencanaan yang sudah ada di pemerintah. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola aturan ini, mengelola program yang ada, yang kita korelasikan aturan yang berlaku, sehingga efektivitas, efisiensi akan kita dapatkan. Dan itu yang paling penting. Dan dengan demikian, arahan yang kita tuju itu adalah bagaimana terciptanya daerah stabil karena pembangunan dan daerah menjadikan raja sejahtera. Di mana sejahtera itu kita harapkan tidak sebatas semua impian, slogan dan sebagainya, tapi sejahtera yang kita abdikan kepada kita adalah sejahtera yang merupakan bagian hidup dan seluruh kehidupan masyarakat kabupaten Manado.
6: Menurutnya, tidak sesuainya pemanfaatan ruang tidak hanya dapat mengganggu arah pembangunan daerah, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum bagi pemerintah maupun pihak yang berkepentingan. Ismet Mili meminta seluruh OPD memiliki pemahaman yang sama dalam mematuhi tata ruang ketika merancang maupun menjalankan program pembangunan. Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi diperlukan agar pembangunan antar sektor tidak berjalan sendiri dan tetap berada dalam arah yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Selain menjaga tata ruang, Ismet Mili mengingatkan seluruh aktivitas birokrasi harus bermuara pada terjaganya stabilitas daerah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Taufik Usman dari Gorontalo terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke RRI Tahuna. Bupati Michael Tungari lantik puluhan pejabat mulai dari jabatan tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemda Sangihe.
8: Bupati Michael Tungari didampingi Wakil Bupati Tenris Bulhari melakukan pelantikan pejabat mulai dari jabatan tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas. Agenda penataan birokrasi ini berlangsung di ruang serbaguna Rumah Jabatan Bupati Senin 5 Oktober 2026. Pada acara tersebut juga disesuaikan dua nomenklatur instansi yang berubah, termasuk penambahan badan baru yaitu Badan Pendapatan Daerah. Perubahan signifikan ditandai dengan bertransformasinya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bappelitbangda menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Bapperida. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan selamat atas dilantiknya sejumlah pejabat dalam jabatan yang baru sambil menekankan jabatan merupakan amanah untuk dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Tungari juga meminta pejabat yang dilantik tidak hanya menjalankan rutinitas, tapi juga berani mengambil keputusan serta bisa menangani persoalan dan dapat dipercaya.
9: Bagi saudara-saudara yang hari ini dilantik, saya menyampaikan selamat atas amanah dan kepercayaan yang diberikan. Saudara-saudara telah mengucapkan sumpah dan janji jabatan, karena itu mulai hari ini, setiap keputusan, setiap kebijakan, dan setiap tindakan saudara harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan masyarakat dan kepentingan daerah. Pertama, jaga integritas. Saya tidak membutuhkan pejabat yang hanya pandai menjalankan rutinitas. Saya membutuhkan pejabat yang jujur, berani mengambil keputusan, mampu menyelesaikan persoalan, dan dapat dipercaya. Hanya membuat laporan mengenai dirinya sendiri, yang paling banyak isi laporannya pun tidak benar. Perkuat pelayanan kepada masyarakat. Kita bekerja bukan untuk dilayani, kita ada untuk melayani. Masyarakat tidak terlalu membutuhkan pejabat yang banyak bicara tentang kewenangan. Masyarakat membutuhkan pemerintah yang hadir ketika mereka membutuhkan pelayanan, ketika mereka menghadapi persoalan, dan memberikan solusi ketika mereka mengalami kesulitan.
8: Ditambahkan Bupati Tungari, menjadi seorang pejabat atau pimpinan jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri dengan memenuhi tuntutan administrasi, tetapi yang terpenting sejauh mana kinerja yang dilakukan ada manfaatnya bagi masyarakat. Ia juga menyentil bahwa seorang pejabat harus mampu bekerja sama, membangun kolaborasi, dan meninggalkan ego sektoral sehingga setiap program kerja pemerintahan dapat dilakukan secara maksimal. Anton Lahaube melaporkan.
1: Pendengar, kita ke informasi terakhir dari RRI Talaut. Penantiannya berakhir, warga Melongowane Talaut lega, hujan akhirnya turun.
10: Penantian panjang warga Melongowane Kabupaten Kepulauan Talaut akhirnya terbayar. Setelah hampir 2 bulan dilanda musim kering, hujan mulai mengguyur wilayah tersebut. Turunnya hujan disambut sukacita oleh warga yang selama ini menantikan datangnya air dari langit. Hujan diharapkan membawa kelegaan setelah kondisi kering cukup lama dirasakan masyarakat. Salah satu warga Melongowane, Mia, mengungkapkan rasa syukur atas turunnya hujan. Ia menyebut hujan menjadi berkat yang sangat dinantikan masyarakat.
11: Kami sangat bersyukur karena meskipun baru sedikit sudah turun hujan. Kedepannya kami sangat berharap banyak hujan lebih banyak lagi.
10: Menurutnya turunnya hujan tidak hanya menyegarkan lingkungan, tetapi juga memberi harapan bagi warga yang membutuhkan air untuk berbagai keperluan sehari-hari. Warga berharap hujan dapat terus turun secara normal, sehingga kekeringan yang terjadi selama ini dapat segera berakhir. Marsuki Mengero melaporkan.
1: Pendengar, demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Saya Nur Ensyah Banggai atas nama kerabat kerja bertugas. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Tahuna.

Baik, peringatan demikian telah kita ikuti bersama Lintas Maguta bersama dengan Pro 1 RRI Gorontalo. Kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Knop ngana?
5: Im, main game online terus, belajar dulu.
4: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Sama ntar Jo itu.
5: Astaga, alasan Jo terus. Im, tau ndak apa kepanjangan dari PKN?
4: PKN?
5: Hmm?
4: PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
5: Astaga Im, salah.
4: Oh,
5: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
4: Tahu. Hmm? 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
5: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
6: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas. Dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
7: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 23 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini di tahun sore ini, sebelum kita akan menanti dikumandangkan azan maghrib, dan untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 17.33 waktu Indonesia Tengah. Dan saya akan hadirkan satu informasi di tahun sore ini, edisi hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi kita kali ini dalam program acara tahunan sore ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA kembali mengaktifkan POSAPA yang meningkatkan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak terdampak bencana. Layanan ini hadir menjadi keterbatasan akses perlindungan akibat sejumlah fasilitas pelayanan turut terdampak bencana. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Titi Eko Rahayu menyebut aktivasi POSAPA diperlukan karena unit layanan terdampak belum maksimal. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mendekatkan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak di wilayah terdampak bencana. Aktivasi POSAPA ini mendekatkan layanan perlindungan karena saat ini UPTD dan lembaga layanan juga banyak terdampak sehingga belum bisa melakukan layanan secara maksimal. Titi mengatakan perempuan dan anak menghadapi berbagai resiko pasca bencana termasuk terganggunya akses layanan perlindungan. Selain itu kerentanan terhadap kekerasan meningkat sehingga membutuhkan layanan sosial dan perlindungan berkelanjutan. Informasi selengkapnya pendengar masih dilansir dari rri.co.id.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini!
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kali ini kita akan menanti dikumandangkan azan maghrib. Dan untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 17 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah.

أهدك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Baik, pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, mewakili pimpinan dan juga seluruh karyawan-karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, selepas azan maghrib kami akan hadirkan kerundingan Anda dengan beberapa lagu nuansa musik islami hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

Tuhan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
6: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
5: Belum sih, yang penting cepatlah.
6: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
5: Wah, serem juga ya.
6: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
5: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
7: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Iya, peringat 13 menit lepas dari pukul 18 dan peringat di tahunan sore ini kembali saya akan hadirkan dengan rangkaian musida informasi hingga menjelang tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah sebelum kita akan ikuti bersama untuk drama radio. Dan kami akan hadirkan beberapa informasi kemanegaraan Anda dari portal kami rri.co.id dan juga disiningi dengan musik hiburan. Pendengar, di mana saja Anda berada, Kementerian Perindustrian memperkuat daya saing industri kecil dan menengah kerajinan melalui peningkatan kualitas produk dan inovasi desain. Upaya tersebut mencakup penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, serta perluasan akses pasar. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Raini Yunita mengatakan, industri fashion dan kriya memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Potensi tersebut didukung kekayaan budaya, kreativitas, dan keragaman sumber daya lokal Indonesia.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi

Ya, pendengar, 29 menit terlepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saya masih lanjut lagi terus pendengar untuk kembali menghadirkan rangkaian musik dan informasi kroniker Anda hingga menjelang tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 19 nanti kita akan ikuti bersama untuk drama radio. Pendengar, kita beralih ke informasi sepak bola. FIFA Asian Cup 2026 dan Asian Championship atau yang sebelumnya dikenal sebagai AFF Championship merupakan dua kompetisi berbeda. Meski sama-sama mempertemukan tim nasional dari kawasan Asia Tenggara, keduanya memiliki penyelenggara jadwal, format, dan komposisi peserta yang berbeda. Perbedaan kedua turnamen ini menjadi perhatian setelah timnas Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Indonesia mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2 setelah pertandingan berakhir 2-2 hingga babak tambahan waktu pada 5 Oktober 2026. FIFA ASEAN Cup merupakan kompetisi yang diselenggarakan FIFA melalui kerjasama dengan ASEAN. FIFA mengumumkan peluncuran turnamen tersebut pada Oktober 2005 sebagai kompetisi regional baru untuk memperkuat perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Sementara itu, ASEAN Championship merupakan kompetisi yang berada di bawah naungan ASEAN Football Federation AFF. Turnamen tersebut pertama kali digelar pada 1996 dan sebelumnya lebih dikenal sebagai AFM Championship. FIFA ASEAN Cup 2006 menjadi edisi perdana dan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Pertandingan digelar di Indonesia dan Hong Kong, China dengan Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi utama. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: itu apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

Iya, mendengar itu tadi lagu dari Rhymelody dengan Komang. Dan sekarang saya akan hadirkan pendengar kronikir Anda dengan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama untuk program acara kita selanjutnya, yaitu dalam program acara drama radio. Kebocoran gas kerap menjadi penyebab terjadinya ledakan atau kebakaran sebuah rumah atau tempat usaha. Untuk mencegahnya, ketahui tanda-tanda kebocoran pada gas yang umum terjadi. Salah satu kasus ledakan akibat kebocoran gas baru saja terjadi di San Antonio, Pakuwonto City, Surabaya. Diduga ledakan berasal dari restoran nasi Tempong Sri Dewi mengakibatkan 5 pegawai menjadi korban, ditambah puluhan ruko mengalami kerusakan. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan, mengatakan berdasarkan olah TKP tidak ditemukan unsur bahan peledak di lokasi kejadian. Menurut dia, ledakan tersebut disebabkan oleh kebocoran gas. Sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, ketika koki sedang masak memang sempat mencium bau gas. Dalam sekejap tiba-tiba terjadi semacam ledakan. Nah, untuk beberapa tanda yang umum terjadi saat kebocoran gas, tanda umum yang mudah dikenali pada gas yang bocor adalah massa gas yang digunakan akan terasa cepat habis. Setelah itu, ketika gas mengalami kebocoran, api yang dihasilkan akan berwarna kuning bukan biru. Ketika bau menyengat muncul suara mendesis di sekitar gas, segera copot regulator dan pindahkan ke ruang terbuka. Hal tersebut menjadi tanda bahwa tabung gas telah mengalami kebocoran. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

0: Korupsi itu bukan cuma soal uang besar, tapi juga kebiasaan kecil yang dibiarkan.
1: Nyontek, titip absen, markup kalau dibiarkan bisa jadi bibit korupsi.
2: Sobat muda, berani jujur itu keren. Berani menolak korupsi itu hebat. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, karena perubahan besar lahir dari generasi yang berintegritas.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: Ya, pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 dan sudah tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kita akan ikuti bersama untuk drama radio edisi Selasa 6 Oktober 2026 dengan judul Cerita Naya Bekal Sekolah Produksi RRI Sumenep.
1: Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru.
2: All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.
3: Siang itu, Naya pulang lebih cepat dari biasanya. Wajah cerianya hilang. Langkah kecilnya pelan memasuki rumah.
4: Naya udah pulang sekolah. Kok diam aja?
5: Iya, Bu.
4: Biasanya kan Naya langsung cerita tentang sekolah. Hari ini kenapa, Nak?
5: Gak apa-apa.
3: Ibu mendekat. Ia melihat mata Naya sembab, seperti habis menahan tangis.
4: Naya habis nangis.
5: Enggak kok.
4: Nak, kalau ada apa-apa cerita sama ibu ya. Ayo, makan dulu. Bekalnya tadi habis gak?
5: Bekalnya dibuang.
4: Dibuang? Dibuang sama siapa, Nak?
5: Teman-teman kelas.
4: Astagfirullah, kenapa dibuang?
5: Aku bilang lauknya jelek, terus mereka ketawa.
4: Naya terus gimana?
5: Naya cuma lihat aja, Bu.
3: Suara kecil Naya mulai bergetar. Ia mencoba kuat, tapi air matanya jatuh juga.
5: Mereka bilang Naya anak miskin karena sering bawa tempe.
4: Ya Allah, Nak. Dengar ya. Tidak ada makanan yang memalukan.
5: Tapi mereka ketawa semua.
4: Kadang orang mengejek itu karena belum belajar menghargai orang lain.
5: Besok Naya gak mau sekolah.
4: Loh, kalau Naya gak mau sekolah, siapa yang mau jadi anak pintar nanti?
5: Naya takut diejek lagi.
4: Takut itu wajar, sayang. Tapi jangan biarkan kata-kata mereka membuat Naya merasa kecil.
5: Tapi Naya sedih, Bu.
4: Sini, Nak. Peluk ibu dulu.
3: Naya menangis di pelukan ibunya. Tangis yang sejak tadi ditahan sendiri.
4: Besok ibu akan bicara dengan wali kelas Naya ya. Tapi Naya juga harus berani bilang kalau Naya tidak suka diperlakukan kayak gitu. Ya?
5: Kalau mereka gak mau temenan sama Naya, gimana?
4: Teman baik itu tidak akan membuat orang lain sedih.
5: Jadi Naya gak salah?
4: Tentu tidak, sayang. Yang salah itu mengejek orang lain.
3: Hari itu, Naya belajar satu hal. Harga diri tidak ditentukan oleh bekal makanan, tetapi oleh keberanian untuk tetap percaya diri.
5: Ibu, besok boleh bawain tempe lagi nggak?
4: Boleh dong. Tempe itu kan enak dan sehat.
5: Iya ya, ayah juga suka tempe.
4: Nah, berarti anak ibu harus bangga ya.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Moyang lo.
6: Oh, no.
5: Pakai etika dong naik motor.
7: Mas Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
8: Oh, no.
9: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
6: Oh, no.
10: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
11: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Ya, peringkat 14 menit terlepas dari pukul 19 masih bersama kami di Pro 1 dan untuk informasi kita pendengar di malam hari ini di program Tahuna malam ini.

Vitamin D juga membantu tubuh menyerap kalsium dan fosfor yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang. Kekurangan vitamin D dapat membuat tubuh mengalami berbagai gangguan kesehatan. Salah satu tanda yang dapat muncul pada orang dewasa adalah tubuh mudah lelah. Kekurangan vitamin D juga dapat menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Kondisi tersebut dapat terjadi meskipun seseorang tidak mengalami cedera berat. Selain itu, kekurangan vitamin D dapat meningkatkan risiko infeksi karena mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi suasana hati, termasuk meningkatkan risiko suasana hati buruk atau gejala depresi. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh.

Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Ya, perikir kita lanjut lagi dengan informasi seputar kesehatan di Karunia Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Depresi merupakan kondisi kesehatan mental yang ditandai perasaan sedih yang berlangsung terus-menerus dan hilangnya minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai. Gejala yang muncul dapat berbeda pada setiap orang, baik dari sisi emosi maupun perubahan perilaku dan kondisi fisik. Dilansir dari ayosehat.kemkes.go.id, salah satu tanda yang umum adalah perasaan sedih yang muncul sepanjang hari atau hampir setiap hari. Kondisi tersebut dapat disertai kehilangan minat atau kesenangan terhadap berbagai aktivitas yang sebelumnya memberikan rasa nyaman. Penurunan energi dan kelelahan yang berlangsung terus-menerus dapat menjadi gejala depresi. Penderitaannya dapat merasa kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari karena tubuh terasa lelah atau tidak bertenaga. Perubahan pola tidur menjadi gejala lain yang perlu diperhatikan. Gangguan tersebut dapat berupa kesulitan tidur, sering terbangun atau justru tidur lebih lama dari biasanya. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi, harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, dan kali ini saya akan satu informasi yang terakhir. Dan dengan informasi ini, sekaligus juga saya Aziza Mun pamit dari ruang dengar Anda, dan tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RR Tahunnya. Sebentar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak informasi dalam penyampaian warta berita. Dan sesudah warta berita sebentar di tahun malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti, Anda akan temani bersama dengan Herlin Takasihayang. Baik, untuk informasi yang terakhir, seputar kesehatan, tulang belakang merupakan salah satu bagian penting dalam tubuh yang berfungsi menopang tubuh, menjaga postur, sekaligus melindungi saraf tulang belakang. Karena memiliki peran yang sangat penting, kesehatan tulang belakang perlu dijaga sejak dini agar kita dapat tetap aktif dan produktif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berbagai kebiasaan sehari-hari dapat mempengaruhi kesehatan tulang belakang, duduk terlalu lama, posisi tubuh yang kurang tepat, mengangkat beban dengan cara yang salah, kurang berolahraga, serta kelebihan berat badan dapat meningkatkan risiko munculnya keluhan seperti nyeri punggung dan nyeri leher. Menjaga kesehatan tulang belakang dapat dilakukan dengan beberapa langkah sederhana, antara lain mempertahankan postur tubuh yang baik saat duduk maupun berdiri, melakukan aktivitas fisik secara rutin, menjaga berat badan ideal, serta memperhatikan posisi tubuh ketika mengangkat atau membawa beban. Bagi mereka yang bekerja dalam posisi duduk dalam waktu lama, disarankan untuk melakukan peregangan dan bergerak secara berkala. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuma kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupi lah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupi lah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih satu hari fluktuatif, jangan mengambil risiko.
7: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norkim menilai, penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
9: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
9: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda, first, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
15: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear, and the most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Water security and resilience. We need
2: utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
3: We already have
4: tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
2: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
5: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
2: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
6: With that, it is my
2: dari
6: great
2: Jakarta,
6: honor
2: Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Of, the Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur Negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
7: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
8: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya, usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
7: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
8: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
9: Bapak Presiden.

0: kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan, baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
1: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
3: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat

Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beghot menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA ASEAN Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Elkan Bagot menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we have to show the other kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Want to represent this country, and like I say, I'm so proud to be Indonesian today, and we are the kings of Southeast Asia.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
1: Just building on what Elkan said, it's been 6 finals.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Nirab Dolitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyutuna tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah. Bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
3: Yoga takut tahu?
2: Takut sama ibu guru.
3: Yoga takut gempa.
2: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Ya, Bringer RRI pukul 20 lewat 33 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya bersama Pro 1 kita akan mendengarkan lagu-lagu bernuansa Islami untuk mengisi program acara Mimbar Agama Islam untuk edisi siar kami di hari ini.

Nama sering dimaknai sebagai doa. Orang tua memberi nama dengan suatu harapan agar anaknya menjadi seperti yang mereka impikan. Karenanya tak sedikit yang menamai anak-anaknya dengan mengambil kata indah dan bermakna dari Al-Quran atau kitab suci yang ditinggalkan para nabi. Bahkan, ada yang menggunakan salah satu asma Allah menjadi nama anak yang dicintainya. Pendengar, dalam perjalanan hidup, mungkin tak sedikit doa orang tua yang terwujud. Namun banyak pula yang hanya menjadi sekedar pengenal dan identitas. Alangkah baik dan bahagianya jika kita semua bisa mewujudkan harapan orang tua agar menjadi orang baik sebagaimana yang diidamkan. Dengan menghiasi diri dengan cerminan budi pekerti atau akhlak yang baik yang dicerminkan dalam perbuatan dan ucapan-ucapan. Salam Pro 1.

Ya, pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, masih dengan lagu-lagu bernuansa islami. Untuk saat ini, kali ini ada Raihan dengan Itiraf.

Pendengar RRI, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, doa yang terlupakan dari Ungu merupakan lagu terakhir untuk kita dengarkan di sesi acara Mimbar Agama Islam untuk edisi hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

0: bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak Raba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbak.
1: Hah? Masa le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul kak tukang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Ricky Dapali Estetik, sama deng bau ada bilang tadi, no?
1: Iyo sih, memang Dapali gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang, bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng, satu lem bau, ini gelang, dang, ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta joko itu gelang, Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu, lem boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ku Ara.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI, Keraton Kacirebonan mendorong upaya menjaga perdamaian dunia melalui pelestarian kebudayaan Cirebon. Upaya tersebut dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai budaya dan tradisi sebagai sarana membangun kehidupan masyarakat yang toleran. Kanjeng Gusti Sultan Kacirebonan IX, Pangeran Abdul Ghani Natadaningrat SE mengatakan program Keraton Kacirebonan dalam mendukung perdamaian dunia berfokus pada bidang kebudayaan. Menurutnya, kebudayaan dapat menjadi sarana untuk mengenalkan nilai-nilai yang mendukung kehidupan masyarakat secara damai. Sultan menjelaskan budaya Cirebon memiliki nilai yang dapat menjadi landasan dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Salah satunya tercermin melalui falsafah Bhinneka Tunggal Ika yang juga menjadi bagian dari nilai yang diusung Keraton Kacirebonan. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Pendengar RRI dari rri.co.id Denpasar, program siaran obrolan Galang Kangin di Perempat RRI Denpasar membahas makna Murwa Daksina dalam rangkaian tradisi dan upacara Hindu Bali. Obrolan santai bersama Ajik Tiba dan Beli Kejur tersebut mengajak pendengar memahami filosofi perjalanan penyucian dalam pelaksanaan upacara. Murwa Daksina berkaitan dengan arah perjalanan yang dimaknai sebagai gerak menuju tingkatan yang lebih tinggi. Murwa Daksina disebut memiliki makna perjalanan atau pergerakan yang mengarah pada proses peningkatan dan penyucian. Pembahasan juga mengaitkan Murwa Daksina dengan perjalanan dari alam bawah menuju ke alam atas dan alam Siwa. Menjadi salah satu penjelasan mengenai arah dan makna filosofi yang terkandung di dalam prosesi tersebut. Menurut Tiba, konsep tersebut tidak hanya berkaitan dengan perpindahan secara fisik, tetapi juga menggambarkan proses peningkatan kualitas diri. Perjalanan itu dimaknai sebagai upaya meninggalkan hal-hal yang bersifat kasar menuju keadaan yang lebih halus. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi, dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita

Ya, pendengar RRI, lagu dari Unmiss dengan judul Terlalu Sakit merupakan lagu terakhir untuk rangkaian program acara siaran tradisional dan budaya di malam ini. Terima kasih kebersamaannya dan pendengar RRI, selepas pukul 22 kita akan beralih untuk acara Ruang Rindu di edisi hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan dengarkan satu lagu dari Jamal Mirdad yang berjudul Nasi Hangat.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar RRI, lagu-lagu dalam ruang rindu yang bisa Anda request ini adalah malam ini adalah lagu-lagu Indonesia dari tahun 90-an, 80-an dan 90-an. Sudah ada dua perwakilan lagu tadi dari tahun 90-an kita dengarkan ya, ada Andre Hehanusa, Karena Ku Tahu Engkau Begitu, Januari Kristi, Siapkah Sudah. Ini semuanya dari tahun 90-an. Dan untuk 80-an juga bisa Anda request ya, pendengar RRI. Kami hadirkan perwakilan lagunya dari diantaranya ada Iwan Fals dengan Entah, satu lagu yang dirilis tahun 1982.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Duh, lumayan juga tanjakannya. Rehat dulu deh, Kak. Mumpung adem, enaknya nih sambil nyalain rokok.
1: Eits, tahan dulu, Ndra. Matikan pemantikmu. Jangan sekali-sekali nyalain api di tempat kayak gini.
0: Santai kali, Kak. Cuma rokok kok. Nanti juga puntungnya aku injek.
1: Coba lihat sekelilingmu, Ndra. Ini puncak musim kemarau. Rumput dan ranting kering kerontang. Di komunitas kami, kami sering menemukan kasus karhutla yang pemicunya cuma sepele. Percikan puntung rokok yang belum mati total kena angin kencang. Dalam hitungan menit, hektaran hutan bisa ludes terbakar.
0: Waduh, serem juga ya. Benar juga. Habitat hewan juga bisa hancur. Jalur pendakian juga pasti ditutup.
1: Nah, pendaki sejati itu gak cuma cari pemandangan, tapi juga wajib menjaga keselamatan alam.

0: zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Ya, mendengar RRI, satu lagu dari Lingua dengan judulnya Bila Ku Ingat, dirilis tahun 1996, dan lagu ini pendengar RRI merupakan lagu dari album yang berjudul sama ya dengan judul lagunya, album Bila Ku Ingat yang dirilis tahun 1996 dari grup vokal yang berasal dari Indonesia, dibentuk juga di tahun yang sama. Lagu ini dirilis pada 1996 dengan tiga anggotanya, yaitu Frans Mohede, Amara, dan Ari Widiawan. Nah, untuk acara Ruang Rindu malam ini, Anda juga bisa menelpon kami di 0812-5503-8009 untuk request lagu dari tahun 80-an dan 90-an Indonesia. Untuk Anda mungkin punya pilihan lagu tersendiri ya, silakan di nomor yang sudah kami sebutkan tadi, pendengar RRI. Dan kali ini masih dari tahun 90-an. Kusadari dari trio Malida, Faris, dan Atik CB.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

pendengar RRI, di akhir kebersamaan kita untuk malam ini dalam program acara Ruang Rindu lagu-lagu 80-an hingga 90-an Indonesia yang menjadi lagu request di malam ini. Kami akan tutup di sesi terakhir ini. Kalau sudah tidak ada yang gabung, kami akan tutup pendengar RRI di 0812-5503-8009. Terima kasih untuk yang sudah tetap setia bersama Pro 1 RRI Tahuna. Yang belum sempat bergabung di hari ini, Anda bisa bergabung di kesempatan siar kami yang selanjutnya. Selamat malam dan selamat aktivitas di malam ini, atau Anda yang mendengarkan lagu-lagu kami sambil beristirahat malam, ya, selamat beristirahat. Kita dengarkan lagu yang paling terakhir dari sesi Ruang Rindu untuk malam ini, ada Novia Kolopaking dengan lagunya Biar Kusimpan Rinduku.

Ya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, selepas pukul 23, kami akan hadirkan lagu-lagu mancanegara ke ruang dengar Anda untuk edisi siar kami di hari ini. Dan untuk lagu mancanegara, kami akan awali dengan persembahan dari Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Ya, pendengar, baru saja kita dengarkan satu lagu dari tahun rilis 1999, City to City, The Road Ahead. Nah, pendengar RRI, berbicara soal tahun 1999, pendengar, tahun ini adalah tahun di mana Majelis Umum PBB menetapkan Pekan Antariksa Sedunia atau World Space Week, yang merupakan perayaan internasional tahunan yang diselenggarakan setiap tanggal 4 hingga 10 Oktober untuk mengapresiasi kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa terhadap peningkatan kualitas hidup manusia. Nah, ini adalah salah satu peringatan penting di hari ini juga, karena Pekan Antariksa Sedunia ini masuk tanggal 4 sampai 10 Oktober. Nah, pendengar RRI, mungkin di hari ini Anda juga punya peringatan spesial yang Anda rayakan bersama dengan orang-orang tercinta Anda, ya. Selamat merayakan hari spesial dalam hidup Anda, pendengar. Dan kami masih temani dengan lagu-lagu dalam nuansa musik malam.

0: lagi bokeh.
1: Eh, kan bisa bayar bulan depan.
0: Eh iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Eh, kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Uh-oh.

RRI dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siar di hari ini, Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, edisi Rabu 7 Oktober 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz, FM 99,5 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahunan Program

Salam dan bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 Tahuna kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Rabu 7 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas pagi ini mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Arsi di kesempatan siar hari ini, hari Rabu, lembaran ke-7 bulan Oktober 2026. Dan pendengar, acara-acara yang dapat Anda ikuti dalam tahunan pagi ini diantaranya selepas ini program Mutiara Pagi bagi umat Kristiani. Kemudian pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Warta Berita Lintas Nusa Utara dilanjutkan dengan update terkini dari beberapa titik publik yang ada di Kota Tahuna dan sekitarnya. Pada pukul 7 hingga jelang pukul 8, Halo RRI. Kemudian pukul 8, Warta Berita Pro 3 Jakarta. Selepas Warta Berita Pro 3 Jakarta, Info BMKG menghadirkan informasi perakiran cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selepas itu dialog interaktif, dan pada pagi hari ini pendengar, dialog interaktif akan membahas tentang sepak bola wanita, perkuat kebersamaan dan solidaritas. Pendengar, itu acara-acara yang dapat Anda ikuti dalam tahunan pagi ini. Dan masih banyak acara menarik lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga tuntasnya siaran kami pukul 24 nanti. Karena itu, pastikan terus bersama kami RRI Pro 1 Tahunan.

Pendengar RRI Pro 1 tahunan khususnya umat Kristiani dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat bersyukur, bersuka cita untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan buat kita semua. Kita bersyukur Tuhan Yesus jaga kita dalam tidur kita semalam, dan pagi ini boleh bangun dengan kuat yang baru, bahkan tubuh yang diberkati. Dan menemani Anda yang mengambil waktu untuk bersaat teduh sebelum memulai seluruh aktivitas di sepanjang hari ini, Kidung-kidung Rohani saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat bersaat teduh.

pendengar umat Kristiani yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kita masih lanjut terus dengan kidung-kidung rohani. Persembahan berikut ada Angel dengan Tuhan Punya Cara.

Pendengar umat Kristiani yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan kidung-kidung pujian. Dan selepas kidung pujian yang berikut dari Insinyur Niko Nyotroharjo dengan Aku Mengasihi Engkau Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini disampaikan hamba Tuhan Bapak Pendeta Markus Harikatang.

Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh memberkati kita sehingga kita boleh lagi menikmati anugerah Tuhan untuk kita menjalani hari yang baru. Saya percaya semua ini terjadi bukan karena kemampuan ada pada kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Nah, karena itu pada pagi hari ini saya ingin membawa kita semua untuk kita dalam perenungan tentang keajaiban Allah. Sekali lagi, dalam tema perenungan pada pagi hari ini tentang keajaiban Allah. Sebelum kita akan membaca merenungkan firman ini, saya ajak kita untuk tunduk kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kepadamu Bapa di sorga, di pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Engkau Bapa anugerahkan, sehingga kami boleh bangun dalam tubuh diberkati Tuhan, menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kami sebagai keajaiban Allah yang selalu dinyatakan bagi kami. Dan kami rindu merenungkan hal ini untuk kami akan belajar tentang bagaimana keajaiban Allah yang berlaku dalam hidup kami dan apa yang harus kami lakukan untuk kami memahami setiap kebaikan Tuhan. Roh Kudus, tolong hamba-Mu, semua pendengar, bahkan media yang kami pakai sehingga tidak ada gangguan dan kami boleh mendengar firman dengan baik. Berbicara bagi kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman pada pagi hari ini, satu tema tentang keajaiban Allah. Kita akan membaca dalam Mazmur 40 ayat 6. Mazmur 40 ayat 6, demikian firman Allah. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam Tuhan, bagian kebenaran ini coba diungkapkan oleh Raja Daud ketika dia menyadari bahwa kehidupan, kedudukan, kekayaan, bahkan kebahagiaan yang dia alami bukan karena kebetulan. Kita tahu bagaimana Daud ketika dia menjadi seorang raja adalah seorang pribadi yang tidak diperhitungkan dalam kedudukan strata kehidupannya sebagai manusia di tengah kehidupan keluarga bersama dengan orang tua, kakak, beradik. Ini dibuktikan bahwa dia sebagai anak yang bungsu harus diberi tanggung jawab atau tugas sebagai seorang penggembala domba yang kehidupannya ada di tengah-tengah situasi atau hutan belantara di padang gurun yang tidak memiliki kehidupan yang baik dalam pandangan orang atau manusia atau masyarakat, karena dia harus berkelut dengan kotoran dan lain sebagainya. Bahkan boleh mau dikatakan dia tidak bisa tidur baik siang dan malam karena dia harus menjaga domba dan dia tidak ada waktu boleh bersenang-senang bahkan berbahagia bersama dengan keluarganya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana tentang Daud ini? Tidak diduga oleh dia secara pribadi dan tidak masuk hitungan di hadapan para pemimpin ketika Allah menyuruh Samuel untuk mengurapi dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa ternyata dalam kesetiaan Daud, dalam rancangan Allah, walaupun tidak diperhitungkan oleh Allah, diperhitungkan oleh manusia, tetapi dia begitu berharga di hadapan Allah yang boleh kita katakan suatu keajaiban. Kenapa?
Karena ketika Samuel mengurapi anak-anak Isai, Isai memberikan anak-anaknya mulai dari sulung seterusnya sampai sekian anak yang dipercayakan oleh Allah bagi Isai. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Samuel berpikir mulai anak pertama atau anak sulung ini yang akan diurapi. Tetapi apa kata Allah? Apa kata Tuhan? Oh, dia tidak pernah melihat. Oh, parasnya elok, parasnya tinggi badannya. Karena Allah melihat. Bukan apa yang dilihat oleh manusia, tetapi dia melihat hati. Dan suatu keajaiban yang luar biasa, orang yang tidak pernah diperhitungkan, orang yang nilainya tidak dianggap besar di hadapan manusia, di hadapan keluarga, di hadapan pemimpin, tetapi justru orang ini dipilih oleh Allah. Dan tidak hanya sejauh itu, Bapak Ibu Saudara, tapi ketika dia mulai bergerak, dipersiapkan menjadi pemimpin, dia mengalami tantangan setelah dia diproses, dia tahu bahwa dia akan menjadi seorang raja kelak. Dia mendapat tantangan daripada ayah mantunya, yaitu Saul. Padahal dia bekerja, menolong dia, menghibur dia. Tetapi karena ancaman, bahkan merasa terancam dari semua posisi ini, maka dia mau membunuh. Dan tidak hanya sejauh itu juga, Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup keluarganya, dia harus mengalami tantangan dari dalam, anaknya Absalom mau membunuh dia. Nah, dari kisah-kisah ini, rasanya tidak mungkin Daud bisa bertahan dalam hidupnya. Dia rasa-rasanya dia tidak mungkin akan bahagia dan akan menjadi orang sukses dan memiliki masa depan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada bagian ini dia boleh menyaksikan, dia berkata kalimat pertama, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Kenapa dia mau berkata demikian? Karena pada ayat 2 dan ayat yang ketiga, dia berbicara tentang proses yang dia alami dalam tekanan ini, apa yang harus dia lakukan. Maka pada ayat 2 dia berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakanku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, dan menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ternyata Bapak Ibu Saudara, yang dia boleh mau saksikan bahwa betapa hebat keajaiban Allah, karena dia tahu dalam gumul, dalam situasi, oh, situasi atau proses hidup yang berat, tidak ada pilihan kecuali dia menanti, menunggu Tuhan. Dan ketika dia menanti atau dia menunggu Tuhan, maka apa yang dia akan saksikan, bahwa oh, Allah atau Tuhan menjenguk dia atau melihat dia, memperhatikan dia, dan mendengar dia. Dan ketika Allah mendengar dia, maka kebenaran firman Allah berkata, dia diangkat dari lubang kebinasaan, dia diangkat dari lumpur, dan dia ditempatkan langkahnya menjadi seorang pemimpin. Nah, dalam kesadaran ini, maka dia berkata, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Jadi dia sadar benar bahwa apa yang dia alami suatu keajaiban Allah yang tidak terbatas. Dan dia mengakui bahwa dia dalam posisi menjadi pemimpin, dia ada dan dia boleh menikmati oh kebaikan, dan dia mengalami sesuatu yang luar biasa ini. Bukan hebat dia, bukan kemampuan ada padanya, tetapi dia tahu bahwa begitu anugerah Allah, keajaiban Allah sangat besar dilakukan dalam kehidupannya. Dia menyadari itu semua. Dan dia tahu bahwa dalam keajaiban itu ditentukan oleh perbuatan ajaib. Dan Allah punya tujuan, punya maksud yang dia boleh nikmati dalam hidup ini. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika keajaiban-keajaiban yang Allah berikan, yang dia boleh alami dalam kehidupannya,
Oh, karena perbuatan yang ajaib yang dia nikmati. Dia tahu dia ada di dalam posisi itu. Dan dia tahu bahwa perbuatan ajaib yang Allah lakukan karena punya tujuan dalam kehidupan Daud. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan yang kita jalani, kita harus berhadapan dengan berbagai proses hidup ini. Tetapi percayalah, ketika saudara akan terus meyakini bahwa engkau hidup bukan karena engkau, tetapi dalam rencana, dalam tujuan Allah, maka di sana engkau harus percaya, di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, di tengah beban hidup ini, keajaiban Allah itu selalu ada. Saya pernah mengkisahkan beberapa waktu lalu bagaimana seorang yang sedang dalam penderitaan oleh karena ketika dia hidup dalam pekerjaan sebagai nelayan harus melaut dan kapalnya harus hancur dan dia harus ada di tepi pantai sekian hari. Tetapi tidak ada pertolongan. Lalu karena untuk melindungi tubuh dan kehidupannya sudah sekian hari dia harus membuat rumah. Dan ketika rumah kecil yang dia dibuat sebagai tempat perteduhan dia di mana dia tinggal tiba-tiba terbakar. Maka di sana ada persungutan, di sana ada kemarahan. Bahkan dia secara langsung marah kepada Allah. Kenapa dia harus mengalami hal demikian? Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, setelah dia bersungut sekian waktu, setelah dia marah bahkan sampai memaki. Tetapi apa yang terjadi setelah rumah terbakar? Tiba-tiba ada kapal yang datang menolong dia. Dan dia bingung Bapak Ibu Saudara. Kenapa berhari-hari bahkan sudah hampir satu minggu dia berteriak minta tolong tetapi tidak ada pertolongan. Justru yang terjadi kebakaran. Lalu ketika kapal itu dekat dia bertanya ketika nakoda kapal itu turun dia bertanya kenapa Bapak boleh menolong saya. Lalu apa kata nelayan ini? Dia berkata karena kami melihat asap maka kami tahu ada orang butuh pertolongan di sana. Nah Bapak Ibu Saudara ternyata keajaiban Allah berlaku dalam ketidaksanggupan, ketidakmampuan saya dan saudara. Dalam situasi terpuruk, dalam kondisi yang sulit maka Allah hadir di sana untuk menolong saya dan saudara. Karena itu kita percaya dalam hidup ini hanya karena keajaiban Allah sehingga dia berkata perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Nah terkadang kita tidak bisa menyelami akan hal ini. Tetapi ingat Paulus berkata Roma 8:28 Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi hal yang coba mau disampaikan dalam kesadaran, dalam perenungan yang dilakukan oleh Daud. Oh banyak hal yang Tuhan lakukan dan dia berkata engkau sungguh ajaib. Saya percaya Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara dan saya ada di dalam kehidupan ini, maka saudara akan berkata bahwa kita hidup karena ajaibnya Allah dalam hidup kita yang menuntun kita, yang mengangkat kita dari kebinasaan, mengangkat kita dari lumpur, dari lubang kebinasaan dalam hidup yang sengsara, kita diangkat kepada kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kemudian dengan banyaknya hal yang dilakukan oleh Allah dalam hidupnya. Maka pada bagian kedua dia berkata, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Mengapa ini hal penting Bapak Ibu Saudara? Karena terkadang tanpa sadar kita lupa bahwa sebenarnya siapa kita. Kita tidak memiliki apa-apa. Semenjak kita dipanggil jumpa dengan Allah, kehidupan saudara dan saya kosong. Yang saya bahasakan tadi, Daud orang yang tidak diperhitungkan oleh keluarga, bahkan di depan Samuel dia tidak berarti karena Samuel berpikir, ah ini orang yang bukan pilihan karena sudah ada anak yang sulung. Tetapi Bapak Ibu seiring dengan itu, oh keajaiban Allah tetap terjadi walaupun dalam pandangan keluarga manusia. Oh dia tidak layak tetapi keajaiban Allah terjadi. Apa yang tidak diperhitungkan dijadikan oleh Allah berarti. Tetapi kadang seiring dengan itu ketika kita kosong dan akhirnya kita mengalami keajaiban kita diberkati dipulihkan oleh Tuhan. Tanpa sadar, ingat baik-baik, tanpa sadar. Kadang penghormatan kita kepada Allah tidak seperti di awal.
atau kita memposisikan Allah adalah segalanya sudah menjadi nomor dua. Sejajar. Kadang kedudukan Bapak Ibu Saudara membuat saudara dan saya lupa bahwa ketika saudara dan saya ada di sini karena Allah. Nah, ingat ketika orang Israel dalam Keluaran pasal 16 ketika dikejar oleh orang Mesir. Orang Israel mulai melihat pada diri sendiri bersungut-sungut marah-marah. Tetapi apa kata Musa? Angkat muka, lihat Allah. Allah akan berperan ganti kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun dalam kehidupan kita, dalam kita bersekutu, dalam kita keluarga, dalam kita berorganisasi, kedudukan bukanlah menjadi hal penting. Tetapi hal penting adalah Allah yang tidak bisa dibandingkan, disejajarkan dengan apapun dalam hidup kita. Ingat Yesus ketika dia sudah selesai dengan puasa 40 hari 40 malam. Iblis mencobai dia dengan segala kekayaan, kedudukan dan kekuasaan. Tetapi dia selalu berkata dengan firman Allah. Dia selalu mengkonter itu dengan kebenaran. Karena Yesus tahu bahwa semua yang ada di dalam dunia ini adalah Allah punya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita dalam bersekutu akan berorganisasi terlalu berkonflik dengan kedudukan yang mensejajarkan diri kita ini menjadi orang yang hebat. Maka saudara dan saya harus perlu introspeksi diri. Mungkin ada hal yang keliru. Karena engkau duduk di sana. Engkau ada di singgah sana. Bukan karena engkau, tetapi keajaiban Allah yang membawa saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dalam hidup saudara, tidak ada yang sejajar dengan Allah. Saudara harus mampu menempatkan diri dalam hidup yang sungguh-sungguh dalam kesadaran semua yang kita alami karena keajaiban Allah. Lalu hal yang ketiga yang dia mau setelah dia berkata perbuatanmu ajaib dalam dengan maksudmu bagi kami. Lalu tidak ada yang bisa disejajarkan, maka yang terakhir aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ada komitmen dan kerendahan hati. Komitmen apa yang dia lakukan dalam keajaiban Allah? Aku mau memberitakan. Artinya, saudara dan saya akan selalu menyaksikan kepada khalayak umum, kepada siapapun. Kalau engkau hidup, engkau sehat, engkau mengalami sesuatu. Bukan karena kehebatan Anda, tapi keajaiban Allah. Sehingga engkau tidak pernah berbangga akan dirimu. Engkau tidak akan berbangga karena engkau mampu, tetapi engkau akan berbangga karena Allah yang menolong engkau. Sehingga dengan kerendahan hati ya berkata, terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ketika saudara mau mensyukuri hidup saudara, saudara mau berkata Tuhan terlalu ajaib. Sehingga begitu besar yang Tuhan beri bagi saya seakan tidak layak bagi engkau. Tetapi ini yang dikatakan oleh Daud, bahwa segala dalam hidupnya dia mau berkata banyak ya Tuhan engkau lakukan dalam hidup. Maka dia mau berkata ajaib, ajaib yang engkau berbuat dalam hidup saya. Dan tidak ada yang bisa disejajarkan. Dan dia ada komitmen. Aku akan menyampaikan, aku akan mengatakannya menjadi kesaksian bahwa besar jumlah apa yang Tuhan buat tidak dapat dihitung. Semoga kebenaran ini menjadi berkat untuk memberkati, menjadi bekal dalam hidup saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu, iya Bapa di sorga, di pagi hari ini kami bersyukur kami boleh diberkati oleh Engkau dari pengalaman kehidupan Raja Daud, bahwa dia boleh diangkat dari keterpurukan hidup dalam pengalaman hidup karena Allah yang menolong dia, karena Allah yang memberkati dia, sehingga dia berkata terlalu ajaib, terlalu indah apa yang akan kau lakukan dan maksudmu dalam hidup kami. Karena itu kami mau berkata tidak ada yang sama dengan engkau. Tidak ada yang bisa disejajarkan dengan engkau.
Kami ada di dalam Engkau, ya Tuhan. Kami ada di dalam Engkau. Dan kami rindu, Tuhan, dimampukan kami boleh membahasakan kebenaran ini dalam hidup kami. Bahwa Tuhan tidak ada seperti Engkau. Sehingga ketika kami mengatakannya terlalu banyak, kami tidak bisa menghitung akan berkat-berkat anugerah Allah dalam hidup kami. Itu sebabnya di pagi hari ini kami bersyukur karena kami boleh hidup karena keajaiban-Mu. Dan biarlah kami mampu hidup untuk selalu bersyukur, berterima kasih, dan mengakui Engkau adalah segalanya. Apapun menjadi gumul harapan, pinta doa pendengar semua, hamba-Mu terbatas dalam fisik hamba-Mu untuk melihat, tetapi Engkau Allah yang Maha Kuasa, mengerti segalanya, dan Engkau mampu melakukan dalam hidup kami. Berdoa untuk pemerintah dan bangsa dan negara kami, Tuhan menolong, bahkan pemerintahan yang ada di Kabupaten Sangihe, Bupati, Wakil Bupati, Sekda, keluarga, bahkan seluruh masyarakat dan seluruh pejabat, seluruh pribadi-pribadi yang diam, tinggal di daerah Kabupaten Sangihe ini, Tuhan memberkati. Terima kasih, walaupun dalam jumlah yang belum banyak, hari-hari ini Tuhan boleh menganugerahkan curah hujan bagi kami. Kami tetap berharap sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan tetap memberkati dengan cuaca yang seimbang, sehingga kami boleh menikmati panas, menikmati hujan, dan daerah kami diberkati. RRI yang selalu menjadi saluran berkat, Tuhan memberkati pimpinan kru, teristimewa kedua hamba-Mu yang boleh melayani dengan nama-Mu pada pagi ini. Pribadi keluarga mereka, bahkan gumul mereka, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.

sepasti fajar di pagi hari, yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan, bahwa pertolonganmu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya padamu, percaya pada janji-janji.

Pendengar umat Kristiani yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, demikian program Mutiara Pagi. Semoga semakin memberkati Anda dan membuat Anda lebih bersyukur, bersuka cita untuk menjalani hari ini. Selamat memulai aktivitas Anda di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pendengar, selanjutnya kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Masalah kebakaran Gunung Awu dapat kita umumkan bahwa masalah kebakaran sudah dapat kita tangani.
2: Lapangan pekerjaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dari para pencari kerja.
3: Inilah warta berita lintas Nusa Utara selengkapnya. Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Arsyti Nilahawiyah. Pendengar, topik utama kita saat ini sepak bola wanita perkuat kebersamaan dan solidaritas. Pelaksanaan kejuaraan sepak bola wanita yang diinisiasi tim penggerak PKK Kabupaten Sangihe sebagai sarana untuk meningkatkan silaturahmi antar pengurus PKK. Sepak bola wanita juga menjadi wadah hiburan masyarakat dalam menjalin persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, utamanya wanita ataupun perempuan Sangihe. Selengkapnya kita ikuti wawancara bersama Ketua Panitia Sepak Bola Wanita 2026, Jonathan Antarani, di Pandu Reporter Anton Lahawe.
4: Pak Ketua, terkait dengan pelaksanaan sepak bola wanita yang saat ini tengah berlangsung, mungkin gambaran secara umum seperti apa pelaksanaannya?
5: Untuk diketahui bersama bahwa pelaksanaan sepak bola wanita itu adalah program dari ASKAP Kabupaten yang ditindaklanjuti oleh Ibu Ketua PKK dengan melaksanakan sepak bola wanita antar PKK sekecamatan, sekabupaten. Nah, kegiatan itu mulai dibuka sejak tanggal 9, belum ada tanggal, tapi berakhir sampai dengan tanggal 3. Namun padatnya pertandingan, maka kami mengajukan kembali izin sehingga dia dilanjutkan sampai dengan tanggal 10 bulan Oktober. Dan kejuaraan ini diikuti oleh 18 tim atau kesebelasan, terdiri dari 12 kecamatan, ditambah dengan satu OPD dan satu organisasi wanita.
4: Dari panitia sendiri ataupun tim penggerak PKK itu sendiri, apa yang sebenarnya yang diharapkan dari pelaksanaan ini?
5: Dari Ibu Ketua tim penggerak PKK, yang diharapkan dari kegiatan ini ialah rasa kebersamaan dan sekaligus silaturahmi antar pengurus PKK yang ada dari tingkat kabupaten sampai dengan kecamatan.
4: Dari perjalanan pelaksanaan kegiatan ini, apakah sudah di tahapan mana saat ini?
5: Sekarang baru saja selesai pelaksanaan di lapangan besar. Dan besok hari Rabu itu sudah masuk di semifinal. Semifinal kan terdiri dari 4 kesebelasan, yaitu Manganito Selatan, Kendal, Tahuna, dan Tabukan Selatan.
4: Demikian wawancara kami dengan Ketua Panitia Pelaksanaan Sepak Bola Wanita tahun 2026, Jonathan Antarani. Terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Kebakaran di kawasan Gunung Api Awu terkendali dan tinggal api kecil di lereng dan jurang yang tidak bisa dijangkau.
1: Sudah tinggal api-api yang kecil dan itu pun ada di lereng-lereng dan jurang-jurang yang tidak bisa dijangkau oleh tim TNI Polri dan relawan. Jadi sampai sekarang bisa kita umumkan dapat kita kendalikan.
6: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe kini berhasil dikendalikan oleh tim gabungan. Bupati Kepulauan Sangihe Mikael Tungari mengatakan kondisi kebakaran saat ini sudah dapat ditangani dan tidak lagi meluas. Menurutnya masih terdapat api kecil di sejumlah lokasi terutama pada lereng dan jurang yang sulit dijangkau oleh petugas.
1: Kemudian masalah kebakaran Gunung Awu dapat kita umumkan bahwa masalah kebakaran sudah dapat kita tangani, kita kendalikan dan sudah tinggal api-api yang kecil dan itu pun ada di lereng-lereng dan jurang-jurang yang tidak bisa dijangkau oleh tim TNI Polri dan relawan. Jadi sampai sekarang bisa kita umumkan dapat kita kendalikan.
6: Ia menjelaskan penanganan kebakaran melibatkan unsur TNI Polri dan relawan yang terus melakukan upaya pengendalian di kawasan terdampak. Bupati memastikan kondisi Gunung Awu saat ini dalam keadaan terkendali meski pemantauan terhadap titik api masih harus dilakukan. Pemerintah daerah menghimbau masyarakat tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya kembali kebakaran di kawasan Gunung Awu. Alfa Mauri melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalokasikan dana Rp400 juta dari APBD Perubahan untuk perbaikan drainase Pasar Toe.
1: Ternyata anggarannya tidak cukup dana CSR Bank Sulut dan nanti tahun ini dikerjakan dari APBD supaya posisi pasar ikan kita selesaikan.
6: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyiapkan anggaran Rp400 juta melalui APBD Perubahan untuk perbaikan drainase di Pasar Towoe Tahuna. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung pembenahan fasilitas pasar khususnya pada bagian drainase. Sebelumnya, pemerintah telah menganggarkan perbaikan atap dan drainase pasar, namun setelah melihat kondisi di lapangan, anggaran tersebut dinilai belum mencukupi. Selain melalui APBD, pembenahan Pasar Towoe Tahuna juga mendapat dukungan dana CSR dari Bank Sulut.
1: Di Pasar Towo, kami juga mengumumkan bahwa pada APBD Perubahan, kita menganggarkan anggaran Rp400 juta untuk perbaikan drainase. Ini sudah dianggarkan tahun yang lalu untuk atap dan drainase, tetapi setelah melihat kondisi pasar yang ada, ternyata anggarannya tidak cukup. Dana CSR Bank Sulut dan nanti tahun ini dikerjakan dari APBD supaya posisi pasar ikan kita selesaikan.
6: Menurut Bupati, perbaikan drainase diharapkan dapat mendukung penataan Pasar Towoe sehingga aktivitas perdagangan masyarakat dapat berlangsung lebih baik. Tungari juga mengajak masyarakat tetap mendukung pemerintah di tengah berbagai persoalan yang sedang dihadapi serta berharap seluruh upaya pembangunan dapat berjalan dengan baik. Alfa Mauri melaporkan.
3: Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Femi Montang, menyampaikan bahwa kesempatan kerja di daerah saat ini masih sangat terbatas, khususnya bagi para lulusan sarjana.
2: Lapangan pekerjaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dari para pencari kerja, khususnya sarjana.
7: Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Femi Montang, menyampaikan bahwa kesempatan kerja di daerah saat ini masih sangat terbatas, khususnya bagi para lulusan sarjana. Menurut Femi, kondisi keterbatasan lapangan pekerjaan membuat pemerintah perlu menyampaikan secara realistis kebutuhan para pencari kerja, terutama dari kalangan sarjana yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ia menilai tidak ada salahnya apabila para sarjana memilih mengembangkan diri di luar daerah maupun di luar negeri, dengan mencari pengalaman meningkatkan kemampuan teknis, serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun Femi mengingatkan agar pengalaman yang diperoleh di luar daerah tidak membuat generasi muda melupakan Sangihe. Menurutnya, daerah tetap membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan kemampuan untuk mendorong pembangunan.
2: Lapangan pekerjaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dari para pencari kerja, khususnya sarjana. Menurut kami tidak ada salahnya jika para sarjana tersebut belajar untuk mengembangkan diri di tempat lain. Tapi dengan catatan bahwa selalu ingat ya bahwa daerah membutuhkan kita. Artinya bahwa silakan cari pengalaman setinggi-tingginya dimanapun, sebanyak-banyak. Silakan mengenyam pendidikan setinggi-tingginya dimanapun. Namun jika suatu saat nanti sudah siap dengan pengalaman yang penuh, sudah siap dengan kemampuan teknis yang ada, tolong lihatlah daerah ini, lihatlah, bukalah peluang apa yang bisa dilakukan. Berdayakanlah sumber daya alam yang ada di Sangihe dengan sumber daya manusia yang dimiliki.
7: Femi berharap setelah memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai, para sarjana dapat kembali melihat berbagai peluang pembangunan di Sangihe, termasuk dengan mengembangkan potensi sumber daya alam melalui sektor perikanan, pertanian maupun sektor lainnya. Jumel Johannes melaporkan.
3: Hingga Oktober 2026, Polres Kepulauan Sangihe mencatat sebanyak 62 laporan terkait kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak.
8: Dan untuk tahun 2026 sampai hari ini itu 62 laporan. Kalau secara apa kan masih ada beberapa 3 bulan ini, ya agak menurun sebenarnya DP jumlah laporan masuk.
9: Hingga Oktober 2026, Polres Kepulauan Sangihe mencatat sebanyak 62 laporan terkait kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Kanit 3 Satreskrim Polres Sangihe Ibda M. Hendra Dahlan mengatakan jumlah tersebut masih lebih rendah dibandingkan total perkara sepanjang 2025 yang mencapai 65 kasus. Menurut Hendra, jika dibandingkan berdasarkan periode hingga Oktober, jumlah laporan tahun ini menunjukkan penurunan. Meski demikian, jumlah perkara yang ditangani sepanjang 2026 tetap mendapat perhatian masyarakat karena menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hendra menegaskan, Polres Sangihe tetap memproses setiap perkara sesuai ketentuan hukum tanpa membedakan latar belakang maupun status pelaku.
8: Untuk kasus yang 2025 itu, kasus yang masuk di Polres itu 95 kasus. Dan untuk tahun 2026 sampai hari ini itu 62 laporan. Kalau secara apa kan masih ada beberapa 3 bulan ini, ya agak menurun sebenarnya DP jumlah laporan masuk. Tetapi memang ada beberapa perkara itu yang cukup ada perhatian dari masyarakat. Karena yang tadi sampaikan tadi, dan yang Pak Lumbar sampaikan memang betul. Kalau dalam proses kami itu sebenarnya tidak memandang bahwa dia itu pelakunya siapa. Karena buktinya juga, mungkin semua tahu, ada anggota yang diduga melakukan, kami sudah proses dan sudah mendapat putusan, dan sudah inkrah. Jadi siapapun pelakunya kan sama di mata hukum.
9: Hendra menambahkan, terdapat anggota kepolisian yang terlibat perkara dan telah diproses hingga memperoleh putusan hukum tetap atau inkrah. Polres Sangihe menghimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan kasus kekerasan maupun pelecehan seksual terutama yang melibatkan perempuan dan anak sehingga dapat segera ditangani sesuai prosedur hukum. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Pembuktian menjadi salah satu tantangan utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kehadiran KUHP baru diharapkan memperkuat proses penyidikan melalui ruang pembuktian yang lebih luas.
8: Segala sesuatu yang dapat dibuktikan untuk kepentingan proses persidangan di pengadilan selama didapatkan dari proses tidak melawan hukum.
10: KUHP baru memperluas ruang pembuktian dalam penanganan perkara pidana. Perubahan ini menjadi pijakan baru dalam mengungkapkan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kanit 3 Satreskrim Polres Sangihe Ibda Muhammad Hendra Dahlan menegaskan penanganan perkara harus bertumpu pada bukti yang kuat. Penyidik tidak dapat menetapkan seseorang berdasarkan asumsi atau dugaan semata.
8: Pasca berlakunya KUHP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2025, bahwa sesuai pasal 235 KUHP, bahwa alat bukti itu sudah menjadi 8. Yang pertama itu yaitu keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, kemudian surat, kemudian keterangan terdakwa, barang bukti, kemudian alat bukti elektronik, kemudian pengamatan hakim, dan yang terakhir itu segala sesuatu yang dapat dibuktikan untuk kepentingan proses persidangan di pengadilan selama didapatkan dari proses tidak melawan hukum.
10: Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, tantangan pembuktian semakin kompleks ketika korban terlambat melapor. Ketakutan juga dapat membuat korban enggan mengungkapkan peristiwa, terlebih jika terduga pelaku merupakan orang terdekat. Kondisi tersebut dapat menyulitkan penyidik memastikan waktu, tempat, dan rangkaian peristiwa. Padahal setiap unsur perkara harus dibuktikan melalui fakta dan alat bukti yang diperoleh secara sah. KUHP baru memberi instrumen pembuktian yang lebih luas, tetapi tidak menghapus tantangan di lapangan. Kecepatan laporan menjadi penting agar keterangan korban dan bukti pendukung dapat segera ditelusuri. Milania Ramadhani melaporkan.
3: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari menegaskan pentingnya pelaksanaan pemilihan Kapita Laung serentak tahun 2026 berlangsung secara damai dan sesuai dengan prinsip demokrasi.
11: Kapita Raung adalah pemimpin yang paling dekat dengan warga dan menjadi bagian yang sangat penting dalam pemerintahan.
9: Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, menegaskan pentingnya pelaksanaan pemilihan Kapita Laung serentak tahun 2026 berlangsung secara damai dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Hal tersebut disampaikan Tungari dalam sambutannya di deklarasi kampanye pemilihan Kapita Laung serentak damai tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurut Tungari, tahapan pemilihan Kapita Laung bukan sekedar menentukan calon yang memperoleh suara terbanyak, tetapi menjadi momentum untuk memilih sosok pemimpin yang mampu menerjemahkan program dan kebijakan pemerintah menjadi pelayanan, pembangunan, serta kesejahteraan nyata bagi masyarakat.
11: Hari ini kita memasuki tahapan penting demokrasi di kampung-kampung kita. Namun perlu saya tegaskan bahwa inti dari seluruh rangkaian pemilihan ini bukan sekedar mencari siapa yang memperoleh suara terbanyak, tetapi bagaimana kita menemukan sosok pemimpin yang mampu menerjemahkan program dan kebijakan pemerintah menjadi pelayanan, pembangunan, dan bentuk kesejahteraan nyata bagi masyarakat.
9: Tungari menambahkan, Kapita Laung merupakan pemimpin yang berada paling dekat dengan masyarakat sehingga memiliki peran penting dalam memastikan program pembangunan pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten dapat benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
11: Kapita Laung adalah pemimpin yang paling dekat dengan warga dan menjadi bagian yang sangat penting dalam pemerintahan untuk memastikan program-program pembangunan baik dari pemerintah pusat, provinsi sampai dengan kabupaten benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara utuh. Karena tujuan yang kita perjuangkan sangat mulia, maka seluruh proses untuk mencapainya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang benar.
9: Karena itu, Bupati mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam pemilihan Kapita Laung serentak 2026 untuk menjaga proses demokrasi tetap berjalan dengan cara yang benar, damai, dan bertanggung jawab. Pemilihan Kapita Laung diharapkan tidak hanya menghasilkan pemimpin di tingkat kampung, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan pemerintah dan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Lembaga DPRD Sangihe siap dukung sukseskan Pilkada serentak 2026.
12: Pilkada ini bisa berjalan dengan baik, aman, demokratis, dan tidak ada perselisihan-perselisihan.
6: Tahapan pemilihan Kepala Desa atau Kapita Laung serentak di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 juga menjadi atensi Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. Suksesi pelaksanaan Pilkades yang damai, tidak ada gesekan, menjadi harapan bersama yang membutuhkan dukungan semua elemen masyarakat. Ketua DPRD Kabupaten Sangihe Deni Roy Tampi usai menghadiri deklarasi Pilkades mengatakan, sebagai agenda demokrasi di tingkat kampung, maka sudah seharusnya ikut melakukan pemantauan dan pengawasan. Menurutnya, pemerintah daerah Kepulauan Sangihe tentunya menginginkan Pilkades dapat berjalan sukses, tetap terjalin persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan pilihan.
12: Tugas kami untuk mengawasi supaya dalam pilkades ini bisa berjalan dengan baik, aman, demokratis, dan tidak ada perselisihan-perselisihan setelah ada pemenang. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi itu luar biasa. Jadi mari kita, yang kalah harus terima, yang menang jangan bikin musuh yang kalah. Jadi kita harus merangkul semua, karena yang korbannya di sini masyarakat, bukan calonnya. Kalau kita berselisih sampai di gereja akan pecah, masjid akan pecah. Jadi mari kita membantu bersama supaya Pilkades ini bisa berjalan dengan baik, ramai, dan aman.
6: Sementara itu, Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak tingkat kabupaten melalui fasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar deklarasi kampanye damai sebagai bentuk komitmen bersama. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari didampingi Wakil Bupati Tendis Bulahari membuka secara resmi kegiatan yang dipusatkan di Papanuhung Santiago tersebut. Untuk pemilihan Kapita Laung serentak diikuti oleh 304 calon Kapita Laung dari 117 kampung di 12 kecamatan, sedangkan hari pencoblosan akan digelar pada 21 Oktober 2026. Anton Lahaube melaporkan.
3: Berita terakhir. Bupati Michael Tungari melantik puluhan pejabat di lingkungan Pemda Sangihe, juga ada perubahan nomenklatur.
13: Saudara-saudara sekalian, hari ini ada beberapa badan dinas yang berubah secara nomenklatur. Seperti yang dulu Bapelitbangda, sekarang berubah jadi Baperida. Jadi namanya Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Di Badan Keuangan sekarang telah berpisah dan resmi menjadi Badan Pendapatan Daerah.
6: Bupati Michael Tungari didampingi Wakil Bupati Tendris Bulahari melakukan pelantikan pejabat mulai dari jabatan tinggi pratama, administrator, dan pengawas. Agenda penataan birokrasi ini berlangsung di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati Senin 5 Oktober 2026. Pada acara tersebut juga disesuaikan dua nomenklatur instansi yang berubah, termasuk penambahan badan baru yaitu Badan Pendapatan Daerah. Perubahan signifikan ditandai dengan bertransformasinya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbangda menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan selamat atas dilantiknya sejumlah pejabat dalam jabatan yang baru sambil menekankan jabatan merupakan amanah untuk dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Tungari juga meminta pejabat yang dilantik tidak hanya menjalankan rutinitas, tapi juga berani mengambil keputusan serta bisa menangani persoalan dan dapat dipercaya.
13: Bagi saudara-saudara yang hari ini dilantik, saya menyampaikan selamat atas amanah dan kepercayaan yang diberikan. Saudara-saudara telah mengucapkan sumpah dan janji jabatan, karena itu mulai hari ini, setiap keputusan, setiap kebijakan, dan setiap tindakan saudara harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan masyarakat dan kepentingan daerah. Pertama, jaga integritas. Saya tidak membutuhkan pejabat yang hanya pandai menjalankan rutinitas. Saya membutuhkan pejabat yang jujur, berani mengambil keputusan, mampu menyelesaikan persoalan, dan dapat dipercaya. Hanya membuat laporan mengenai dirinya sendiri, yang paling banyak isi laporannya pun tidak benar. Perkuat pelayanan kepada masyarakat. Kita bekerja bukan untuk dilayani, kita ada untuk melayani. Masyarakat tidak terlalu membutuhkan pejabat yang banyak bicara tentang kewenangan. Masyarakat membutuhkan pemerintah yang hadir ketika mereka membutuhkan pelayanan, ketika mereka menghadapi persoalan, dan memberikan solusi

Sebelum mengakhiri Warta Berita Lintas Nusa Utara pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kebakaran di kawasan Gunung Api Awu terkendali dan tinggal api kecil di lereng dan jurang yang tidak bisa dijangkau. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalokasikan dana Rp400 juta dari APBD Perubahan untuk perbaikan drainase Pasar Towoe. Saudara, sekian Warta Berita Lintas Nusa Utara dari Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arsy Tinilahwi yang menyampaikan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita ikuti Warta Berita Lintas Nusa Utara. Dan Warta Berita Lintas Nusa Utara selanjutnya dapat Anda ikuti siang nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.

0: Baik, pendengar RRI Pro 1 tahun Adi, manapun Anda berada, menit ke-31 dari pukul 6, selamat pagi untuk Anda yang saat ini sudah mulai melakukan aktivitas di tempat Anda masing-masing. Dan pendengar, seperti biasa kita akan mengupdate informasi terkini dari beberapa titik yang ada di Kota Tahuna dan sekitarnya, pendengar. Kita kali ini akan menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana saat ini sudah ada rekan Dipo Dwi Perkasa. Kita akan mendengarkan seperti apa aktivitas pagi di Pelabuhan Nusantara Tahuna.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Dipo, laporan Anda.
2: Baik, selamat pagi Amti dan Sri di studio dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Nusantara Tahuna yang biasanya dermaga Pelabuhan Nusantara Tahuna setiap paginya disibukkan dengan aktivitas masyarakat dan sandaran kapal penumpang. Dan sementara itu kapal penumpang untuk sementara waktu masih belum melakukan aktivitas sandar di Pelabuhan Nusantara Tahuna dan masih diarahkan ke Pelabuhan Peta. Penyesuaian ini dilakukan seiring adanya kapal tol laut yang berada di Pelabuhan Nusantara Tahuna dan ditambah juga dengan pekerjaan perbaikan dari pada bagian dermaga. Pendengar di sini terlihat aktivitas perbaikan bagian dermaga dan sejumlah pekerja juga tampak melakukan pekerjaan pemeliharaannya dan perbaikan di area dermaga. Sementara itu masih adanya aktivitas dari kapal tol laut juga yang masih berlangsung di kawasan Pelabuhan Nusantara Tahuna. Dan di informasi yang diterima pendengar bahwa kondisi tersebut berlangsung mulai tanggal 7 Oktober dan direncanakan hingga tanggal 14 Oktober 2026. Bagi masyarakat yang nantinya akan bepergian menggunakan kapal penumpang, diharapkan dapat memperhatikan informasi terkait langsung keberangkatan dan kedatangan kapal sehingga tidak terjadi kesalahan pada tujuan. Dan untuk cuaca saat ini, di seputaran perairan Teluk Tahuna dan sekitarnya pagi ini cukup cerah dan untuk aktivitas masyarakat juga terpantau lancar. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio, Arsi.
1: RRI Pro 1.
0: Laporan langsung dari Dipo Dwi Perkasa yang ada di Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana saat ini pendengar seperti yang kita dengarkan tadi tidak ada aktivitas untuk secara khusus kapal yang dari Manado ya. Untuk beberapa hari ke depan mulai hari ini tanggal 7 sampai 14 Oktober itu dialihkan ke Pelabuhan Peta. Dan ini memang sudah terjadi beberapa kali setiap bulan ya, karena ada perbaikan pelabuhan, kemudian masuknya tol laut, dan setiap masuk tol laut ini kapal untuk dari Tahuna ke Peta, dari Pelabuhan Manado ke Tahuna dialihkan ke Pelabuhan Peta. Jangka waktunya kurang lebih satu minggu ya, kemudian akan balik lagi ke Pelabuhan Tahuna. Baik, kita masih akan mengupdate informasi dari titik-titik publik lainnya pendengar. Dan sebentar pada pukul 7, seperti biasa setiap hari Rabu juga kami menghadirkan program Halo RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar masih bersama kami di Tahuna pagi ini. Sudah 45 menit dari pukul 6. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan satu informasi dari rri.co.id saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Ketua Umum DPP Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Aswan menyambut baik putusan Hakim Mahkamah Konstitusi MK yang menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia meminta untuk pemohon termasuk Denny Indrayana untuk bersama-sama mendukung kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Andi menegaskan putusan dari Hakim MK semakin memperkuat bahwa kasus tersebut telah selesai. Ia menjelaskan keputusan dari Hakim MK bersifat final dan mengikat. Artinya putusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka. Andi mengatakan pasca putusan Hakim MK maka tidak ada upaya lain yang dapat ditempuh pemohon. Ia meminta semua pihak untuk menerima keputusan Hakim dan tidak membuat kegaduhan. Ditambahkan Andi, putusan ini sudah mengikat dan tidak lagi dapat digugat. Seperti diketahui, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam perkara 01/PHPU.PRES/2026. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca dan akses di rri.co.id.

0: Wow! Kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Opo. Kok kiapa so? Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah le so beking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut meluas bagini.
0: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapat lia bersih deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pa torang penelayan-nelayan. Dorang pemancari itu kasiang.
1: Oh iyo? Masa le?
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Pendengar RRI Pro, satu tahun dimanapun Anda berada, masih menemani suasana pagi Anda dengan informasi-informasi terkini, juga ada lagu-lagu yang kami hadirkan untuk menambah semangat Anda berkarya di hari ini. Satu informasi dari dunia internasional, korban pembajakan di Somalia, 4 ABK tiba di Bandara Soekarno-Hatta. 4 anak buah kapal ABK MT Honor 25 berkewarga negara Indonesia akhirnya dipulangkan ke tanah air. Mereka sebelumnya sempat dibajak perompak di perairan Somalia, tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa kemarin. Keempatnya mendapatkan sambutan di terminal VIP Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Dan isak tangis anak keluarga yang menjemputnya pun pecah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono serta Menteri Luar Negeri Armanata Nasir atau yang akrab disapa Tata turut hadir dalam penyambutan. Keempat ABK itu yakni Asari Samadikun, Nakoda atau Kapten asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Wahudinanto, Chief of Officer asal Pemalang, Jawa Tengah, Ade Faisal, asal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dan Vicky Mentakin asal Bogor, Jawa Barat. Keempatnya menjalani perjalanan panjang setelah berhasil keluar dari penahanan para perompak Somalia usai melewati proses negosiasi. Tentunya melalui KBRI Nairobi di Kenya serta KBRI Islamabad dan KJRI Karachi di Pakistan. Menko PMK Sugiono menyampaikan pemulangan WNI menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Selain itu, pemerintah juga memastikan pemulihan fisik dan mental para korban berjalan optimal dengan memberikan perhatian penuh pada aspek kesehatan pasca penyanderaan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI.
1: Pro 1 tahun.
0: Pendengar, terima kasih masih terus bersama kami RRI Pro 1 Tahuna, dan saat ini kita ada dalam program Halo RRI edisi hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Dan seperti biasa dalam program Halo RRI ini kami ajak Anda untuk berpartisipasi, memberikan saran, masukan, informasi, kritikan Anda mengenai pelayanan publik yang terjadi di sekitar Anda. Apa saja ya, banyak hal di sekitar kita, misalnya soal kesehatan, soal pendidikan, kemudian keamanan, pelayanan jasa dan lain-lain yang mungkin Anda lihat, Anda dengar, Anda rasakan dan menurut Anda itu belum terlalu maksimal ya. Ada hal-hal yang perlu diperbaiki, menjadi bahan evaluasi atau masukan. Nah, kami buka seluas-luasnya dalam program Halo RRI di line telepon 0812-5503-8009. Tentu saja dengan menyebutkan nama dan alamat yang jelas ya, sebelum menyampaikan informasi, saran, masukan atau kritikan Anda. Dan pagi ini pendengar Wow Arsi tidak sendiri, seperti biasa ada gatekeeper, ada Wow Sri. Wow Sri, apa kabar pagi hari ini?
2: Kabar baik Wow Arsi ya,
0: ya. So, bangun pagi-pagi pastinya ya.
2: Iya,
0: karena
2: betul.
0: Dari Aramanente harus kemari
2: sampai di studio.
0: Sampai di studio.
2: Dan memang luar biasa sepanjang jalan dari Manente sampai di studio itu biar masih pagi-pagi tadi Wow Sri lihat banyak sekali orang-orang berolahraga, apalagi di jalur Boulevard, karena memang pagi-pagi cuaca lagi mendukung, walaupun sebenarnya sampai di studio harus bersih muka lagi karena abu sekali jalan ini.
0: Padahal hari Rabu kan,
2: iya,
0: Wow Sri kan?
2: Mungkin karena torang so ada ujang kemarin-kemarin tuh jadi abu semulai ta muncul ulang dan apalagi kan Wow Sri pe jalur itu dari bawah rumah sakit belok kanan, oh luar biasa di situ masih belum diaspal, jadi memang abu sekali. Nah, mungkin bagi pekerja-pekerja jalur Manente mau ke arah pusat kota lewat jalan besar Jo, jangan ikut patorang yang baku-baku riki, dan sampai di sini luar biasa DP abu, dan tentu torang harus tetap jaga kesehatan kan Wow Arsi di tengah cuaca kemarau begini, walaupun memang kemarin torang so rasa ujang tapi cuman sebagian. Manente nyanda lama, yang sebelumnya Manente justru yang ada ujang, tapi kali ini torang yang nyanda lama di wilayah lain yang lumayan lama DP ujang begitu.
0: Okay, baik. Selain Wow Sri, Wow Arsi juga ditemani oleh Bung Hendra Parera ya, di operator,
2: di belakang layar.
0: Di belakang layar,
2: so,
0: di
2: angka
0: sampingnya
2: kopi ini,
0: Wow Sri. Jadi memastikan bahwa siaran bisa berjalan dengan lancar.
2: Betul.
0: Baik itu streamingnya, baik audionya. Jadi ada Bung Hendra pagi hari ini. Pendengar, seperti biasa line telepon 0812-5503-809. Silakan ya, torang so buka kesempatan seluas-luasnya ya. Mungkin di sekitar pendengar itu ada misalnya ya, ini misalnya ada sampah-sampah ya Wow Sri yang masih
2: iya,
0: mungkin
2: betul.
0: Belum diangkut ya, masih so tabiar, kemudian so menimbulkan ketidaknyamanan, so bau, so banyak lalat di situ ya, boleh menginformasikan di sini. Nah, menyampaikannya nanti Wow Sri akan menghubungi narasumber
2: iya.
0: untuk memberikan penjelasan kenapa masih belum diangkut, misalnya ada halangan apa dan lain-lain ya. Nah, tidak saja soal sampah, banyak hal. Soal mungkin di rumah pendengar air masih belum berjalan bagus, atau masih ada listrik-listrik mati-mati lampu ya.
2: Iya,
0: di Wow Arsi kemarin dulu itu masih mati lampu, padahal nyanda ada jadwal ini bagaimana.
2: Nah,
0: ya
2: itu,
0: mau jelaskan.
2: Biasanya kan banyak orang yang jaga masuk ini. Siapa tahu dorang memonitor siaran ini, dan seperti biasa Wow Arsi kalau di WA itu dorang terima voice note ya.
0: Oh, begitu.
2: Kalau yang kemarin ada pengecualian itu karena kendala jaringan. Jadi boleh cuman WA biasa, tapi kalau ini kan jaringan so jadi tetap voice note menyebutkan nama kemudian alamat. Di Facebook juga boleh komentar, tetapi dengan akun asli, walaupun mungkin di Facebook cuma pakai nama singkat, tetapi ketika komen sebutkan nama asli dan juga alamatnya di mana begitu.
0: Okay.
2: Apalagi sekarang kan yang torang tahu laporan Dipo tadi kapal su kembali lagi ke peta.
0: Oh ya, sampai tanggal 14.
2: Sampai
0: kan?
2: Tanggal 14. Nah, bagaimana?
0: Oh, luar biasa orang-orang peta ini senang sekali dorang.
2: Iya,
0: tinggal
2: bajual berarti ini. Ya,
0: bajual, kemudian tinggal berjalan kaki dekat-dekat sambil olahraga.
2: Jadi torang dapat rasa kayak adil begitu mungkin ya, dari orang peta. Selama
0: betul.
2: Ini kan ngoni yang dari torang dari peta ke tahuna, sekarang baku ganti dulu
0: begitu.
2: Betul.
0: Nah,
2: tapi di sisi lain mungkin ada masyarakat yang mau masuk dengan apa keluhan yang berbeda atau mungkin opini yang berbeda atau bahkan ada masukan misalnya soal tol laut ini, karena kan setiap ada bongkaran pasti kapal kesana. Sementara berkembang lalu di media sosial WOW RC, cuman sayangnya itu dorangnya tidak pernah masuk di acara resmi seperti ini, sehingga dorangnya tidak menghubungi narasumber toh. Makanya WOW Sri bilang bagusnya keluhan-keluhan itu disampaikan di acara resmi seperti ini. Kalau cuma mengeluh soal tol laut ada marharganya tidak berkurang, itu kan cuman keluhan-keluhan biasa. Silakan masuk di acara seperti ini. Satu menit Anda berharga, di mau di voice note kah, mau diketik di kolom komentar kah, yang penting ada yang masuk di acara seperti ini, torang tindak lanjuti ke narasumber.
0: Sebenarnya ini juga memudahkan, Tom, backing muda dan iya. Pendengar WOW RC. Misalnya yang ada di Tamako atau di Peta atau di Naha atau di Kolongan, soalnya lagi mau naik oto, mau buang waktu, mau pergi di tampak misalnya ya, kalau soal air, soalnya perlu pergi di PDAM toh. Betul. Tinggal mau sampaikan ya, tapi secara beretika toh. Betul, pastinya jangan langsung marah-marah. Turun dosa mau tutup nih kalau mau marah-marah toh. Jadi makanya, menyebutkan nama, alamat di mana, apa DP persoalan. Nah, WOW RC nanti akan langsung hubungi.
2: Betul, WOW RC bilang silakan pakai bahasa pasar, yang penting jangan kasar.
0: Betul. Nah, jadi boleh sambil bakopi lagi toh. Betul. Sama dengan Bung Enda ini jawab kopi
2: pakai bahasa Sanger lagi pernah. Ada yang masuk WOW RC dari Mangani itu pakai bahasa Sanger. Jadi selama orang masih mengerti, kalau bahasa Sanger hari-hari kan orang masih paham lah. Tapi kalau yang sodolom-dolom ada di pesuhu nanti
0: nanti mau teleponan WOW RC di rumah dia. Iya.
2: Jadi silakan gunakan kesempatan Anda, dan biasanya itu hari Senin itu agak sepi memang kalau Halo RRI, karena mungkin lagi sibuk tuh orang-orang. Cuma yang paling banyak itu kalau nyandak Rabu itu Jumat. Rabu Jumat. Jadi
0: ini tanggal muda, masih banyak pulsa semua toh.
2: Oh betul. Nyada
0: ada alasan mau bilang nyada pulsa WOW RC.
2: Iya betul. Pasti orang-orang rata-rata semua lagi di rumah, ada WiFi kan kalau yang di dalam kota Tahuna.
0: So banyak provider toh, selain Telkomsel ada lagi yang bisa digunakan yang lain mungkin ya.
2: Iya betul.
0: Dan bisa dimanfaatkan semua.
2: Ya, jadi bukan cuman keluhan juga WOW RC, mungkin ada kehilangan dompet kah, kendaraan kah, begitu. Silakan hubungi kita di Halo RRI. Jadi nanti orang mau teruskan mungkin ke pihak yang berkompeten. Baik, mungkin kalau kehilangan kendaraan tentunya ke kepolisian ya. Kalau dompet ya orang sekedar mau membacakan ciri-ciri dompetnya seperti apa, atau mungkin DP orang boleh langsung masuk voice note. Boleh juga komen, sekarang orang lagi live streaming di Facebook.
0: Okay.
2: Nah, mungkin orang pe saudara-saudara, orang pe mama-mama yang ada di pasar Manganitu, pasar Peta, pasar Naha, kemudian di wilayah Tabukan Selatan sana, ya mau kasih informasi lebih dulu misalnya, kita sudah di pasar, harga hari ini sekian. Boleh sekedar memberikan informasi di acara hari ini.
0: Nah, kalau orang kan jaga hadirkan, ada dari pasar Towo itu, ada pasar Manganitu. Nah, yang bisa, yang tidak bisa dijangkau mungkin pasar Kolongan.
2: Betul.
0: Pasar Peta itu pendengar yang ada di sana mau kasih info boleh, silakan ya. Nomor teleponnya biasa 0812-5503-809. Dan satu lagi WOW RC, apresiasi ya. Jadi kalau misalnya so masuk hari Senin atau hari-hari lain, kemudian so ditindaklanjuti, misalnya airnya so bagus, PDAM so bekeng, listriknya so menyala, PLN so atur gardu dan sebagainya, boleh untuk bergabung kasih apresiasi ya. Jangan lupa untuk berterima kasih. Oh sudah, so aman, airnya so aman, listriknya so aman ya. Atau misalnya sampahnya sudah diangkut, boleh bilang kasih apresiasi.
2: Betul.
0: Bergabung.
2: Artinya supaya orang juga tahu tuh WOW RC bahwa ini ditindaklanjuti.
0: Ya,
2: narasumbernya tidak cuma menjawab begitu, oh iya nanti akan ditindaklanjuti, tetapi kenyataan di lapangan mungkin lupa.
0: Betul.
2: Nah, atau mungkin pernah masuk di Halo RRI hari Senin, kong WOW RC masih ada utang penjelasan begitu yang masih lupa dijawab.
0: Boleh kasih ingat
2: di
0: WOW RC, kita punya pertanyaan 6 belum dijawab itu hari ya.
2: Iya, silakan.
0: Nanti
2: sambil
0: WOW RC
2: telepon Pak Anton ini WOW RC.
0: Oh, Anton dari Tahuna Barat, Kang. Tahuna Barat.
2: Jadi, Anton ini lain kali dia dari Tahuna Barat, lain kali dari pusat kota Tahuna. Lain kali begitu. Jadi tergantung DP posisi dia mau di mana begitu. Kalau dari Tahuna Barat biasanya Anton ini update lagi soal harga-harga di pasar kilat, karena memang ternyata mau dapat riki kalau pasar kilat.
0: Oh, betul. Subuh-subuh itu WOW RC.
2: Iya,
0: pernah
2: WOW RC
0: juga pernah pergi.
2: Mau coba marnya enggak dapat riki.
0: Hari Minggu subuh-subuh dia biasa banyak.
2: Cuma satu kali dapat riki. Itu pun so tinggal bajual kukis, sunyana ada yang lain-lain.
0: Yang mau dapat ikan itu.
2: Sunyana ada leleng-leleng karena so jam 6, jadi so tinggal mama-mama bajual cookies. Nah mungkin mama-mama yang di sana pagi-pagi begini kan so selesai aktivitas, boleh berbagi informasi di acara Halo RRI yeah. Karena torang banyak pendengar juga di Kolongan.
0: Jadi boleh bilang, oh hari ini banyak DP pembeli atau kurang kah? Atau kita periksa DP harga berapa sekarang? Ya nah, boleh begitu toh.
2: Iya karena ada waktu itu jumlah laporan di pasar toh Rica di 160, 180, ternyata dari torang petani di Kolongan itu masih ada 120.
0: Nah itu toh, jadi orang-orang akan menuju ke sana. Kolongan kan dekat cuma Osri toh.
2: Jangan. Baru rata lagi tuh, ada kendala ya. Tapi tentunya tetap orang berhati-hati begitu. Apalagi subuh-subuh masih mulai bakumpul nyawa, baru bangun tidur tuh. Untuk semua pi pasar mesti tetap hati-hati tentunya begitu.
0: Oke, nah bicara soal pasar ini Mbak Osri, tadi ada informasi di Lintas Nusa Utara ya, ada perbaikan khusus pasar Toe ya.
2: Oh iya betul.
0: Untuk tahun ini pasar Toe. Jadi ada dana dari APBDP itu sekitar 400 juta
2: ya. Ya. Betul. Itu kan kemarin yang jadi viral itu ada ibu-ibu yang jatuh kan.
0: Betul, betul. Wow, Arsi selalu pergi pasar Toe. Pernah berapa kali lihat jatuh karena Mar masih mujur dapat tangka
2: dia
0: orang.
2: Mujurnya ada orang dapat video, iya. Kang. Begini
0: memang luar biasa. Aduh, itu DP apa drainase itu DP di bawah yang tanpa injang-injang, seberapa susun, ada di susun batu, ada di susun papan ya. Kok memang bikin tapa lisih luar biasa, iya. Belum DP penataan di sana.
2: Betul
0: ya.
2: Katu. Jadi ini sudah ada perhatian dari pemerintah, Kang, mengucurkan kurang lebih 400 juta tadi di berita bahwa untuk perbaikan di pasar Towo, pembenahan di sana. Ya semoga dari begitu Katu Sunyan ada torang pe mama-mama yang kayak kemarin jatuh sampai dibawa di rumah sakit. Ya torang menghindarilah hal-hal seperti itu. Memang Katu torang pe bahasa di sini itu hari
0: apa soenya
2: tidak ada di kalender dan wawarsi, tapi tentunya mama ini juga tentunya tidak suka mau jatuh Kang, tapi ya. Keadaan seperti itu dan ya orang berharap dengan adanya pembangunan ini ada perhatian dari pemerintah, pasar Toe semua tertata begitu.
0: Deng satu lagi no untuk para penjual di sana, walaupun memang ada DP petugas tetapi tetap baku bantu untuk jaga kebersihan ya. Jadi itu rumpu-rumpu kalau habis bajual, ada DP tempat yang sudah disediakan, dibuang di situ, nyala dihambur di sembarangan. Sehingga
2: iya,
0: mobilnya itu got ya.
2: Dia harus dijaga ketuk kebersihan di sana Kak.
0: Dengan sampah-sampah.
2: Oke, Warsi Torang mau update informasi dulu ini dari Tahuna Barat.
0: Baik. Torang tergabung dengan Anton Lahobe. Baik, pendengar kita dengarkan laporan langsung Anton Lahobe dari Tahuna Barat. Anton.
3: Ya, baik. Baik, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan seperti biasa akan memantau terkait dengan aktivitas masyarakat terutama untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat. Pagi hari ini sesuai dengan tahun kami memang sudah dengan aktivitasnya mereka melakukan aktivitas masyarakat terutama untuk pelaku usaha yang terpusat di lokasi pasar kilat di Kolongan Akeng Babi maupun walaupun hanya didominasi oleh masyarakat di sekitar lokasi pasar, namun ini juga menjadi rutinitas dari masyarakat yang berjualan, mulai dari bahan pokok, bahan penting, strategis, begitu juga untuk minimal yang dapat melayani masyarakat untuk berbagai kebutuhan, termasuk pagi hari ini kami memantau juga terkait dengan para petugas kebersihan yang ada di wilayah Tahuna Barat yang setiap pagi juga mereka melakukan pengangkutan sampah yang ada di setiap rumah penduduk untuk diangkut ke tempat pembuangan akhir di Kelurahan Santiago. Dan pengaruh untuk aktivitas perkantoran pagi hari ini juga sudah dimulai, terutama untuk fasilitas kesehatan yang melayani masyarakat di wilayah Tahuna Barat dan juga sekolah-sekolah yang mengawali dengan kegiatan apel sebelum kegiatan belajar-mengajar di ruang kelas. Dan pagi hari ini untuk seperti kemarin yang kami pantau banyak masyarakat yang berjualan ikan, namun hari ini sejak berapa jam yang lalu juga kami juga belum melihat masyarakat yang berjualan ikan karena mungkin masyarakat nelayan yang ada di wilayah Tahuna Barat juga belum sempat melaut karena cuaca yang sering berubah-ubah sehingga mereka enggan untuk melaut. Dan mendengar volume kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahuna pagi hari ini memang masih cukup lengang. Ya, beberapa kendaraan yang melintas, kendaraan umum terutama dari wilayah Tahuna Barat. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Arsi dan Sri.
0: Baik, terima kasih rekan Anton Lahobo yang ada di Tahuna Barat. Aktivitas pagi di sana sudah kita dengarkan bersama. Nah, pendengar kita masih di Halo RRI. Seperti biasa, line telepon 0812-5503-8009. Itu nomor telepon yang bisa Anda gunakan. Atau bisa juga lewat WA, tapi harus voice note ya. Harus voice note, atau bisa juga meninggalkan komentar di Facebook Pro 1 Tahuna. Karena kita streaming juga di Facebook Pro 1 Tahuna dengan menyebutkan nama dan alamat yang jelas sebelum menyampaikan informasi, saran masukan atau kritikan Anda. Masih bersama kita bertiga di sini, ada ORC, kemudian Wosri, dan juga ada Opo Enda ya di operator lagi menjaga kestabilan siaran nih.
2: Dan ini ORC Wosri ya, masih menunggu jawaban dari pihak PLN. Kebetulan di hari Senin itu ada Pak Hulik, ada Maso, ada bertanya terkait dengan progres dorong peti yang listrik. Jadi waktu bulan Agustus itu Pak Yosi Nadia kan masuk di acara Halo RRI bermohon ada 9 tiang. Dan di Pak Yos itu sudah direalisasikan dari PLN. Jadi sudah terjawab 9 tiang listrik itu dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, setelah itu Pak Hulik yang masuk ini, di Pak Hulik sendiri di bahu lindungan 1 dengan 3 itu di Tabut ada 13 tiang justru yang PLN coba survei. Jadi tinggal mau menunggu DP tindak lanjut. Nah, di hari Senin itu Pak Hulik ada masuk di acara Halo RRI batanya, dan memang Pak Edmund langsung kasih nomor manajer ULP Peta. Jadi Wak Sri ini soba WA ulang, ada kasih ingat apa beliau, mungkin lupa karena Wak Sri so kasih ingat dari hari Senin bahwa kalau boleh dijawab di hari Selasa, tapi mungkin dorang kemarin itu dia lupa ya Wak Sri. Jadi Wak Sri kasih ingat ulang pagi ini, Pak, bagaimana progres untuk Pak Hulik ini di bahu lindungan 1 dan lindungan 3, jadi 13 tiang. Jadi Wak Sri bilang kalau mau lihat Pak Yoso berhasil, so ada sekarang dorong peti yang soba diri, so disambung ke rumah warga, so menyala semua, berarti tidak menutup kemungkinan Pak Hulik juga akan sama. Tinggal mungkin menunggu Kang, karena DP material 13 ya. Ini 13 tiang lumayan banyak. Jadi di Pak Yos tinggal ada PR lagi kemarin, lampu jalan. Nah, jadi Pak Kadis Perhubungan so bilang bahwa menyurat dulu secara resmi karena laporan lisan so ada lewat RRI, tinggal ditindaklanjuti lewat surat. Nah, berarti orang tinggal menunggu Pak Yosu menyurat ini atau belum, so sampai di mana DP progres, kemudian menunggu jawaban dari manajer ULP Peta ini Wawarsi.
0: Pendengar Anda sudah mendengarkan ya yang seperti ini. Ini so ada nyata DP,
2: iya,
0: DP,
2: terjawab,
0: DP apa ya manfaatnya gabung di Halo RRI. Jadi bukan membuang waktu Anda, membuang pulsa Anda, tetapi itu sudah ada tindak lanjut, ada bukti nyata bahwa ditanggapi dengan serius oleh pihak terkait. Jadi enggak cuma cuma kuat bilang lewat radio paling banyak mendengar, jadi tidak seperti itu, dan tetap juga dibarengi dengan tindakan secara formal seperti tadi itu dibilang oleh Kadis Perhubungan bahwa laporan lisan sudah, jadi tinggal tertulis itu melengkapi persyaratan atau SOP yang harus dilakukan untuk supaya laporan ditindaklanjuti itu.
2: Betul.
0: Nah, jadi jauh-jauh dari mana tadi Pak, siapa?
2: Hulik.
0: Pak Hulik, di mana Pak Hulik?
2: Di bahu.
0: Bahu.
2: Lindungan 1 dan 3 itu ada 13. Baru ada juga WRC Ibu Magdalena Sahadagi yang masuk di Halo RRI, dan DPD Silkas yang 6. Jadi cuma karena waktu itu DP anak yang ada di dalam kakak itu termasuk di dalam kakak waktu itu belum nikah. Pernah berpesan online kasihan. Karena ya tahulah sebenarnya memang Shopee itu dia kan rupa di belanja online itu kan arsip. Kalau misalnya 1 kilo boleh berapa barang ya toh. Jadi kasihan dia dengan DP anak yang tua ini dan DP teman-teman, DP tetangga-tetangga baku satu dang supaya satu ongkir baru agak murah begitu DP barang. Ternyata karena di dalam kakak DP mama tak baca. Jadinya DP mama yang dulu terima bantuan, nyana terima bantuan begitu dari hanya November tahun lalu. Akhirnya masuk di acara Alo Halo RRI, menyampaikan keluhannya sampai desil sunai desil 6 waktu itu ORC. Dan turun setelah orang tindak lanjuti, telepon ke lurah, lurah tindak lanjuti, akhirnya turunlah ke desil 2 dan kembali mungkin DP bantuan-bantuan. Jadi so kasih apresiasi di acara Halo RRI begitu. Jadi ada juga ibu yang dari Kolongan masuk memang menjelaskan secara detail DP alamat rumah. Jadi PLN langsung turun ke sana karena DP kabel so di tiang cingke deng pala. Jadi ibu so takut mau bapak panen.
0: Kira mau aku bantu menaik cingke.
2: Seperti itu. Jadi masukan-masukan seperti itu lebih penting sebenarnya di acara seperti ini daripada orang sekedar bahas status toh di media sosial.
0: Itu dia. Yang
2: enggak dapat DP jawaban.
0: So bahas status leh kom pakai akun fake leh.
2: Ya,
0: so lebih soalnya enggak mau dapat tanggapi.
2: Malah toh? Jadi bias nanti ada opini liar lagi. Oh begini-begini. Kalau di sini kan langsung dijawab begitu. Jadi enggak apa-apa. Torang buka ruang seluas-luasnya, silakan begitu. Oke, Wow RC ini torang reporter satu dari Manganitu, so BWA. Wow Sri mau telepon dulu Alfa Mauri.
0: Baik, sambil Wow Sri bawa telepon Alfa Mauri, kami tetap mempersilakan Anda pendengar untuk bergabung di Halo RRI 0812-5503-809. Itu nomor telepon yang bisa Anda gunakan atau bisa juga lewat WA tetapi voice note ya, voice note dengan menyebutkan nama. Misalnya saya RC yang ada di Patimura ingin menyampaikan bla bla bla bla seperti itu ya. Jadi langsung dengan apa yang ingin Anda sampaikan nanti

0: acara yang lain begitu untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang mungkin belum tersampaikan. Nah, pendengar kebersamaan di Halo RRI itu sampai jelang pukul 8. Jadi cukup panjang waktunya. Ini masih ada kurang lebih 37 menit ke depan untuk kebersamaan di program Halo RRI. Silakan manfaatkan waktu yang ada. Ini kalau mau Arsi lihat banyak sekali yang suka menyampaikan atau apa ya, semacam bercurhat di media sosial tentang pelayanan publik ya di Sangihe dan sekitarnya. Nah, silakan manfaatkan program ini Halo RRI untuk menyampaikan apa yang sudah disampaikan juga lewat media sosial ya. Jadi supaya akan langsung ditindaklanjuti apa yang menjadi persoalan, kemudian untuk perbaikan yang lebih bagus pastinya ya. Baik, Torang masih akan menghadirkan informasi-informasi dari beberapa titik. Ini masih ada dua titik yang belum dihadirkan. Ada Pasar Manganito, juga ada Pasar Toe. Nah, untuk teman-teman reporter bisa menjangkau dua titik ini. Nah, mungkin di Pasar Peta atau Pasar di Kauhi sana ya. Atau di mana lagi ini ada pasar di Kolongan itu ada informasi-informasi yang perlu disampaikan, misalnya harga rica di sana seberapa, kemudian apakah ikan-ikan di sana itu banyak, kemudian harganya bagaimana, bervariasi kah atau cuma mahal atau semurah ya, boleh berbagi juga informasi dengan kami di sini di program Halo RRI. Baik, so tersambung nampaknya dengan Alfa Mauri, terang langsung menuju ke Pasar Manganito. Alfa.
1: Baik, Arsi dan Sri di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, di mana di pagi hari ini aktivitas warga masyarakat di pasar Manganito berjalan dengan normal seperti biasanya. Memang pasar ini ramai dikunjungi oleh warga masyarakat yang berasal dari 18 kampung kecamatan Manganito ini, sehingga memang pasar ini setiap paginya ramai karena memang pasar ini juga hanya dibuka di sejak dini hari hingga pukul 10.00 kita ya, sehingga memang konsentrasi warga masyarakat berbelanja di jam pagi. Sementara untuk siang hingga malam hari tidak ada lagi aktivitas yang berarti, bahkan tidak ada lagi penjual yang membuka dagangannya. Dan pendengar, di pagi hari ini cuaca yang begitu bersahabat sehingga kegiatan transaksi jual beli di lokasi pasar Manganito ini juga berjalan seperti biasanya, berjalan normal. Di pagi hari ini, yaitu saya coba menggambarkan soal harga hasil bumi, menginformasikan harga ini, di mana khususnya informasi yang saya peroleh dari salah satu penjual, maaf, pembeli yang ada di pasar Manganito, yaitu Bapak Bilalang ya, yang membeli Oriol Bilalang, di mana untuk harga hasil bumi khususnya pala, yaitu untuk harga pala kering 63.000 per kilogram, sementara untuk pala B kering yaitu 33.000 per kilogram, pala A mentah yaitu 50.000 per kilogram, pala B mentah 15.000 per kilogram. Untuk kowe A 80.000 rupiah per kilogram, kowe B 70.000 rupiah per kilogram, dan untuk kowe C 42.000 per kilogram. Sementara untuk kuli cukup tinggi harganya ya, yaitu 300.000 rupiah per kilogram. Sekali lagi, untuk kuli pala yaitu 300.000 rupiah per kilogram. Sedangkan untuk kopra yaitu 12.500 per kilogram. Untuk saat ini memang untuk harga cengkeh saya tidak informasikan karena memang belum ada panen cengkeh. Karena pendapatan warga masyarakat khususnya hasil bumi ini panen kecil-kecilan yaitu hanya pala dan kopra. Yang dapat saya informasikan

0: hasil bincang-bincang saya dengan salah satu pedagang ini atau pembeli hasil bumi, yaitu memang hasil bumi saat ini menurun, khususnya untuk pala dengan kopra, karena ini dipengaruhi dengan cuaca atau fenomena El Nino, kemarau berkepanjangan, sehingga juga untuk hasil bumi khususnya buah pala menyusut, sehingga memang masyarakat tidak dapat memanen dengan normal ya seperti biasanya, karena ini juga diukur dari hasil pembelian oleh Bapak Ariel Bilalang, di mana yang biasanya mendapatkan 50 kg paling sedikit 50 kg hasil pembelian per harinya, namun saat ini yaitu menurun drastis, bahkan tidak mencapai 30 kg untuk hasil pembelian hasil bumi berupa pala ya, khususnya untuk jenis tanaman pala. Namun dirinya tetap membeli karena bertahan, selain mencari kelebihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga yang bersangkutan atau pengakuan dari Pak Bilalang ini, dirinya harus membeli meskipun hasil pembelian nanti sedikit untuk menjaga langganan, menjaga agar langganan ini tidak lari ke orang lain, sehingga beliau pun harus bertahan meskipun hasil pembelian cukup menurun ya, cukup menurun. Dan yang dapat saya informasikan bahwa di mana untuk pada bulan Desember ke depan, pada bulan Desember ke depan, yaitu akan dapat diprediksikan juga akan menurun hasil tanaman berupa pala dan kopra, karena pengaruh dari atau dampak dari musim kemarau berkepanjangan, karena buah pala maupun kopra itu juga menyusut akibat musim kemarau berkepanjangan. Demikian Arsi dan Sri.
1: Baik, laporan langsung Alfa Mauri dari Pasar Menganito, aktivitas pagi di sana. Wow, Sri, ini torang so ada penelpon ya,
2: iya,
1: di line telepon yang satunya. Mohon maafin sobat tunggu karena
2: memang torang pendengar setia Pak Yos ini. Ada sobat tunggu dari tadi laporan.
1: Baik, selamat pagi Pak Yos.
3: Selamat pagi Riri.
1: Apa kabar dulu Pak Yos pagi ini?
3: Ya, sehat.
1: Sehat ya. Oke. Baik, Pak Yos silakan.
3: Baik, terima kasih. Hari Senin kami sudah dengar dari penjelasan dari Pak Kadis, dan sejak hari Senin juga kami kendala sekarang masih di kelurahan. Memang diakui bahwa ketika kami ke Grand Lur hari Senin ada kegiatan sosialisasi perikanan kalau tidak salah. Baru pada kemarin hari, beliau juga sibuk. Dan sampai saat ini kami belum mendapat permohonan. Jadi, ini hari saya akan melakukan perlura ulang. Karena dimaklumi bahwa pejabat sekarang kan sibuk. Dan diharapkan ini hari kita semua boleh mendapat DP permohonan. Dan kami tetap berharap untuk mendapat dukungan dan support dari Alo RRI. Karena ketika sebentar disampaikan permohonan kami ke perhubungan, kami tetap mengharapkan untuk dapat diinformasikan juga ke perhubungan supaya kalau boleh dan sebelum Desember so menyala kasihan terampe lampu jalan. Karena memang terampe lorong gelap, NDP jalan rusak.
1: Okay.
3: Nah ini informasi awal supaya ini bisa dorang. Artinya ada kerjasama dengan Halo RRI, dan ucapkan terima kasih. Dan Halo RRI sudah menghubungi Kepala Dinas dan kami sudah mendapat petunjuk. Dan ini merupakan satu poin yang sangat berharga untuk kami persiapkan dia punya administrasi. Hmm. Demikian Halo RRI.
1: Ya, Pak Yos, nanti progresnya tetap juga disampaikan ya ke Pak Torang, ke RRI.
2: Kayaknya Pak Yos ini selalu terkendala di kantor lurah ya Pak Yos, dari Pak Urus yang kemarin PLN juga begitu, sama ya, agak lama di sana ya?
3: Iya, Bu. memang saya sudah sampaikan yang hari kemarin memang waktu tiang itu 2 mingguan beliau baru memberikan rekomendasi. Dan kita berharap hari ini saya bisa bertemu dengan beliau karena beliau juga sibuk.
1: Tapi paling ya, tidak kan ada yang lain, walaupun
2: ya, pelayanan kan
1: pelayanan harus juga tetap jalan.
2: Mm-mm. Sebenarnya sudah terbantu ini Pak Yos dari pemerintah kelurahan karena ada warga seperti Pak Yos yang mau berkorban waktu, tenaga ya tuh untuk mengurus hal-hal seperti ini.
1: Yang pada dasarnya adalah urusannya pemerintah yang setempat.
3: Kita, ya kita ada berapa kali sejak masih pengusulan tiang. Kita usulkan kalau boleh, apakah boleh sekluh atau kepala seksi. Di petunjuk beliau, petunjuk staf harus beliau. Jadi saya maklumi ada memang karakter pimpinan kan begitu.
1: Berarti kalaupun harus beliau, ya beliau
2: harus stay berarti. Harus karena stay. Beberapa kali Wawu Sri, Wawu Urus juga, Wawu Arsi kan boleh atas nama lurah begitu kan. Yang ditandatangan misalnya kasih atau seklur.
1: Nah, kita berharap memang ini cepat Pak Yos Kang.
2: Iya,
3: cepatnya. Karena memang kita sudah pernah usulkan waktu tiang, tapi staf mengatakan faktor harus menunggu beliau. Jadi itu dimaklumi karena karakter dari seseorang.
2: Terima kasih Pak Yos.
1: Terima kasih
2: sudah bergabung di acara Halo RRI.
1: Baik, Pak Yos Sinadia. Nah, bicara soal yang pelayanan-pelayanan seperti ini Wawu Sri ya.
2: Betul.
1: Tentu saja torang peharapan baik dari pemerintah kampung, pemerintah kelurahan itu harus memberikan pelayanan
2: karena,
1: yang prima.
2: Wawu Arsi kemarin-kemarin juga waktu Pak Yos ada urus soal tiang ini 2 minggu terkendala. Jadi Wawu Arsi pikir mungkin karena waktu itu kan 17-an. Jadi kalau tidak salah Pak Yos masuk di tanggal 14 Agustus. Jadi Wawu Arsi pikir okelah 2 minggu itu karena kan lagi sibuk-sibuknya di Torangpe HUT RI begitu ya. Tapi ternyata sekarang juga masih tetap terkendala di kelurahan begitu ya, di Kelurahan Santiago ini. Ada apa dengan Kelurahan Santiago ini?
1: Mudah-mudahan Torang bisa terhubung juga ini ya dengan Kelurahan Santiago.
2: Dan Wawu Sri barusan
1: tahu di kendala.
2: Barusan ada telepon lagi Pak Edmund ini Wawu Arsi. Jadi Pak Edmund ternyata koordinasi dengan pihak ULP Peta. Jadi dari sisi Pak Edmund P bidang mungkin ya ini Wawu Arsi selesai. Tinggal eksekutornya katanya di ULP Peta begitu. Jadi Pak Edmund bilang bukannya nak mau menanggapi ya ini Pak Hulik, tetapi dari sisinya dorang sudah selesai dari UP 3 Tahuna, tinggal eksekutornya dorang di lapangan begitu. Jadi Wawu Sri WA ulang Pak Steve, semoga boleh ini Wawu Arsi, Wawu Sri mau angkat dulu Pak Steve, ada telepon ini.
1: Baik, sementara itu kita dengarkan dulu yang berikut ini pendengar.

0: sering lihat transaksi narkoba di sekitarmu, tapi bingung atau takut buat lapor? Tenang, siapkan identitas diri dan info kuncinya. Pertama, siapa pelakunya? Sebutkan ciri-ciri fisik atau perannya. Kedua, apa buktinya? Jelaskan jenis narkobanya atau kendaraan yang dipakai. Ketiga, di mana lokasinya? Kasih tahu alamat lengkap dan modus transaksinya. Khawatir data pribadi bocor? Tenang, identitas pelapor dijamin 100% rahasia dan dilindungi undang-undang. Jangan diam saja, hubungi call center BNN di 184. Aman dan terpercaya.
1: Baik, kita masih di Halo RRI, line telepon 0812-5503-8009 atau bisa juga komentar di Facebook Pro 1 Tahunan dengan menyebutkan nama dan alamat yang jelas. Wow, Sri, bagaimana tadi Pak Steffi?
2: Iya, jadi Pak Steve tadi nanti mau mau kirim informasi terbaru Wak Arsi. Jadi Wak Sri Soangka, dan sebelum tor mau lanjut Wak Arsi, ada komen ini di Facebook.
1: Iya.
2: Dari Julian Hamel. Halo RRI, selamat pagi Wak Arsi dan Wak Sri. Pagi, saya Ibu Hamel domisili di Kelurahan Tona RT 1. Mohon informasi kalau jadwal mobil sampah atau VR dari DLH setiap hari apa? Soalnya ada tempat sampah yang sudah disiapkan oleh DLH dari hari Senin sampai sekarang sampah masih menumpuk dan sudah full belum diangkat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Julian Hamel sudah bergabung. Sebelum itu Warsi, orang mau bergabung dengan Jumel dulu di Pasar Towo, Kang.
1: Okay.
2: Sambil Sri mau kirim informasi ini ke DLH.
1: Baik, lebih tepatnya Ibu Julian, boleh mungkin di mana ini DP lokasi di RT 1? Maksudnya RT 1 di mana, di bagian
2: Tona.
1: Mana?
2: Tona 1 atau Tona 2, Kang?
1: Itu dia, makanya di muka mana begitu dan okay, toh lebih iya, jelas betul. Supaya dari DLH ini gampang mau alik arahkan.
2: Ibu Julian kalau masih monitor, masih Mbak Uni di Facebook, boleh komen.
1: Boleh komen, Tona tepatnya di mana? Misalnya di Kelurahan Tona 1 di muka apa kayak begitu ada.
2: Oh, Tona 1. Tonak 1, okay. Di RT 1, baik.
1: Baik, kita akan dengarkan dulu laporan dari Pasar Towo. Seperti apa aktivitas pagi di sana? Ada Jumel Yohanes. Jumel.
3: Ya, baik. Selamat pagi, Arsi dan Sri di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjual belikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Towo Tahuna. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga untuk beberapa bahan pokok. Seperti harga cabai di hari ini, ada dua jenis cabai, yaitu cabai lokal dengan harga Rp140.000 per kilogram, sedangkan cabai Gorontalo Rp180.000 hingga Rp200.000 per kilogram. Nah, untuk tomat berkisaran harga Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Bawang merah masih berkisaran harga Rp46.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Bawang putih Rp50.000 per kilogram. Dan untuk kentang Rp15.000 per kilogram. Buncis masih tetap seperti biasa Rp20.000 per kilogram, kol Rp20.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan pagi ini di Pasar Towo Tahuna terlihat sudah ada beberapa jenis ikan yang dijual. Salah satunya ada ikan putih atau ikan ipung, yaitu Rp10.000 per tumpuk, ikan cakalang per ekor, ukuran sedang Rp20.000 hingga Rp25.000, ikan tuna per ekor Rp25.000 hingga Rp30.000, ikan tude per tumpuk 4 ekor Rp20.000, ikan tude oci 7 ekor per tumpuk Rp50.000. Untuk ikan mujair Rp50.000 per kilogram. Dan untuk daging ayam pagi ini Rp40.000 per ekor. Harga telur per butir Rp2.000, untuk berbaki Rp60.000. Untuk harga beras pagi ini SPHP 5 kg Rp60.000, beras 2 merpati 5 kg Rp87.000, beras mutiara 5 kg Rp88.000. Dan untuk harga minyak goreng curah pagi ini per botol ukuran kecil Rp14.000 dan untuk ukuran besar Rp34.000. Harga tepung kompas Rp14.000 per kilogram. Nah, pendengar, lihat pagi ini masyarakat sudah semakin banyak untuk berdagangan di pasar tahun ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik roda 2 dan roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang pasar tahun ini. Untuk cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Sri dan Arsi di studio.
1: Baik, terima kasih Jumel Johannes yang ada di Pasar Towo. Ya, ini luar biasa aktivitas Pasar Towo, Sri ya. Mudah-mudahan juga yang mau belanja di Pasar Towo, sobat dengar tadi bagaimana betul, harga-harga di sana ya.
2: Persiapan dari
1: ya, gitu betul, ya. Betul, janta gantung Leo. Jadi kon jauh le rumah.
2: Rica ini so mulai lumayan langsungnya nak di 200 Kang ORC. Pokoknya tapi tetap masih babunyi ratus noh. Entah kapan ini mau puluh begitu, mau puluhan begitu. Tadi Wau Sri tadi dengar dari Pak Alfa kan dia update soal apa harga-harga kopra, kemudian pala. Jadi memang itu ada permohonan, ada permintaan juga dari torang pendengar soal update harga itu. Walaupun memang mungkin sekarang belum musim panen. Maksudnya, tadi Wau Sri sempat mau tanya kalau Wau Arsi ada pala, torang mau panen sama-sama. Karena ternyata DP puli 300 ini. 1 kilo luar aduh, biasa dan
1: OTW lihat kebong ini berarti
2: itu no makanya mau sama-sama Juno begitu tapi iyo jadi kalau dari Pak Jumel tadi harga-harga di pasar dan Wawarsi tadi Pak Steve sudah mengirimkan juga voice note
1: jadi sebelum torang mau lanjut dengan penelpon dengan pendengar torang mau dengar dulu Kang Wawarsi supaya dapat tahu ini apa yang betul disampaikan oleh Pak
2: jadi
1: Steve.
2: Ternyata memang betul lupa no Wawarsi kemarin harusnya dorang mau kirim jadi itu dia. Lupa begitu jadi memohon maaf dan ini mungkin mau diputar ada DP Selamat Siang karena
1: biar Jo nggak apa-apa. Oke.
4: Selamat siang, ya Ibu ini izin menyampaikan terkait masalah perluasan CTR itu yang ada di Desa Bahu 1 dan 3. Nah, ingin menyampaikan bahwa terkait pekerjaan ini untuk perlu diketahui bahwa penunjukan pelaksanaan pekerjaan ini kan dari UP3 dan untuk saat ini terpantau kami sudah mendapatkan informasi bahwa untuk penunjukan pelaksanaan pekerjaan itu sudah ditentukan. Nah, mungkin yang masih menjadi kendala di pekerjaannya itu adalah material, Ibu. Jadi untuk material itu kan yang akan digunakan adalah material tiang listrik sebanyak kurang lebih ada 5 buah dan juga kabel. Nah, untuk mungkin yang khusus kabel itu sudah ada, tapi terkait tiang itu masih menunggu infonya seperti itu. Jadi kemungkinan pekerjaan itu masih tertunda karena masih menunggu tiang listrik. Jadi kami yakin Bu, kalau materialnya sudah ada, pelaksanaan pekerjaan ini pasti akan secepatnya dilakukan. Karena mungkin info dari UP3 itu untuk penunjukan pelaksana pekerjaan itu kan sudah ada. Jadi mungkin tinggal menunggu saja materialnya Bu. Jadi kami juga akan tetap follow up ke UP3 kalau memang materialnya sudah fix, sudah ada, secepatnya itu pasti akan segera dikerjakan. Demikian Ibu, terima kasih.
1: Nah itu tadi Sri voice note dari Pak Steve Steve Kaunang yang ada di Peta, manajer WLP Peta Pak Hulik, mudah-mudahan monitor ya. Jadi kalau materialnya sudah ada, kata Pak Steve, itu akan langsung dikerjakan.
2: Nah, berarti
1: kurang sabar kan?
2: Iya.
1: Tunggu setidaknya so ada progres dong, Pak Uli.
2: No, ya. Arsi Wok Sri bilang kalau Pak Ios terjawab berarti di tabut pasti akan terjawab. Ya. Tinggal mungkin menunggu karena lebih banyak dari Pak Ios material 9 tiang di tabut 13 tiang gitu. Jadi prosesnya torang menunggu dan informasi juga untuk Ibu Julin Hamel tadi yang somaso warsi Sri so kirim ke dinas. Jadi tinggal menunggu ini so ada notif sementara merekam ini.
1: Ibu Kadis. Jadi DP tambah kute di kompleks SDN Imprestona, Wow Sri.
2: Oh, oke. Jadi mau tambah lagi ya ke Ibu Kadis.
1: Di depan gapura ini lengkap sekali memang Ibu Julin so isi.
2: Oh, di
1: depan gapura kompleks SDN Imprestona di Tona 1.
2: Baik.
1: Nah, informasi-informasi sama yang ini no ya yang boleh disampaikan di Halo RRI. Jadi nanti torang akan langsung follow up, akan langsung telepon ke misalnya ini DLH ya, kasih tahu belum dikendalikan ya, belum diangkut itu sampai yang di sana. Nah, mungkin di tempat-tempat lain di Bapak Ibu P sekitar rumah itu masih ada juga tumpukan sampah yang belum diangkut. Boleh juga Mbak informasi sama dengan ini no, sama dengan Ibu Yulin, apakah melalui Facebook Pro 1 atau juga boleh di masuk di lain telepon 0812-5503-8009. Atau ada hal yang lain ya di luar tadi, misalnya soal lampu jalan, soal apalagi tadi sampah. Mungkin ditambah Bapak Ibu beda lagi DP persoalan, boleh digabung di Halo RRI 0812-5503-809. Langsung save nomor ini ya, save for 1 tahun aja.
2: Iya, Wak Arsi. Jadi
1: lain kali
2: Wak Sri jaga baca pelang-pelang, jaga di eja. Karena ada yang pernah datang Pak Erli itu mau minta nomor ini. Karena kata kalau torang mau cuma cepat sekali. Jadi Wak Sri pernah satu kali eja 0812-5503-8009 begitu ya.
1: Okay.
2: Jadi torang berarti masih menunggu jawaban dari dinas. Ya, Wak Arsi, ini so ada voice note masuk, tetapi Wak Sri mau dengar
1: ini,
2: dulu.
1: Terampai ibu terkasih.
2: Sudah so ada voice note
1: Wak
2: Arsi ini. Cuman Wak Sri mau dengar dulu baru mau teruskan.
1: Betul. Ya. Ibu Kadis, semoga sehat-sehat ya. Luar biasa terampai ibu Kadis ini DP pembangunan di Delhab. Baik, terang mau dengar nanti seperti apa. Mudah-mudahan segera ditindaklanjuti ini soal sampah di muka gapura di kompleks SDN Imprestona yang belum diangkut ini menurut Ibu Yulin ya. Ada yang seperti Bu Yulin mungkin di DP sekitar rumah DP sampah belum diangkut, boleh juga menginformasikan, mungkin tak lewat ya, atau mungkin ada jadwal juga untuk para petugas ya, karena ini kan harus keliling-keliling ke semua tahuna ini untuk mau angkut. Jadi tapi kalau menurut Ibu Yulin dari hari Senin belum diangkut, Kang. Ini sudah cukup lama.
2: Betul, dari hari Senin dan memang kalau soal armada sampah ini Wak Arsi di Manente juga begitu. Dorang lain kali ada 3 hari, ada lain kali setiap pagi malah. Jadi setiap pagi dorang datang Wak Arsi lain kali bilang so habis sampah, Om. Malah jam-jam 6 begitu dorang so ada begitu. Tapi ada mungkin kendala kadang di armada ya.
1: Betul.
2: Karena ya torang tahulah torang pe armada pengangkut sampah sekarang seperti apa. Tapi kadang juga ada yang lalu satu minggu dan Wak Sri bertanya itu Om bilang oh dia sempat sakit begitu. Jadi orang enggak tahu kendala-kendala seperti apa yang dorong temui di lapangan begitu ya. Semoga ini jadi tadi Wak Arsi, Wak Sri so dengar voice note dan memang Ibu Kadis di awal itu mempertanyakan tepatnya di mana maksudnya. Jadi Tonak 1 lingkungan 1 tadi ya. Tapi ada tanya DP posisi dan Wak Sri kembali mengirimkan komentar dari Ibu Hamel dan ini ada voice note baru masih sementara ya.
1: Okay.
2: Jadi Wow Sri mau dengar ulang ini yang tadi so batal karena di voice note itu disebutkan
1: masih ada pertanyaan
2: mana. Iya betul, ada pertanyaan balik dari Ibu Kadis. Jadi Wow Sri kasih info yang jelas seperti itu. Nah, itulah yang torang butuhkan Wow Arsi, informasinya sejelas-jelasnya supaya boleh dapat yang tanggapan dari narasumber. Yang kayak begini tuh tabaku baku balik ulang dah begitu informasi.
1: Oke, nah yang ada di peta ini, Mbak Warsi penasaran deh yang di peta mungkin boleh Mbak informasi bagaimana situasi di pelabuhan peta saat ini, apakah rame ya? Biasanya waktu kalau pelabuhan, kapal pindah di sana itu cukup rame karena Mbak Warsi pernah Mbak antar malam-malam, oh luar biasa di pirame, banyak orang Mbak jual, kemudian memang kendaraan lalu lalang di sana. Adakah yang ada di lokasi pelabuhan peta, kemudian boleh Mbak informasi kamari seperti apa situasi di sana ya pagi hari ini pasca Mbak pindah kapal di sana. Iya,
2: karena mulai hari ini ya.
1: Pagi tadi berarti sudah ada di sana.
2: Ya, mungkin boleh berbagi cerita misalnya apa misalnya yang perlu orang mempersiapkan. Karena kan toro selama ini kadang kalau di tahunan tuh langsung cepat-cepat lari-lari begitu. Oh, sudah sampai karena dekat. Jadi misalnya atau mungkin ada penjual-penjual yang mau promosi misalnya selama 7 hari ini kan ya, lumayan.
1: Di sebelah mana kita bisa jual?
2: Iya, jadi masuk di Halo RRI, pendengar RRI yang mau suka mungkin mau datang orang jam 3 subuka. Jadi boleh dari jam 3 so standby di sana, mungkin mau standby pada DP booth misalnya atau ya silakan boleh promosi karena cuma 7 hari ini. Jadi orang masyarakat juga di sana berkesempatan tuh untuk mau mencari dan istilahnya bajual. Jadi Wow RC ini sudah ada voice note dari Kadis DLH, Wow Sri so teruskan, boleh orang mau putar, orang mau dengarkan sama-sama.
1: Ini Wow RC entah bingung ada simpang di mana.
2: Oh, oke.
1: Okay. Oke, okay, nanti iya, terang mau dengar jo ini langsung memutar. Sabar ya.
2: Iya, jadi Pak Ibu Kadis DLH Ibu Christine Makagansa so langsung menanggapi. Jadi Ibu bilang Wow Sri nanti dengar nih mohon maaf karena di pasar Towo ini agak ribut begitu.
1: Okay.
2: Jadi bagaimana Wow Arsi?
1: Sudah,
2: orang dengar sama-sama.
5: Oke, baik, terima kasih Ibu Yulin Hamel. Terkait dengan keterlambatan pengangkutan sampah yang ada di wilayah RT 01 di kompleks SDN Impres Tona, kami mohon maaf dan nanti akan segera ditindaklanjuti. Tapi terkait jadwal pengangkutan untuk armada roda 3 maupun roda 4 itu dilakukan setiap hari kecuali hari Minggu. Oleh karena itu, jika ada hal seperti ini, kalau boleh langsung menghubungi ketua RT atau RW atau lurah karena mereka tergabung dalam grup operasional persampahan sehingga bisa direspon cepat oleh para armada sampah.
1: Ya, itu DP jawaban. Jadi mengucapkan terima kasih Pak Ibu Yulin ya sudah ada informasi dan setiap hari ternyata Wow Sri DP
2: armada sampah ini berjalan
1: tiap hari.
2: Berarti betul sama Wak Sri bilang tadi jam 6. Cuma pada Wak Sri pernah itu Om ada sakit, begitu ada operasi kasihan. Okay. Berarti ada saran juga ya dari Ibu Kadis kalau boleh menghubungi juga pihak RT dan
1: orang
2: juga.
1: Oh ya, yang lebih dekat kan RT. Betul.
2: Tapi orang juga belum tahu tuh Wak Sri apakah memang
1: Ibu Yulin
2: hubungi atau juga RT mungkin yang tidak ada akses juga mau hubungi kemana. Tapi kalau tadi mau dengar ada grup ya begitu ya.
1: Ya.
2: Berarti boleh misalnya mau foto mungkin sampah kok isi jadi dalam grup situ di tanda lanjuti. Tapi terima kasih Ibu Yulin Hamel sudah bergabung ya. Terima kasih juga Ibu Christine sudah menjawab ini ORC. Dan yang tidak rasa so tinggal
1: 4 menit.
2: Nah, itu. Jadi
1: masih boleh ini mau terima OC
2: boleh di menit terakhir tetapi silakan. Dengan catatan torong sunya nak mau hubungi narasumber
1: ya, itu dia.
2: Jadi torong mau hubungi mungkin off air nanti setelah Halo RRI dan mungkin mau dijawab besok yang semenin tadi Pak Steve selamat siang karena memang mau kirim kemarin siang ternyata tapi lupa. Ya, itulah dorong pikir kesibukan tuh Arsi.
1: Ya.
2: Jadi orang memaklumi, tetapi intinya so terjawab ya, tinggal mau menunggu ini DP eksekusi di lapangan seperti apa. Jadi
1: nanti Pak Hulik le Mbak info no kemarin DP progres bagaimana toh nyantoran intau kage so tatanam tuh.
2: Iya betul. Sama dengan Pak Yos itu kan ORC begitu. Jadi progresnya Pak Yos sampaikan, baru Pak Yos bacolek lagi so sampai di mana kira-kira DP proses, dan Pak Edmund bilang oke nanti mau ditindaklanjuti. Dan ternyata di 30 September so badiri semua itu tiang so tersambung kabel-kabel, tinggal Pak Yos yang masuk di hari Jumat menyampaikan bahwa di hari Rabu itu sudah so selesai 100%. Nah seperti itu yang torang butuhkan. Kalau Pak Hulik memang update beliau dari survei pertama, kedua, beliau info terus di Halo RRI. Dan semoga jadi, seperti itu ya.
1: Pak Yos bilang tadi kurang DP lampu jalan kan?
2: Masih ada itu yang masih Pak Yos mau informasi Kang seperti apa. Cuman memang terkendala di pengurusan tadi. Semoga nyenak mau 2 minggu sama
1: ya, dengan
2: waktu
1: minggu,
2: urus tiang listrik itu ORC.
1: Semoga di minggu depan wow ORC mau pergi Tahuna Barat kalau malam seterang.
2: So terang betul. Mau pergi apa pergi Tahuna Barat mau?
1: Di Santiago maksudnya.
2: Oh iya.
1: Mau pergi Bapak Yos pe wilayah toh.
2: Betul. So, jadi kalau terang. Seterang di sana torong semua berkunjung ke sana Pak Yos Kang. Betul.
1: Baik.
2: Ini so tinggal 2 menit tuh ORC kayaknya torong semua tutup Kang acara Halo RRI ini.
1: Ya. So ya so tinggal 2 menit betul ini mau
2: tinggal 2 menit.
1: Jadi so mau tutup. Terima kasih untuk Pak Yos tadi, Bu Yulin, siapa lagi? Pak Steve Kaunang, terima kasih. Kemudian Ibu Christine ya, terima kasih semua, dan mungkin pendengar-pendengar lain yang turut mendengarkan ya, tetapi belum bisa bergabung langsung dengan suara atau voice note, tapi mendengarkan dan bersama RRI Pro 1 Tahunan. Terima kasih juga. Di kesempatan berikut orang tetap mengharapkan untuk bergabung. Ada hari Kamis juga sebenarnya sama ya, Wow Sri ya.
2: Iya, sama,
1: ada
2: cuma
1: kopi
2: berbeda yang
1: tidak live. Berbeda tidak live, tetapi polanya sama seperti ini. Jadi boleh juga menyampaikan di hari Kamis. Kalau sudah mendapat tunggu hari Jumat, boleh sampaikan di hari Kamis. Tapi Halo RRI akan kembali hadir lagi hari Jumat ya. Jadi kalau belum tersampaikan hari ini, masih ada hari Jumat, boleh ingat-ingat, catat-catat juga apa yang mau disampaikan supaya tidak lupa. Kemudian kasih alarm, hari Jumat bergabung di Halo RRI, pasang juga alarm jam 7 supaya tidak mau tak lewat. Kadang-kadang ada yang lupa, aduh so jam 8 so klar, nah itu toh. Jadi pasang alarm supaya dapat ingat. Baik Wow Sri, terima kasih juga Enda, Opo Enda, terima kasih untuk kebersamaan baking akan jatuh kopi. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi hari ini. Kami dari Halo RRI pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
6: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahunan.

Baik pendengar, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
4: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh